0: untuk mencegah upaya praktik haji secara non-prosedural atau ilegal. Satgas terdiri dari berbagai unsur, seperti Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Imigrasi. Penegasan itu disampaikan Hasan dalam keterangan pers di Jakarta kemarin.
1: Sejak 18 April hingga 1 Mei 2026, petugas imigrasi Republik Indonesia sudah mencegah keberangkatan 42 calon jemaah haji non-prosedural. Berhaji dengan menggunakan visa non-haji adalah ilegal dan melanggar peraturan pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi menerapkan sanksi bagi yang melakukannya, mulai ditolak masuk Mekah dan wilayah Arafah, Muzdalifah, dan Mina, didenda, dideportasi hingga masuk dalam daftar hitam dan tidak dapat masuk ke Arab Saudi hingga 10 tahun. Jika terdapat warga negara Indonesia yang kemudian berurusan dengan hukum di Arab Saudi terkait dengan pelaksanaan haji non-prosedural di atas, kami menyerahkan penanganan sepenuhnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Arab Saudi.
0: Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, mengatakan modus yang digunakan adalah menawarkan keberangkatan haji tanpa antrian panjang. Selain itu, dengan memanfaatkan visa tenaga kerja, padahal seharusnya pakai visa haji.
2: Memang itu adalah salah satu modus, biasanya peserta ataupun anggota pengajian, kemudian diajak ataupun mendaftarkan diri sebagai jemaah haji. Tentunya kalau normal itu harus antri beberapa tahun, kan, tetapi biasanya kan diiming-imingin tahun ini, daftarnya tahun ini. Saya kira itu tidak mungkin. Kalau yang kami lakukan pemeriksaan ataupun penyelidikan adalah dengan visa tenaga kerja, seolah-olah mereka diberangkatkan untuk bekerja di Arab Saudi, akan tetapi di dalam percakapan mereka, di handphone mereka kami temukan bahwa mereka niatnya adalah untuk haji.
0: Pemerintah Indonesia mendukung upaya tegas Arab Saudi memberantas haji ilegal demi kenyamanan dan keamanan jemaah selama melaksanakan ibadah haji. Pemerintah meminta masyarakat tidak terpengaruh dengan iming-iming berhaji dengan cepat tanpa antri. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Mekah, Arab Saudi. Seorang jemaah calon haji berusia 100 tahun asal Lombok melakukan ibadah umroh dengan menggunakan kursi roda yang dibantu petugas PPIH Arab Saudi. Berikut informasinya Syariful Alam.
5: Nah, setelah kami mendapatkan pendorong kursi roda resminya,
6: Asih, nenek 100 tahun lebih, mengaku senang dan bahagia bisa menuntaskan umroh mulai dari tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, hingga tahalul. Ia mengaku bahagia ditemani anaknya karena bisa melakukan di umroh di Masjidil Haram pada malam hari ini. Asih mengaku saat umroh dibantu dengan kursi roda yang dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi.
7: Bu, namanya siapa, Bu?
8: Asih.
7: Asih, gimana perasaannya setelah selesai umroh dari tawaf, sa'i, dan tahlul? Perasaan gimana, Bu?
8: Enak.
7: Tenang?
8: Tenang.
7: Berbahagia, senang?
8: Senang.
7: Oh, Ibu umurnya berapa tahun, Bu?
8: 100 lebih.
7: 100 lebih umurnya? Oh. Semoga sehat selalu, Bu, ya.
8: Iya.
7: Mudah-mudahan sampai selesai tuntas Arafah, Muzdalifah, Mina hingga jadi haji mabrur.
6: Sementara itu, Kasih Landis atau Lansia dan Disabilitas Dakar Mekah, Dr. Ridwan Siswanto, menyarankan kepada jemaah lanjut usia untuk memanfaatkan program kartu kendali saat menyewa jasa pendorong kursi roda di Mekah. Kebijakan ini diterapkan guna melindungi jemaah dari potensi penelantaran oleh sindikat pendorong tak resmi.
9: Jemaah yang telah memiliki kartu kendali tersebut, terutama nanti jemaah mendapatkan kartu tersebut di pos-pos terminal yang telah kami siapkan. Ada petugas yang nanti menyiapkan kartu kendali di situ.
6: Pendengar, sistem pembayaran untuk kartu kendali diatur dengan transparansi mutlak untuk menutup rapat C celah pemerasan oleh oknum tak bertanggung jawab. Oknum tak bertanggung jawab, uang jasa diserahkan pasca pelayanan secara tunai kepada pendorong tanpa melalui perantara petugas haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana hingga kloter 10 pemberangkatan jemaah calon haji melalui embarkasi Jakarta Bekasi, sedikitnya 12 jemaah gagal berangkat ke Tanah Suci karena sakit. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
10: Ya, terima kasih. Pendengar, memasuki hari ke-10 pemberangkatan calon jemaah haji melalui embarkasi Jakarta Bekasi, sedikitnya 12 jemaah calon haji dinyatakan gagal berangkat. Calon jemaah haji tersebut terpaksa dipulangkan karena sakit dan tidak memenuhi syarat istiqomah. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, H. Elvin, kepada RRI mengatakan akibat 12 orang yang tidak berangkat tersebut mengakibatkan open seat di pesawat. Ke-12 orang tersebut tertunda akibat sakit, di antaranya demensia, darah tinggi, dan penyakit lainnya yang tidak mungkin untuk menjalankan ibadah haji.
11: Terdapat 12 orang jemaah yang tidak bisa berangkat sehingga mengakibatkan open seat di pesawat sebanyak 12 kursi. Dan 12 orang ini tidak bisa berangkat dikarenakan sebagian besar sakit, dan ada yang tidak berangkat karena sebagai pendamping sehingga tidak bisa ikut.
10: Kepada calon jemaah haji yang masih ada di daerah, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Haji Elvin mengharapkan agar menjaga stamina dengan berolahraga agar tidak mudah sakit, serta menjaga pola makan dan tidur teratur. Sementara itu mendengar, hingga kloter 9 Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan sekitar 3.998 calon jemaah haji ditambah petugas menuju Tanah Suci. Hari ini, PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi akan memberangkatkan kloter 10 asal jemaah kota Bogor menuju Bandara Soekarno-Hatta, dijadwalkan berangkat pukul 8 pagi ini, serta akan kedatangan kloter 11 asal calon jemaah haji dari kota Bekasi yang dijadwalkan masuk Embarkasi Jakarta Bekasi pukul 13.58 siang nanti. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Embarkasi Haji Batam memberangkatkan jemaah calon haji yang tergabung dalam kloter 10 asal Riau ke Tanah Suci. Nurul Mahfud melaporkan selengkapnya. Nurul.
12: Setelah satu malam menginap di asrama Haji Embarkasi Batam, sebanyak 425 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 resmi diberangkatkan ke Tanah Suci. Mereka terdiri dari 212 jemaah asal Pekanbaru dan 213 jemaah asal Kabupaten Indragiri Hulu. Keberangkatan jamaah haji pada pagi hari ini akan diterbangkan menggunakan pesawat menuju Arab Saudi melalui Bandara Hang Nadiem Batam. Sebelum diberangkatkan, jamaah haji diberikan arahan oleh petugas untuk memastikan kesehatan dan kesiapan mental mereka. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devi Zon, mengingatkan agar jamaah menjaga kesehatan selama perjalanan mengingat suhu ekstrim yang akan mereka hadapi di Arab Saudi.
13: Kalau dihitung, kurang 24 jam jemaah itu kita karantina di asrama haji sebelum kita berangkatkan ke Arab Saudi. Ini ibadah fisik, jadi yang pertama kali kita mengimbau jemaah untuk menjaga fisik dan juga yang lebih penting lagi menjaga kesehatan dan fisik. Nah, jemaah kita ini kan rentan susah satu. Kita mencatat jemaah kita yang risiko tinggi itu 76,2% lebih yang risiko tinggi yang punya penyakit itu. Artinya kita berharap khususnya jemaah risiko tinggi ini selalu menjaga kesehatannya, selalu latihan fisiknya, olah fisiknya, sehingga nanti sampai di sana mereka tidak kewalahan dalam melaksanakan seluruh ibadah yang membutuhkan kekuatan fisik.
12: Selama berada di asrama Haji Batam, jemaah mendapatkan fasilitas dan bimbingan terkait manasik haji, serta cek kesehatan untuk memastikan mereka siap untuk terbang menuju Arab Saudi. Sebelum berangkat, beberapa jamaah juga menjalani pemeriksaan kesehatan terakhir. Dari Embarkasi Haji Batam, Nur Mahfud, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Kepolisian mengamankan ribuan tabung gas berbagai ukuran terkait dengan kasus penyalahgunaan gas bersubsidi 3 kg di Klaten. Dengan mengamankan dua orang tersangka, Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
1: Yang mendanain masih DPO.
2: Pengungkapan kasus penyalahgunaan gas bersubsidi di Klaten pada 28 April 2026 lalu menjadi bukti perhatian

0: Lenti juga mengamankan kendaraan roda 4 sebanyak 6 kendaraan, 3 troli, dan juga puluhan selang regulator.
1: Kemudian dipindahkan dari 3 kg ke yang non-subsidi, 5, 12, 50. Jadi di depan terlihat itu ada selang-selang yang digunakan untuk memindahkan dari non-subsidi yang menjadi subsidi. Oleh sebab itu, aktivitas-aktivitas itulah yang biasanya bisa terbaca oleh masyarakat sekitar ataupun terbaca oleh kami.
0: Dikatakan juga sebelum melakukan penggerebekan pihaknya telah melakukan pengawasan cukup lama karena adanya aktivitas di gudang tersebut. Aktivitas di tempat itu dimulai sekitar bulan Januari 2026. Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Jawa Wilayah Tengah, Vanda Krismianto, mendukung penuh penegakan hukum yang dilakukan kepolisian. Pihaknya siap bersinergi dalam rangka penguatan pengawasan distribusi LPG bersubsidi.
2: Dari Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah mendukung penuh proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat dan kami siap untuk bersinergi dalam penguatan pengawasan distribusi LPG bersubsidi.
0: Dikatakan pula Pertamina terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait upaya meminimalisir potensi penyalahgunaan yang ada di lapangan. Sementara Kepala Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Klaten, Heri Trimarjono, kepada wartawan mengatakan, sejauh ini pihaknya tidak mengetahui jika di sebuah gudang di wilayahnya tersebut sebagai tempat pengoplosan gas bersubsidi. Ia baru mengetahui saat mendapatkan telepon dari petugas.
3: Hari Selasa kemarin baru tahu kalau di sini ada pengoplosan gudang, pengoplosan gas ini.
4: Sejauh ini Pak Lurah, aktivitasnya nggak tahu di sini apa gitu?
3: Nggak ada, nggak tahu.
4: Masyarakat nggak ada yang melapor?
3: Masyarakat itu kemarin ada yang bilang memang ada keluar masuk gas gitu, tapi karena jauh dari pemukiman.
0: Seperti diinformasikan sebelumnya, dalam kasus penyalahgunaan gas bersubsidi tersebut, kepolisian telah mengamankan 2 orang tersangka, masing-masing berperan sebagai penyuntik gas LPG dan juga menimbang, serta seorang supir. Sedangkan 3 orang lainnya kini masih dalam pencarian, yakni pemilik usaha, mandor, dan koordinator. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
5: Anggota DPR Srianto Saputro mengingatkan kepada semua pihak untuk mewaspadai El Nino yang dapat berdampak pada ketahanan pangan. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
6: Termasuk ini yang perlu kita antisipasi, maka ya dari
7: anggota fraksi Partai Gerindra DPR RI Srianto Saputro memberikan jaminan ketenangan bagi masyarakat di wilayah Solo Raya terkait ancaman fenomena alam El Nino. Dalam kunjungannya ke Gudang Bulog di Duyungan Sidoarjo, Kabupaten Sragen, Srianto menegaskan bahwa ketahanan pangan di wilayah tersebut dalam kondisi yang sangat kuat. Berdasarkan hasil pantauan langsung, Srianto mengungkapkan bahwa stok beras yang tersimpan di gudang bulog saat ini mampu mencukupi kebutuhan hingga 9 bulan ke depan. Hal itu sekaligus menepis kekhawatiran masyarakat akan terjadinya kelangkaan pangan akibat cuaca ekstrim. Menanggapi proyeksi BMKG mengenai mulainya dampak El Nino pada Mei ini, Srianto meminta pihak terkait untuk tidak lengah. Meskipun stok saat ini melimpah, ia memastikan bulog terus melakukan penyerapan gabah petani secara efektif. Dalam masa reses ini, Srianto mendapatkan mandat langsung dari pimpinan fraksi Gerindra untuk memantau ketersediaan pangan di daerah pemilihan Dapil Jawa Tengah 4 yang meliputi Sragen, Karanganyar, dan Wonogiri. Dia menyampaikan ketersediaan stok beras di Jawa Tengah mencapai 370 ribu ton. Jumlah tersebut mampu menyuplai kebutuhan masyarakat hingga 9 bulan ke depan.
6: Termasuk diantaranya kan ini juga mengantisipasi terjadinya kemungkinan terjadinya El Nino. Kita kan tidak tahu El Nino nanti berapa lama, berapa bulan, berapa hari, ya mudah-mudahan tidak terlalu lama, mudah-mudahan tidak terjadi lebih-lebih, tapi setidaknya kalau itu terjadi stok pun juga cukup, saya kira itu, dan petani juga nyatanya juga terus menang.
7: Selain beras, Srianto juga menyoroti pentingnya diversifikasi pangan non-beras. Saat mengunjungi Karanganyar, ia juga memastikan stok jagung untuk pakan ternak dan komoditas palawija tetap terjaga. Ia mengingatkan pesan Presiden Prabowo kepada seluruh kader untuk selalu memperhatikan ketahanan pangan, bahkan dari lingkup terkecil. Sejalan dengan upaya mitigasi bencana, pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan juga bergerak cepat memastikan ketersediaan pangan yang aman selama musim kemarau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Solo, Wahyu Kristina, menjelaskan bahwa kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari Bepeda, Bepom, sekolah hingga akademisi, fokus utamanya adalah memberikan rekomendasi kebijakan bagi wali kota agar pangan tetap terdistribusi dengan sehat dan tidak ada perilaku menghambur-hamburkan makanan di tengah tantangan iklim.
8: Itu bagaimana pangan itu bisa kita konsumsi dengan aman.

0: kemudian juga kita tidak menghambur-hamburkan pangan, kemudian juga memastikan bahwa yang kita konsumsi itu sehat. Jadi pendampingan untuk pertanian yang berkelanjutan itu dilakukan oleh Rikoto.
1: Diberitakan sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Surakarta meningkatkan kewaspadaan terhadap fenomena El Nino yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Meskipun terdapat istilah El Nino Godzilla di media sosial karena potensi dampak kekeringan ekstrim dan kemarau panjang, BPBD meminta masyarakat tetap tenang dan mengikuti arahan mitigasi kesehatan. RRI Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
2: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan pemeriksaan terhadap hewan kurban yang didatangkan dari luar kota untuk mengantisipasi masuknya penyakit mulut dan kuku menjelang Idul Adha. Ida Rahmi melaporkan selengkapnya.
3: Sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib.
4: Pemeriksaan hewan kurban menjelang Idul Adha dilakukan secara intensif oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli. Seperti disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli, Darmawan Zagoto SP. Hal ini untuk menjamin kesehatan ternak dan keamanan daging bagi masyarakat.
3: Hingga hari ini kita telah menyelesaikan analisa risiko yang kemudian nanti Andes itu memperkenankan untuk pembukaan portal di Siknas untuk pemasukan ternak kurban melalui asal hewan kurban. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data informasi dari mana asal hewan kurban. Sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
4: Sementara itu, salah satu panitia kurban dari Kota Gunung Sitoli, yakni BKM Musola Madrasah Islamiyah Gunung Sitoli, Arifin Albar Tanjung, selaku ketua, menyatakan kesiapan panitia pada pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tahun ini di lingkungan Musola Madrasah Islamiyah Gunung Sitoli, terlebih lagi dari sisi layak dan higien.
5: Kalau pihak panitia sudah menyampaikan ke supplier 4 bulan sebelum hari mereka dipanggil oleh Dinas Ketahanan Pangan membahas mengenai seperti sertifikatnya atau hasil labnya bagaimana, itu sudah dipertemukan. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala sampai saat ini. Ya, mudah-mudahan sampai di sini kita juga bisa mengonsumsi daging sapi yang bebas dari penyakit.
4: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli menambahkan, pemeriksaan hewan kurban ini akan terus difokuskan pada pengecekan kesehatan fisik atau antemortem dan keamanan daging atau postmortem untuk memastikan hewan layak, sehat, dan bebas dari penyakit menular seperti PMK. Dinas terkait dan dokter hewan juga akan memeriksa suhu tubuh, mata, kulit, dan gigi hewan untuk menjamin kualitas kurban sesuai syariat. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Talambanua, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan Panglima Kodam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Rudi Saladin menyampaikan harapan agar para lulusan perguruan tinggi dapat menjadi motor penggerak dalam menjaga kondusivitas masyarakat. Berikut informasinya Farida Husnia.
6: Panglima Kodam Pangdam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal Mayjen TNI Rudi Saladin berharap lulusan perguruan tinggi dapat tampil sebagai motor penggerak dalam menciptakan iklim kehidupan yang kondusif di tengah masyarakat. Harapan ini disampaikan Komandan Kodim Dandim 0830 Surabaya, Kolonel Infanteri Bambang Raditya saat membaca sambutan Pangdam 5 Brawijaya dalam wisuda Universitas Merdeka Unmer Surabaya. Mayjen TNI Rudi Saladin berpesan kepada wisudawan-wisudawati agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa,
7: tetapi justru mampu hadir sebagai perekat kebersamaan, penjaga harmoni, sekaligus menggagas ide-ide komunikatif bagi kemajuan bersama. Ingatlah, keberhasilan sejati bukan hanya diukur dari gelar yang diraih, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dapat Anda berikan bagi lingkungan, masyarakat, dan negara.
6: Sementara itu, Wakil Rektor 2 Unmer Surabaya, Dr. Endang Muriani mengatakan, lulusan program studi Prodi Ilmu Hukum dominan di antara lulusan prodi lainnya.
8: Penetapan Sarjana Program Sarjana Strata 1 ke 32 dan Ahli Madya Diploma 3 ke-11 Universitas Merdeka Surabaya. 1. Program Studi Ilmu Hukum sebanyak 27 orang.
9: Ada 43 lulusan UNMER Surabaya yang menjalani wisuda kemarin. Satu di antaranya Abdur Rohim, anak dari seorang tukang becak dan ibu petani dari Probolinggo berpesan, gelar dari pendidikan tinggi ini merupakan kemenangan para orang tua di Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026. Farida Usnia melaporkan.
2: Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan aturan baru terkait dengan garis pantai Iran di Teluk dan juga di Selat Hormuz sesuai dengan arahan pemimpin tertinggi Iran, Mollah Khomeini. Iran akan mengendalikan hampir 2.000 km garis pantai yang akan menjadi sumber penghidupan dan juga kekuatan bagi rakyat Iran, serta sumber keamanan dan kemakmuran bagi kawasan tersebut. Dari dunia olahraga, Persebaya membendamkan PSBS Bia ke dasar klasemen Liga Super Indonesia 2025-2026 setelah menang telak 4-0 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, hasil ini sekaligus memastikan tim tamu berjuluk Badai Pasifik terdegradasi ke Liga Champion atau kasta kedua kompetisi sepak bola Indonesia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tidur mendengkur bisa menjadi suatu tanda dari penyakit jantung. Namun, pada masyarakat umum, kebanyakan beranggapan bahwa tidur mendengkur adalah tidur yang sangat nyenyak atau tidur pulas karena kelelahan. Padahal mendengkur adalah tanda awal adanya sumbatan jalan napas saat tidur yang dapat menyebabkan hentinya napas sesaat. Menurut American Heart Association, henti napas sesaat berulang saat tidur merupakan gejala utama dari obstructive sleep apnea atau OSA. Hal ini dapat mengakibatkan kadar oksigen dalam darah turun secara mendadak. OSA juga sering dikaitkan sebagai faktor resiko dari tekanan darah tinggi yang nantinya akan menjadi awal dari penyakit jantung. Berikut tanda dan gejala mendengkur yang berhubungan dengan OSA. 1. Rasa ngantuk yang berlebihan di pagi dan siang hari. 2. Tidur mendengkur nyaring. 3. Terbangun saat tidur dikarenakan rasa tercekik. 4. Terbangun dengan mulut kering atau radang tenggorokan. 5. Sakit kepala saat bangun tidur. 6. Peningkatan tekanan darah. Mendengkur bukanlah suatu tanda yang serius dan juga tidak semua yang mendengkur merupakan gejala dari obstructive sleep apnea. Konsultasikan dengan dokter Anda jika mendengkur keras, terutama jika mendengkur digantikan beberapa saat oleh keheningan, karena bisa jadi merupakan tanda sedang terjadinya henti nafas.

Morning fast adalah istilah untuk menyebut jeda singkat di pagi hari. Sebuah momen berhenti sejenak di tengah rutinitas yang sering berjalan terlalu cepat. Morning fast bukan tentang diam tanpa tujuan, melainkan memberi waktu bagi pikiran untuk menata arah dan bagi sikap untuk tetap seimbang. Dalam praktiknya, morning fast bisa sesederhana menarik nafas perlahan, mengatur kembali fokus, atau mengingat nilai-nilai dasar sebelum hari dimulai. Jeda kecil ini membantu kita tidak terburu-buru mengambil keputusan, tidak mudah merasa paling benar, dan lebih mampu menghargai sekitar. Morning fast, karena 1 menit untuk berhenti seringkali membuat kita lebih bijak melangkah sepanjang hari.

Pendengar, sekarang waktunya kita akan berbagi ragam informasi untuk Anda di Palembang pagi ini sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Unifa Roshidi, mengatakan penghormatan profesi menjadi kunci utama. Unifa mengatakan kualitas pendidikan nasional harus dimulai dengan memberikan kepastian masa depan bagi seluruh tenaga pendidik. Momen Hari Pendidikan Nasional yang baru saja kita lalui harus menjadi titik balik untuk mengungkit kualitas sistem pembelajaran secara menyeluruh. Unifa mengatakan pemangkasan beban administrasi guru sangat diperlukan untuk menciptakan tata kelola pendidikan yang baik. Guru harus mendapatkan kepercayaan serta pendampingan secara terus-menerus agar kemampuan profesional mereka dapat berkembang dengan dinamis. Unifa meregaskan pemberdayaan pendidik jauh lebih penting daripada terjebak dalam aksi saling menyalahkan antar pihak. Guru juga dikatakan diberikan kepercayaan didampingi secara terus-menerus agar guru mempunyai kemampuan yang terus-menerus berkembang. Kemudian itu pendengar, pemerintah melakukan intervensi darurat melalui instruksi presiden revitalisasi untuk memperbaiki total dari 195.000 sekolah yang bermasalah. Dikatakan kerusakan masif ini merupakan akumulasi dari kurangnya perawatan rutin pada ruang kelas selama bertahun-tahun. Proyek pembangunan untuk perbaikan skema pendidikan ini dikelola secara sekolah dengan penyaluran dana yaitu Rp16,9 triliun langsung ke rekening pihak sekolah. Langkah efektif ini menggerakkan ekonomi desa karena melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengerjaan.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

0: Dalam dunia sepak bola, beredar mitos bahwa menyentuh atau mencium trofi Piala Dunia sebelum memenangkannya dipercaya membawa sial. Ini memang bukan aturan tertulis, tapi sudah jadi kepercayaan umum di kalangan pemain. Trofi emas 18 karat tersebut diyakini hanya pantas dipegang, diangkat, dan dicium oleh tim juara, kepala negara tertentu, atau legenda sepak bola yang ditunjuk FIFA. Beberapa contoh sering dikaitkan dengan mitos ini. Sergio Ramos bersama Spanyol dan Neymar bersama Brazil sempat menyentuh trofi sebelum laga final, dan tim mereka justru gagal menjadi juara. Sebaliknya, Lionel Messi memilih tidak menyentuh trofi sebelum final Piala Dunia 2022. Ia baru mencium dan mengangkatnya setelah Argentina dipastikan juara dunia. Menariknya, FIFA juga memiliki larangan resmi terkait trofi ini. Insiden koki terkenal Salt Bae yang mencium trofi pada 2022 bahkan berujung investigasi dan sanksi. Singkatnya, dalam kepercayaan sepak bola, mencium trofi Piala Dunia baru dianggap sah dan membawa keberuntungan setelah benar-benar menjadi juara.
1: Program edukasi untuk mengetahui betapa pentingnya masyarakat mewujudkan lingkungan yang layak. Anak terbebas dari kekerasan, akses pendidikan, kesehatan, ruang bermain yang aman. Dapat Anda ikuti melalui acara Idola Indonesia Layak Anak. Setiap hari Minggu pukul 10-11 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Palembang, FM 92,4 MHz.

0: Kita beralih pendengar ke informasi dari dunia kesehatan pagi hari ini menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang suka perjalanan menggunakan pesawat di tengah cuaca yang tidak menentu saat ini, menjaga kesehatan selama perjalanan, terutama perjalanan udara, menjadi hal yang sangat penting. Dokter spesialis kedokteran penerbangan, Dr. Citra Aryani mengatakan, perjalanan udara dapat memicu berbagai keluhan kesehatan, terutama akibat perubahan tekanan dan kondisi kabin yang kering. Penumpang kerap mengalami telinga terasa sakit, mual hingga tubuh mudah lelah karena dehidrasi. Nah, pendengar, kondisi ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan tekanan udara antara bagian dalam dan luar telinga. Selain nyeri telinga, penumpang juga kerap mengalami pusing, mual atau mabuk perjalanan. Kondisi ini dapat dipicu oleh dehidrasi maupun faktor psikologis. Kondisi darurat di pesawat memang jarang terjadi. Tetapi beberapa kasus seperti serangan jantung tetap mungkin terjadi meski tidak umum. Oleh karena itu, menjaga kondisi tubuh sebelum terbang menjadi hal penting. Caranya adalah dengan tidur cukup, makan secukupnya, tetap beraktivitas fisik sangat membantu agar tubuh tetap fit. Selain itu, penumpang disarankan tidak duduk terlalu lama. Lakukan perenggangan ringan atau berjalan sejenak di kabin untuk membantu sirkulasi darah. Hal penting lainnya adalah menjaga hidrasi tubuh, konsumsi air putih secara cukup selama penerbangan dapat membantu mencegah dehidrasi dan mengurangi risiko pusing maupun kelelahan. Dengan persiapan yang baik dan kebiasaan sederhana tersebut, perjalanan udara dapat tetap aman dan nyaman. Dr. Citra mengingatkan agar setiap penumpang menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar selama perjalanan sehari-hari.
1: Goa Jepang di Palembang adalah situs bersejarah peninggalan tentara Jepang saat Perang Dunia Kedua. Goa ini berfungsi sebagai benteng pertahanan, penyimpanan senjata, dan markas. Goa ini terletak di belakang pasar KM5 dan kini menjadi objek wisata sejarah yang tengah diupayakan revitalisasinya menjadi destinasi edukasi dan budaya. Meskipun terkendala status lahan dan pemiliknya, goa ini dibangun sekitar tahun 1942 hingga 1943 sebagai pos pertahanan strategis. Goa ini digunakan untuk penyimpanan amunisi, komunikasi, dan perlindungan dari serangan musuh. Struktur bangunan berbentuk huruf U, memiliki lorong-lorong bawah tanah, sekat ruangan, dan menara pengintai dengan dinding beton yang tebal. Ada mitos yang menyebut lorongnya tembus hingga rumah sakit Caritas atau benteng Kuto Besar. Namun, masih perlu kajian ilmiah lebih jauh mengenai Goa Jepang ini.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Backhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada

1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pagi ini kami kutip dari Komdigi. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang menampilkan cara membuat ramuan rebusan jahe, kunyit, kencur, dan serai yang diklaim dapat membersihkan paru-paru dari lendir dan asap rokok. Faktanya, klaim paru-paru kotor karena asap rokok dan polusi bisa hilang dengan ramuan rimpang dari rebusan jahe, kunyit, kencur, dan serai adalah hoax. Dilansir dari beberapa media, belum ada produk yang terbukti efektif membersihkan paru-paru secara instan. Beberapa bahan yang diklaim sebagai pembersih justru berisiko membahayakan kesehatan. Sejatinya, paru-paru memiliki mekanisme pembersihan mandiri, salah satunya melalui batuk yang tidak selalu menandakan penyakit. Cara terbaik menjaga kesehatan paru-paru adalah dengan menghindari racun seperti asap rokok, vaping, dan polusi. Kebiasaan merokok sendiri menyumbang 90% kematian akibat kanker paru-paru dan 80% kematian karena penyakit paru obstruktif kronik atau disingkat dengan PPOK.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: makasih semuanya ya, cantik-cantik, cakep-cakep. Makasih.
1: Serius bener? Baca buku apa sih?
2: Baca novel seri terbaru, keren nih.
1: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
1: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.

0: usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Ada yang namanya Bulletin Billboard System atau disingkat BBS yang lahir awal 1980-an. Dan ini cikal bakal media sosial yang semakin ramai di dunia maya. Tidak seperti internet yang kita kenal sekarang, komunikasi digital dilakukan melalui sebuah sistem yang disebut BBS ini. BBS adalah sebuah platform yang memungkinkan pengguna komputer untuk terhubung dengan komputer lain melalui saluran telepon. Mereka bisa bertukar pesan, mengunduh atau mengunggah file, dan ikut dalam diskusi di forum online. BBS pertama kali muncul pada tahun 1978. Namun, pada 1980-an, popularitasnya meroket, terutama di kalangan penggemar teknologi, hacker, dan pengguna komputer rumahan. BBS memainkan peran penting sebagai cikal bakal berkembangnya komunikasi online dan dasar dari media sosial saat ini. Meskipun akhirnya BBS mulai tergantikan dengan munculnya internet yang lebih cepat dan platform modern, jejaknya tetap ada dalam perkembangan dunia digital. BBS adalah batu loncatan yang menginspirasi lahirnya berbagai aplikasi jejaring sosial yang kita nikmati sekarang.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. What? Yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Ah, serah deh.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Pendengar dimanapun Anda berada, tanpa terasa kebersamaan kita akan segera kita akhiri di Palembang pagi. Nanti ada Dela Wawi menemani Anda di Palembang siang. Akan diawali dengan acara Indonesia Layak Anak atau Idola yang kami hadirkan setiap hari Minggu pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kita akan ingatkan juga untuk Anda pencinta Indonesia banget, hadir acaranya setiap hari melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sampai pada informasi penutup, Aliansi Pangan Sehat mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan pencantuman label gizi berupa Nutri-Level pada pangan siap saji. Alih-alih Nutri-Level yang dapat menimbulkan ambiguitas, aliansi menyarankan pemerintah untuk menerapkan label peringatan wajib di bagian kemasan. Publik Heart Nutrisi dari Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia yang tergabung dalam aliansi, Imas Arumsari, mengatakan bahwa riset global membuktikan label peringatan di bagian depan kemasan tersebut wajib lebih signifikan untuk mengurangi konsumsi produk tinggi gula, garam dan lemak atau GGL dibandingkan sistem Nutri-Level dengan scoring sukarela. Nah pendengar, informasi ini di informasi penutup di Palembang pagi. Terima kasih kebersamaan Anda yang sudah bergabung di Palembang pagi hari ini. Selamat berhari Minggu, semoga selalu ceria. Dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
6: Kilau Pancasila,

0: di sela-sela kesibukan Anda siang ini. Ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar untuk edisi hari ini Minggu 3 Mei 2026 bersama saya Dela Wawi hingga mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa setiap hari Minggunya kita di program Indonesia Layak Anak.
2: Indonesia Layak Anak, program edukasi untuk mengetahui betapa pentingnya masyarakat mewujudkan lingkungan yang layak. Anak terbebas dari kekerasan, akses pendidikan, kesehatan, ruang bermain yang aman. Dapat Anda ikuti melalui acara Idola Indonesia Layak Anak. Setiap hari Minggu, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Palembang, FM 92,4 MHz. Wujudkan lingkungan masyarakat yang layak untuk anak.
3: Indonesia Layak Anak.
2: Melalui Idola Indonesia Layak Anak.
1: Sembilan 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi di program Idola Indonesia Layak Anak untuk edisi hari ini Minggu 3 Mei 2026. Tentunya pagi menjelang siang ini Dela gak bakal sendiri pendengar, karena kita sudah kedatangan dua guru bahasa daerah dan satu siswi kelas 5 SD. Kira-kira dari mana nih? Kita langsung aja sapa dulu yang sudah hadir di studio. Ada Pak Pirdaus Ramdoni SPD, ini merupakan guru bahasa daerah dari Sekolah Dasar Pusri. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Firdaus.
4: Waalaikumsalam.
1: Sehat kabarnya Pak Firdaus?
4: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah sehat. Ternyata Pak Firdaus gak sendirian ya hadir ya. Juga hadir bersama kami guru bahasa daerah dari SD Pusri juga, ada Ibu Patia Rizki SPD. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Patia.
5: Halo, selamat pagi Mbak.
1: Selamat pagi, sehat kabarnya Bu Patia?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Sebenarnya sih mereka tuh masih muda banget ya, harusnya dipanggil kakak, tapi karena berhubung mereka guru, jadi kita panggil ibu dan bapak aja ya. Tapi kalau di sekolah memang dipanggil ibu atau miss atau sir?
5: Dipanggil ibu.
1: Sama ibu ya. Juga ya. Anggap aja dia murid ya. Nah ternyata guru bahasa daerah SD Pusri ini gak datang sendirian, karena mereka membawa siswi kelas 5 SD Pusri Palembang dan sekaligus ini pendongeng cilik Sumsel angkatan ketiga. Ada kenalan dulu. Ini kalau biasa dipanggilnya Yoza ya. Selamat pagi menjelang siang Maritza Yoza Sandrina, atau lebih biasa dipanggil Yoza. Apa kabarnya Yoza?
6: Baik Kak.
1: Baik. Dulu pernah mampir juga kan ya ke studio Pro 1 ya. Dulu kalau boleh tahu baca puisi ya?
6: Iya, betul.
1: Mendongengnya pernah belum datang ke sini?
6: Belum.
1: Oh, belum sempat ya. Nah, kita bakal ngobrolin tentang bahasa daerah dan pendongeng cilik ya, Pak Guru, Pak Firdaus dan Bupati dan Yoza juga. Tentunya pendengar siaran ini secara live juga di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang melalui aplikasi kami di RRI Digital, bisa Anda unduh juga di Play Store atau juga di App Store, terus juga melalui via streaming kami di rri.co.id. Kita mau kenalan dulu sama Pak Firdaus. Pak Firdaus, kenalin diri dulu, di SD Pusri biasanya ngajar kelas berapa?
4: Kalau di semester di tahun ajaran ini dapetnya di kelas 4 sama kelas 6. Pak.
1: Kelas 4 yeah. sama kelas 6 yeah, ya. Sama kelas 6. Guru bahasa daerah apa?
4: Bahasa Palembang.
1: Bahasa Palembang. Yeah. Kalau Bu Patiah ngajar kelas berapa?
5: Kalau Pak Firdaus tadi di jenjang kelas 4 dan kelas 6, kalau saya di jenjang kelas 3 dan kelas 5.
1: 3 sama kelas 5. Yeah. Oke, beda ini ya berapa tingkat ya. Nah, kalau ngomongin tentang bahasa daerah kan sama-sama bahasa daerah Palembang juga ya?
5: Iya betul.
1: Nah sebenarnya kan kalau kita berbicara tentang bahasa daerah, terkhususnya bahasa daerah Palembang, banyak yang salah kaprah ya.
4: Benar.
1: Bahasa ya, kita yang sehari-hari katanya pakai yang kita ngomong itu katanya bahasa Palembang, ternyata salah. Kayak misalnya ternyata bahasa Palembang tuh juga ada terbagi antara kasar dan halus. Mungkin Dela salah ya, tapi mungkin Pak Firdaus dulu deh boleh dikasih tahu bahasa Palembang itu yang mana sih Pak? Mungkin kenali diri dulu pakai bahasa Palembang ya, Pak Firdaus dulu. Coba Pak.
4: Okay, kenalin ya, nami kulo Firdaus Ramdoni ya, biasa dipanggil Pak Daus. Ya. kulo balik di Lemabang. Kira-kira cak itu lah.
1: Cak itu ya.
4: Iya, kira-kira cak itu.
1: Cak itu ya. Di kulo. Berarti kalau kita kan bahasa sehari-harinya aku ya,
4: iya,
1: Pak
4: pakai
1: ya.
4: Aku.
1: Ternyata kalau bahasa Palembangnya kulo.
4: Kulo ya.
1: Nah, mungkin kita ke Bu Fatia. Kenali diri dulu dengan bahasa Palembang.
5: Oke. Kenalkan, nami kulo Ibu Fatia, biasa dipanggil Bu Fatia. Rompok kulo di Sungai Batang.
1: Rompok itu rumah ya di Sungai Batang. Kenapa sih? Kalian kan masih muda banget ya sebenarnya ya. Kok bisa milih bahasa, mempelajarin bahasa daerah terkhususnya bahasa Palembang, Pak Firdaus dulu.
4: Oke, jadi sedikit cerita ini ya, Mbak ya. Jadi sebenarnya kalau kami ini satu kampus dulunya
1: di
4: Unsri.
1: Oh, di Unsri.
4: Iya,
1: satu kampus.
4: Cuman memang dulunya tuh jurusannya tuh dari bahasa Indonesia, Mbak. Jurusan bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya

0: Palembang tadi. Ini itu. Nah, jadi setelah berpikir panjang gitu ya. Jadi memutuskan ya kayaknya boleh deh dicoba itu kan, karena memang juga di kuliah dulu gitu ya, sempat juga belajar beberapa bahasa daerah yang ada di Sumsel gitu.
1: Contohnya?
0: Salah satunya tuh kayak ya bahasa Palembang, bahasa Komering dan sebagainya gitu.
1: Komering belajar juga ya?
0: Iya, jadi kayak ada mata kuliahnya gitu.
1: Oh,
0: mata kuliah kayak pengembangan bahasa lah gitu. Jadi sebenarnya enggak dipelajarin secara menyeluruh, cuman ada kayak misalkan kemarin tuh kalau enggak salah ada dibuat ini ya, apa? Buat kamus.
1: Oh,
0: ya,
1: okay.
0: Kamus kayak bahasa-bahasa yang ada di Sumatera Selatan gitu.
1: Terus bisa tertarik dan mau milih jadi guru bahasa, terkhususnya bahasa Palembang, gimana ceritanya juga? Okay. Apakah belajar juga nih menambah ilmu lebih spesifik lagi atau gimana kalau Pak Firdaus?
0: Oke, nah kalau karena kemarin itu awal baru juga gitu kan mata pelajaran itu ya Mbak ya. Jadi sempat bingung juga awal-awalnya itu kan. Jadi sebenarnya belajarnya itu otodidak aja gitu sambil kemarin itu kan juga masih banyak dari sekolah-sekolah lain juga masih belum paham itu kan. Jadi dari di dinas kota itu ya. Jadi kayak buat workshop itu untuk ini. Jadi berjalan lah gitu belajarnya.
1: Sambil berjalan ya, sambil ibaratnya sambil berenang sambil minum air.
0: Bener, ya.
1: Kalau Bu Patia sendiri kan ceritanya satu kampus nih. Terus ketertarikan dengan bahasa daerah, terkhususnya bahasa Palembang tuh gimana ceritanya juga bukal bupati ya?
2: Oke Mbak, sebenarnya untuk ceritanya itu nggak jauh berbeda dengan
1: sama
2: Pak Firdaus
1: ya?
2: Sebenarnya. Kami satu kampus, satu jurusan, hanya beda angkatan saja.
1: Oh beda angkatan ya?
2: Iya. Nah kalau saya sendiri itu bergabung dengan SD Pusri, itu baru hampir genap 1 tahun.
1: Baru ya?
2: Iya baru. Nah, untuk ceritanya itu hampir sama dengan Pak Firdaus.
1: Ada tawaran juga.
2: Iya, awalnya mendaftar sebagai guru bahasa Indonesia sebenarnya. Tapi alhamdulillah rezekinya mungkin di bahasa daerah di SD Pusri.
1: Oke. Tentunya kan kalau belajar bahasa, apalagi bahasa Indonesia sama bahasa daerah kan katanya lebih sulit bahasa daerah.
2: Iya, betul.
1: Apalagi kalau bahasa daerah Palembang tuh ternyata bukan yang seperti kita pakai sehari-hari. Kalau Pak Firdaus dulu hambatannya untuk belajar bahasa daerah terkhususnya bahasa Palembang apa nih Pak?
0: Oke. Kalau hambatannya sendiri mungkin kayak pengucapannya sih Mbak. Jadi pengucapannya itu kan sebenarnya agak lidahnya mungkin kalau saya sendiri kan memang bukan lidah orang Palembang asli.
1: Aslinya orang mana?
0: Kalau asli sih darah dua-duanya tuh kalau ayah dari ibu dan ibu itu dari Jawa.
1: Oh Jawangge.
0: Iya. Nah jadi
1: agak ini ya jompang ya.
0: Iya jompang. Gitu
1: Jawa Palembang. Jompang. Terus.
0: Iya, jadi agak susah pelafalan itu ya. Pelafalan. Terus juga karena ini kan masih pengembangan kemarin tuh ya, kayak pertama kali gitu kan. Jadi masih mengulik lah kayak dalam arti kata kayak beberapa kata itu sebenarnya kosakatanya itu sedikit masih Mbak. Jadi kayak beberapa jadi masih pakai beberapa kosakata yang pakai Palembang yang sehari-hari.
1: Sehari-hari ya.
0: Iya,
1: jadi tapi benar enggak sih Pak Firdaus yang kita pakai tuh Palembang kasar ya?
0: Iya.
1: Atau ke pembagian bahasa daerah Palembang tuh ada berapa bagian?
0: Oke. Nah, kalau yang saya kemarin pelajari itu ya, Bu ya. Bahasa Palembang ini kan sebenarnya awalnya itu dari bahasa kesultanan gitu ya. Jadi bahasa Palembang alus gitu ya, istilahnya itu bahasa yang dipakai pada saat Kesultanan Palembang dulu.
1: Oke.
0: Gitu. Nah, itu kenapa kan banyak juga orang-orang bilang tuh kok ada mirip, ada kosakata mirip kayak bahasa Jawa gitu ya, kayak misalkan sinten, pinten itu kan kulo itu kan sebenarnya dipakai juga di
1: campuran
0: bahasa Jawa.
1: Iya,
0: bahasa campuran bahasa Jawa. Nah, ternyata Kesultanan Palembang dulu kan masih erat kaitannya sama Kesultanan Banten kalau enggak salah itu. Nah, jadi ada pengaruh dari Jawa itu ke bahasa Palembang itu. Jadi kenapa bahasa Palembang halus itu beberapa itu hampir kayak ada bahasa Jawanya itu. Jadi
1: berarti
0: sebenarnya itu dari
1: sama kayak Jawa ya, ada
0: bener.
1: Jawa kasar, ada Jawa halusnya juga
0: nah,
1: ya.
0: Iya, benar.
1: Oke, kalau Bu Patia apa nih? Mungkin kesulitan untuk mempelajari bahasa Jawa yang Jawa lagi bahasa Palembang yang mungkin bisa dikatakan memang benar-benar bahasa Palembang gitu.
2: Oke, kalau hambatan atau tantangannya itu yang pertama karena latar belakangnya tadi adalah jurusan bahasa Indonesia. Meskipun ada beberapa mata kuliah seperti mata kuliah tradisi lisan Sumatera Selatan kalau tidak salah,

0: itu kami mempelajari tentang bahasa Palembang, namun tidak secara spesifik. Betul kata Pak Firdaus tadi bahwa dulu saat kuliah kami pernah diberi tugas untuk seperti membuat kamus. Nah, itu juga menjadi bekal atau modal saya khususnya saat mengajar bahasa daerah di SD Pusri.
1: Kalau di SD Pusri sendiri, ini sudah berapa lama Pak Firdaus untuk jatuhnya ini mata pelajaran ya?
2: Iya, mata pelajaran.
1: Sudah berapa lama?
2: Jadi kalau sekarang mungkin udah 2 tahun.
1: Sudah kurang lebih 2 tahun.
2: Iya, 2 tahun ya.
1: Oke, nah kita ke selama 2 tahun itu gimana sih antusias dari para pelajarnya? Biasanya belajarnya di hari apa? Atau ada biasanya kan kalau di ada hari khusus nih untuk pakai belajar pakai bahasa itu ada hari khusus juga enggak?
2: Enggak, jadi sebenarnya ini jadinya muatan lokal kayak mulok.
1: Oh, muatan lokal, mulok ya, mulok. Ya.
2: Jadi satu minggu tuh dapatnya 2 jam pelajaran itu untuk
1: 2 jam pelajaran satu kelas ya. Oke, kita ke Yoza dulu deh. Yoza, ini kan Yoza kan sekolah di Pusri nih, terus juga belajar bahasa daerah. Kelas 5 udah belajar ya?
3: Sudah.
1: Gimana nih Yoza? Untuk belajar bahasa daerah, terkhususnya bahasa Palembang, sulit nggak?
4: Sebenarnya kalau diajarin sama kayak sama Bu Fatiah atau sama Pak Firdaus tuh ngajarinnya tuh kayak misalnya saya tuh kulo, jadi kayak mudah dimengerti sih.
1: Terus biasanya apa yang mungkin bikin Yoza pusing kalau lagi belajar bahasa daerah Palembang? Ada nggak sih bikin-bikin pusing gitu?
4: Mungkin biasanya kalau di pelajaran bahasa daerah itu ada kayak bekelap ya.
1: Apa tuh artinya bekelap?
4: Bekelap tuh kayak
0: percakapan.
1: Oh, ngobrol gitu ya.
2: Dialog.
1: Oh, dialog. Pengen dong denger coba Yoza sama Pak Firdaus atau Yoza sama Bu Fatiah. Coba bertiga deh ngobrol. 1, 2, 3 action. Anggap aja ditanya mau kemana ke RRI gitu. Ulang. 1, 2, 3 action.
2: Halo Yoza, napi kabarnya kulo Niko?
4: Kabar kulo
1: Ape-ape wae.
4: Kabar kulo
2: penat. Okay.
1: Oh, baik tuh penat ya?
0: Iya, penat.
1: Penat. Oh, penat. Yeah. Oke, okay. Terus tanya lagi mungkin bupatiannya.
0: Yoza, dinten iki Niko ayun ke pundi?
4: Kulo ayun ke RRI Pro 1 Palembang.
1: Serius loh, ini kalau misalnya orang awam ya kayak kita yang nggak pernah belajar bahasa Indonesia, mungkin zaman bahasa Palembang zaman dulu nggak ada kan pelajaran kayak gini, kayak aneh ya, kayak bukan bahasa Palembang yang kita kayak iya benar bahasa ada bahasa Jawa-Jawanya gitu ya. Nah ini kalau untuk Pak Firdaus tantangannya tuh di generasi zaman sekarang kan gen bedanya zaman kita dulu tuh banyak masyarakat atau juga orang yang belum tahu bahasa ini. Kalau sekarang antusiasme dari siswa-siswinya banyak nggak sih yang pengen lebih tahu atau pengen gimana gitu?
2: Oke, nah jadi kalau dari awal itu sebenarnya menyambungin tadi Mbak ya, hambatannya juga sebenarnya dari siswa juga sih Mbak. Jadi siswa ini kan karena mungkin sudah terbiasa pakai bahasa Palembang sehari-hari mungkin di rumah kan. Jadi ketika dapat nya bahasa Palembang halus di pelajaran deh. Nah, itu sebenarnya tantangan juga. Cuman sudah 2 tahun ini dia kalau dilihat perkembangannya sih siswa-siswa sih sudah mulai adaptasi dan antusias lah itu karena juga pemerintah itu sudah buat kayak perlombaan juga, Pak. Jadi kayak perlombaan khusus pakai bahasa daerah, bahasa Palembang. Jadi ada lomba dongeng, termasuk dongeng, ada puisi, ada menulis cerita. Nah, itu dilombakan setara kayak FLS3N lah gitu. Oh, jadi kayak gitu. Pakainya bahasa Palembang tapi itu.
1: Yang Palembang sehari-hari itu Palembang
2: halus.
1: Palembang halus. Ya. Yoza sendiri sebagai pendongeng cilik pernah ikutan lomba pakai bahasa Palembang halus enggak?
4: Ya, pernah seperti di FTBI itu.
1: Terus
4: kayaknya bahasa Palembang halus.
1: Kapan tuh?
4: Biasanya tuh
0: tahun kemarin.
4: Iya, tahun kemarin ada.
1: Boleh enggak kalau Kak Dela sama teman-teman di Pro 1 mau denger Yoza cerita sedikit aja pakai bahasa ngedongeng ya, pakai bahasa Palembang yang mungkin yang kemarin diikut serta ke lomba gitu Yoza. Masih inget enggak?
4: Masih.
1: Boleh, coba kita denger ya. 1, 2, 3 action.
4: Mak, dampu awang kesamaran tau ya, Mak? Mak pundi, Mak?
1: Lagi dong, dikit lagi. Apa ya? Udah, itu aja.
4: Iya.
1: Oke, tepuk tangan dulu dong Bu Yoza. Terima kasih Yoza, keren banget. Nah, kita ke pertanyaan dulu ya Bu Pati dan Pak Firdaus. Okay. Ada pertanyaan yang masuk di 08217927900 dari Ajis di Sukabangun. Selamat sore lagi, selamat siang Bu Pati. Ya, mau nanya nih. Ini kalau untuk Bu Pati sendiri belajar bahasa Palembang halus udah berapa lama, terus tantangannya apa yang dialami? Mengingatkan zaman sekarang banyak generasi Gen Z ini kan suka acuh tak acuh ya sama yang namanya budaya. Boleh Bu Pati langsung dijawab.
0: Oke, izin menjawab. Untuk tantangannya, ya seperti yang tadi, tantangannya karena zaman sekarang anak muda khususnya lebih ke banyak menggunakan bahasa gaul ya, bahkan bahasa gaul. Nah, kemudian bagaimana tantangan itu bisa kami hadapi khususnya sebagai guru bahasa daerah? Yang pertama itu sebagaimana kami bisa mengemas pembelajaran bahasa daerah ini menjadi menarik untuk siswa, agar siswanya merasa antusias. Seperti misalnya dalam pembelajaran itu kami melakukan bermain peran, seperti yang kata Yozat itu ada bekelap atau percakapan atau dialog. Nah, disitulah letak kami setiap awal bab itu untuk melatih siswa, mulai dari bacaan dan juga pelafalannya itu. Di situ kami bisa mengarahkan siswa.
2: Jadi seperti drama
0: gitu. Iya, seperti drama.
1: Ya. Tapi kalau menurut aku kayak lebih sulit bahasa Palembang halus ya daripada bahasa Inggris ya kayaknya ya.
2: Benar.
1: Baik, kalau dari Pak ini sendiri, kalau Pak Firdaus untuk pembelajaran kalau Bupati kan ada trik-trik khususnya, kalau Pak Firdaus sendiri gimana?
2: Kalau aku sih awal-awalnya biasanya ini Mbak, apa kenalin dulu kayak sejarah bahasa Palembang itu gimana. Nah, biasanya kan sekarang tuh udah banyak itu animasi yang nunjukin kayak misalkan nih awal mula gitu Palembang itu gimana. Nah, kan biasanya anak-anak tuh lebih tertarik gitu kan untuk kayak bentuknya itu audiovisual itu. Jadi biasanya kayak sajiin dulu gitu, kayak bentuk misalkan bagaimana kayak misalkan sejarah Palembang gitu ya, mulai adanya bahasa Palembang. Nah, baru sambil dijelasin gitu.
1: Oke, kita balik lagi ke Yoza. Ada pertanyaan masuk nih Yoza dari Hoyrul di Pahlawan, mau nanya. Halo Kak Yoza, mau nanya dong, kalau Kak Yoza sendiri malu gak sih kalau belajar bahasa daerah, terkhususnya bahasa daerah Palembang asli? Dari Kak Hoirul di Pahlawan, silakan.
4: Jawabannya tuh tidak ya, karena Yoza sendiri kan juga sehari-hari pakai bahasa Palembang walaupun bukan Palembang halus. Jadi kalau belajar bahasa Palembang itu biasanya ada beberapa yang sama kayak bahasa Palembang biasa.
1: Contoh apa tuh biasanya?
4: Contohnya kayak
1: kalau makan apa bahasa Palembang halusnya makan?
0: Makan itu nedu.
1: Lah beda jauh ya. Nedu sama makan ya. Ini kalau nggak belajar dengan trik-trik ini agak sulit ya. Oke, nanti kita bakal lanjutin, banyak pertanyaan masuk nih di WhatsApp atau juga nanti kita bacain yang sudah ikutan di live channel kita ya di YouTube Pro 1 RRI Palembang. Kita break dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Indonesia Layak Anak.

0: edukasi untuk mengetahui betapa pentingnya masyarakat mewujudkan lingkungan yang layak, anak terbebas dari kekerasan, akses pendidikan, kesehatan, ruang bermain yang aman. Dapat Anda ikuti melalui acara Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang FM 92,4 MHz.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Masih bersama Pak Firdaus Ramdoni, guru bahasa daerah dari SD Pusri. Ada Ibu Patia Rizki juga, guru bahasa daerah dari SD Pusri. Dan ada Yoza, ini siswi kelas 5 SD Pusri Palembang dan salah satu pendongeng cilik Sumatera Selatan angkatan ketiga. Nah, kita ke YouTube channel dulu ya. Ada beberapa yang sudah masuk dari @adeseptianti, katanya keren. Terus juga ada @ros 123Y, katanya ternyata bahasa Palembang asli banyak campuran bahasa Jawanya ya Bu ya. Justru bahasa Palembang sekarang kayak beda jauh ya. Nah, mungkin Pak Firdaus atau Bupati yang mau jawab, ngejelasin lah sedikit kok bahasa yang kita pakai itu sehari-hari jauh berbeda dengan bahasa Palembang alusnya. Mungkin Bupati atau Pak Firdaus boleh, silakan.
2: Oke. Nah, kalau misalkan pertanyaannya kenapa di bahasa Palembang sehari-hari itu kenapa jauh beda gitu sama Palembang alus yang dulu gitu ya. Nah, mungkin kalau dari cerita sejarahnya sendiri kan Palembang ini kan banyak gitu ya, banyak etnis gitu yang masuk dari luar itu kan bisa. Nah, kemungkinan kenapa banyaknya perubahan di bahasa Palembang apa sehari-hari itu karena mungkin badannya bahasa Melayu juga gitu. Jadi kayak ada campuran dari bahasa Melayu gitu ya. Jadi kenapa untuk Palembang sehari-harinya itu beda sama Palembang yang halus dulu gitu.
1: Oke. Kita ke @megapratiwi5842, katanya keren. Terus juga ada @dekakurahman. Pak Daus, lain kali ajak Pak Wasaton ya, katanya gitu. Ya nanti ya, lain kali ya Pak Wasaton ya. Siap. Ditungguin ya. Oke, kita ke pertanyaan lagi di 0821-7927-9090 dari Maulana di Banyuasin. Halo, selamat siang. Mau nanya dong sama guru-gurunya Pak Firdaus dan Ibu Patia, gimana sih cara mendidik anak agar bisa mau belajar bahasa? Mengingat kan zaman sekarang banyak juga nih anak-anak yang gak suka belajar, malah lebih ke gadget. Nah, mungkin Ibu Patia dulu deh.
3: Oke, untuk caranya itu, yang pertama kita menanamkan kepada mereka bahwa seperti kita itu menganut Trigatra Bangun Bahasa.
1: Apa
3: itu? Yaitu mengutamakan bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Itu kami tanamkan kepada anak-anak kami, kepada siswa kami, bahwa khususnya pada pembelajaran bahasa daerah, kan banyak tuh yang nanya, bahkan orang tua siswa pun nanya, Bu, ini pelajaran bahasa daerah ini jujur bagi kami cukup sulit.
1: Benar.
3: Gitu kan. Nah, di situ kami jelaskan bahwa Bunda, untuk bahasa daerah ini memang mata pelajaran yang baru. Nah, untuk kesulitannya itu tidak perlu khawatir sebenarnya untuk Ayah dan Bunda, karena kami siap membantu, bahkan di luar jam pelajaran pun kami siap untuk membantu para orang tua yang misalnya, saya itu sering di WA oleh bunda-bundanya siswa kami itu, Bu, mohon maaf Bu, ini ada tugas anak kami. Kami ini bukan orang Palembang, kami ini orang Padang, jadi mohon bantuannya Bu ya, maaf Bu. Kalau saya, kata Bu Patia, ya nggak apa-apa Bunda, silahkan saja. Apapun yang mau ditanyakan, walaupun di luar jam pelajaran, selagi Bu Patia tidak ada halangan atau apa,
1: ada waktu,
3: pasti akan dibantu.
1: Gitu. Tapi kalau menurut Bu Patia, belajar bahasa daerah terkhusus bahasa Palembang sulit nggak? Kalau menurut Bu Patia ya?
3: Cukup sulit, karena jauh berbeda, seperti yang kita bahas tadi, jauh berbeda dengan bahasa Palembang sehari-hari. Nah, kan bahasa Palembang sehari-hari ini bisa disebut dengan bahasa Palembang pasar. Ya, kalau bahasa Palembang halus ini bisa juga disebut dengan bebaso atau bahasa bebaso. Palembang bingen gitu.
1: Bingen ya. Kalau Pak Firdaus, menurut Pak Firdaus belajar bahasa bingen ya, bahasa tadi sulit atau enggak menurut Pak Firdaus?
2: Kalau belajar bahasanya sebenarnya enggak terlalu sulit sih. Kenapa? Karena itu tuh sebenarnya modal hafalan aja sih. Jadi kayak semakin banyak kosakata yang kita tuh hafal gitu ya, mungkin lebih mudah gitu. Cuman tantangan itu aja, kayak pengucapannya aja gitu. Kadang kadang susah gitu. Emang pengucapannya sendiri.
1: Kalau kita bahasa Palembang sehari-hari kan kayak ada dialek ya, agak kasar ya, agak bisa dikatakan agak tinggi. Kalau bahasa itu ngeluarin dialek juga enggak?
2: Ada juga, jadi mungkin lebih halus aja sih Mbak. Jadi kalau misalkan Palembang sehari-hari kita yang kayak,
1: oh enak mano,
2: kan? Ya agak kasar gitu, agak ngegas dikit gitu kan. Mungkin kalau Palembang halus tuh karena mungkin dipakai di zaman Kesultanan dulu gitu, jadi mungkin lebih halus sih Mbak. Memang benar.
1: Oke, kalau kita ke Yoza ini kan baru kelas 5 ya, belajar bahasa Palembang halusnya dari kelas berapa?
4: Dari kelas 4.
1: Baru. Berarti kurang lebih setahunan ya?
4: Iya.
1: Nah itu sulit gak buat Yoza?
4: Enggak.
1: Di rumah juga belajar bahasa Palembang juga gak? Atau cuma di sekolah aja?
4: Kalau Yoza sih di sekolah aja.
1: Di sekolah aja, tapi udah. Tadi juga dialeknya udah bagus ya. Dia udah bisa
2: pelafalan.
1: Iya, pelafalannya udah keren ya gitu ya. Kalau Yoza sendiri, ini kan tadi kan udah pernah ikut lomba pakai bahasa Palembang asli. Nah, untuk prestasinya boleh nggak Kak Dela tahu prestasinya Yoza tuh apa aja sih?
4: Kalau Yoza lebih ke karya sastra seperti mendongeng atau berpuisi. Seperti kemarin di lomba FLS3N, kalau pakai bahasa Palembangnya di FTBI gitu.
1: Kalau dongengnya bisa pakai bahasa Indonesia juga bisa?
4: Iya bisa.
1: Boleh dengar nggak? Yoza paling suka dongeng tentang apa?
4: Dampu Awang.
1: Dampu Awang tuh dari?
4: Dari Palembang.
1: Dari Palembang, boleh nggak? Yoza cerita apa? Ngedongeng sedikit aja. Kita mau dengar nih.
4: Ada satu kisah tentang Dampu Awang. Begini ceritanya. Di Palembang, di daerah Satu Ilir, ada cerita tentang Dampu Awang. Dampu Awang tinggal bersama emaknya yang tua dan miskin. Suatu hari, Dampu Awang ingin pergi merantau.
5: Mak, Dampu Awang pergi merantau ya, Mak? Bagaimana, Mak?
6: Kenapa Dampu Awang? Kenapa kamu mau merantau?
4: Dampu Awang mau nyenengin emak, mau buat emak hidup enak.
6: Baguslah kalau begitu. Emak doakan kau jaya di negeri orang. Ingat pesan emak, kau jangan lupakan emak ya Dampu Awang.
1: Tepuk tangan dulu dong buat Yoza, keren banget. Wah, generasi zaman sekarang tuh udah pinter-pinter banget ya. Yoza, di situ kan Yoza ada 3 karakter ya. Dampu Awang, emak, sama jadi naratornya. Nah ini kan untuk merubah-merubah suara, merubah karakter, itu ada kesulitan gak buat Yoza?
4: Sebenarnya kalau masih belajar-belajar pasti sulit ya. Tapi kalau dipelajarin terus, dilatih terus itu lama-lama jadi bisa.
1: Paling sebenarnya kalau Yoza sendiri ngebaca atau ngelihat, nonton dulu baru dihafalin?
4: Kalau Yoza biasanya dijelasin sama Kak Nino.
1: Iya Kak Nino dari kampung kecil. Kampung kecil, kampung dongeng ya. Halo Kak Nino, udah lama banget gak ketemu Kak Nino ya. Terus belajar sama Kak Nino?
4: Belajar sama Kak Nino itu pertama diajarin suara kecil dan suara besar dulu. Seperti suara bebek, kalau besarnya suara sapi gitu. Baru lama-lama itu diajarin suara-suara kayak misalnya suara nenek kayak tadi.
1: Jadi suara karakter yang beraneka ragam ya. Oke. Nah yang mau nanya-nanya lagi boleh deh di 0711369977 atau juga di WhatsApp di 0821792790. Kita ke pertanyaan selanjutnya dulu ya. Ada, halo Yoza, katanya mau nanya dong. Ini dari Bella ya. Katanya prestasi apa nih yang sudah Yoza dapatkan dari lomba-lomba yang bahasa daerah? Boleh dijawab Yoza?
4: Lomba FTBI, lomba mendongeng menggunakan bahasa daerah, bahasa Palembang, itu Yoza alhamdulillah mendapatkan juara pertama.
1: Juara pertama. Terus ada lagi?
4: Kalau pakai bahasa Palembang itu lombanya cuma di FTBI.
2: Baru satu.
1: Iya. Tapi nanti kalau ada lomba-lomba lagi mau ikut enggak?
4: Iya.
1: Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi nih. Assalamualaikum Kak Dela. Ini dengan Kak Haura dan Abang Akhtar di Sukabangun 2. Keren Besti. Katanya nanti ajarin Haura dan Akhtar ya bahasa Palembang asli. Katanya Pak Firdaus dan Bu Fatia udah berapa lama ngajar bahasa Palembangnya? Apakah bahasa Palembang ini ada komunitasnya? Nah mungkin kita ke Bu Fatia dulu, boleh dijawab Bu Fatia.
3: Kalau Bu Fatia sendiri itu jadi guru bahasa daerah itu di SD Pusri itu hampir genap 1 tahun.
1: Setahun. Terus kalau Pak Firdaus sudah berapa lama?
2: Udah 2 tahun.
1: Udah 2 tahun. Hmm. Oh iya, karena tadi beda ya, ini aja beda ya, beda ini. Angkatan aja. Kalau untuk bahasa sejauh ini bahasa Palembang itu ada komunitas-komunitasnya enggak Kak Firdaus?
2: Kalau komunitas yang yang pastinya sebenarnya belum ada sih.
1: Oh, belum ada.
2: Cuman kalau misalkan bentuknya tuh untuk pembelajaran, misalkan untuk pengembangan sendiri itu ya. Sebenarnya ada untuk komunitasnya sendiri. Cuman memang belum di dipastiin yang memang wajib itu untuk seluruh sekolah.
1: Tapi kalau Pak Firdaus sendiri ada enggak sih keinginan sama Bu Patia bikin komunitas gitu untuk bahasa Palembang halus atau bahasa tadi?
2: Pengennya sih. Ya,
3: tentu saja ada.
1: Karena ini kan sudah masuk dalam mata pelajaran ya. Kalau nggak salah di beberapa sekolah juga sudah ada belajar ini
2: wajib,
1: ya.
2: Wajib malah.
1: Oh sekarang udah wajib ya?
2: Wajib. Jadi di tingkat SD sama SMP itu udah wajib.
1: Oh udah wajib sekarang. Oke. Okay. Karena kalau nggak salah dari sekolah swasta yang di kilometer itu juga sudah pakai bahasa Palembang juga ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ada dari Divia di Pusri. Mau nanya dong, kalau selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yoza mau nanya dong, kalau Kak Yoza sendiri cita-citanya apa? Nanti dijawab ya dari Kak Divianya. Kita ke penelpon dulu. Ada penelpon yang mau masuk di 369977. Pro 1 selamat siang.
7: Selamat siang, Pak Dela.
1: Selamat siang, dengan siapa di mana ini, Pak?
7: Dari Heri Prabumuli, Pak.
1: Bang Heri di Prabumuli, silakan Bang Heri. Mau nanya sama siapa nih?
7: Sama Bapak dan Ibu Guru. Selamat siang, Bapak dan Ibu Guru.
1: Oke.
7: Saya mau tanya, Pak ya. Apa belajar bahasa Palembang ini ikut di Palembang aja, nggak seperti contoh di Prabumuli? Ada ya, hanya itu yang saya tanyakan. Dan untuk Yoza selalu maju dan keren ya.
1: Keren banget.
7: Sukses selalu untuk Yoza ya.
1: Oke.
7: Makasih Mbak Dela. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau misalnya bahasa Palembang diajari di daerah lain agak ini ya. Coba mungkin boleh di ini empat ya atau Pak?
2: Kalau misalkan bahasa Palembang diajarin untuk ke daerah lain sebenarnya nggak apa-apa sih ya Mbak ya. Kalau buat untuk
1: memperkenalkan
2: itu ya, buat belajar juga nggak apa-apa sih, nggak masalah gitu kan. Selagi ya itu kan untuk memperkenalkan juga itu ya bahasa. Kalau misalkan bahasa di Sumatera Selatan ini banyak gitu kan. Nah itu.
1: Oke. Tapi kalau untuk daerah-daerah lain, kalau sepengetahuan Pak Firdaus sudah ada belajar bahasa daerah lain juga nggak sih kalau untuk?
2: Memang yang tadi yang kata Yoza kan ada FTBI itu ya, Festival Bahasa Tunas Festival Tunas Bahasa Ibu. Nah itu sebenarnya dari provinsi memang Mbak yang memang mencanangkan itu, dan memang setiap daerah itu dia menggunakan bahasa ibunya sendiri. Nah jadi secara langsung mungkin itu ya, jadi dari Dinas Sumatera Selatan itu memang mencanangkan untuk setiap daerah itu menggunakan bahasa bahasanya sendiri gitu ya, dan dibuatkan mata pelajarannya khusus itu. Nah karena mungkin di Palembang ini sudah duluan itu, jadi mencanakan ada mata pelajaran bahasa
1: daerah. Oke, tadi pertanyaan dari Kak Divia ke Yoza, cita-cita Yoza tuh apa sih kalau boleh tahu?
4: Kalau cita-cita Yoza itu jadinya jadi koki.
1: Kok jadi koki? Kamu mau pinter masak, udah bisa masak?
4: Lumayan sih.
1: Emang bisa masak apa?
4: Bisa masak misalnya goreng telur, masak nasi goreng, masak mie instan sih tapi.
1: Terus kenapa kamu mau jadi koki itu kenapa? Kenapa gak jadi pendongeng atau apa gitu?
4: Kalau jadi pendongeng Yoza juga pengen, tapi untuk profesi Yoza lebih ke koki.
1: Beda ya, kalau ditanya kan anak-anak mau jadi apa, dokter, polisi atau apa, ini jadi koki loh, jadi pinter koki banget. Emang agak, kalau cita-cita biasanya jadi koki pasti otomatis bakal jadi koki. Yang ngajarin masak Yoza siapa?
4: Diajarin Mimi,
1: emangnya Mimi yang bilang, Yoza kamu jadi dokter aja?
4: Enggak,
1: Mimi yang ngedukung kamu jadi koki?
4: Sebenarnya iya sih.
1: Takutnya nanti di rumah Yoza kok kamu ngomong gitu, enggak ya. Tapi dapat dukungannya dari miminya ya. Terus kalau Yoza sendiri untuk sekolah terus sama ikut aktivitas selain ngedongeng, apalagi aktivitasnya di luar?
4: selain mendongeng itu ada misalnya tuh ada di rumah tahfiz misalnya
1: mengaji
4: ya.
1: Terus pembagian waktunya gimana? Capek nggak sih sama sekolah sama kegiatan-kegiatan di luar?
4: Ya lumayan sih.
1: Lumayan capek ya. Bikin pusing juga nggak?
4: Kalau pusing itu enggak.
1: Enggak, jawabannya udah keren ya. Enggak gitu ya. Oke, ibu aja mau nanya lagi sama Pak Firdaus boleh, atau juga Bu Patia, atau juga sama Yoza nih di line telepon kami di 0711369977, atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Ada pertanyaan yang masuk lagi. Halo Kak Dela, saya Yanti, katanya dari Pusri. Mau tanya dong, katanya tantangan dari Bu Patia dan Pak Firdaus saat mengajar bahasa daerah itu apa? Dari Yanti di Pusri. Tadi mungkin sudah dijawab ya, tapi boleh mungkin Bu Yantinya baru dengar. Kalau Pak Firdaus dulu tantangannya apa, Pak?
2: Ya, tantangannya tadi pertama karena baru kan bahasa daerah ini baru gitu ya. Lebih ke peserta didiknya sendiri sih itu karena mereka kan sudah terbiasa dengan bahasa Palembang sehari-hari gitu ya. Nah, bagaimana mungkin cara biar mereka itu tahu itu, biar mereka itu paham gitu ya, bagaimana kalau misalkan di pelajaran itu beda dengan Palembang sehari-hari. Paling itu sih tantangannya.
1: Kalau Bu Fatia apa nih?
3: Tantangannya ya sama, masih di peserta didiknya tentunya. Nah, di situ untuk menghadapi tantangannya setelah ya dari kami menentukan bagaimana strategi pembelajaran yang tentu saja harusnya menarik siswa. Kami sebagai guru bahasa daerah, khususnya saya, saat pembelajaran tidak menuntut 100% siswa untuk berbahasa Palembang halus. Tapi kami, saya menanamkan kebiasaan-kebiasaan saja. Misalnya pembiasaan saat izin keluar boleh menggunakan bahasa Palembang halus. Seperti tantangan saja kepada siswa.
1: Jadi kayak biar lebih asik juga biasa ya belajar ya. Karena kita tahu sendiri, karena belajar bahasa Palembang yang halus itu ternyata nggak mudah ya. Kalau dari Pak Firdaus sendiri, ini untuk siswa-siswinya, kalau misalnya mereka yang mau belajar, kita ke pertanyaan dulu ya, ada di 0821792790 dari Gusti di Banyuasin. Halo, selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu dan Dek Yoza. Oke, mau nanya nih, kalau Pak Firdaus sama Bu Patia selain bahasa Palembang halus, bisa bahasa apa lagi? Mungkin Pak Firdaus dulu, bahasa daerah apa lagi nih Pak Firdaus yang mungkin sudah didalamin atau sudah dipelajarin?
2: Mungkin bahasa kayaknya mungkin bahasa Palembang aja sih, Mbak. Iya.
1: Bahasa aslinya bahasa Jawa enggak bisa? Ora iso?
2: Bisa dengernya aja, bisa. Denger sama paham sih bisa, Mbak.
1: Cuman tapi enggak bisa, ngomong.
2: Ngomongnya enggak bisa.
1: Gitu. Kalau Bu Fatia?
3: Kalau saya mungkin bahasa daerahnya karena orang tua asli Kayu Agung. Jadi dikit-dikit bisa bahasa
1: Kayu. Bahasa Kayu Agung. Kayu Agung. Kalau Kayu Agung tuh?
3: Oke.
1: Gimana sih kalau bahasa Kayu Agung?
3: Onya J atau saya ini Onya J. Onya itu aku atau saya.
1: Beda lagi ya, gak jauh
2: lagi.
1: Akunya Onya J. Oke, nah ini kita ke pertanyaan terakhir ya. Mungkin karena ini udah mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat pagi Pak Firdaus, Yoza dan Patia. Mau nanya dong, kalau misalnya kedepannya juga bakal ada gak sih bikin kelompok atau juga pelatihan di luar sekolah? Mengingatkan belajar bahasa daerah ini bukan di sekolah SD Pusri saja sudah menyeluruh, tapi bingung mau masukin kursus kemana. Ini dah, ini gak kalau Pak Firdaus?
2: Oke, mungkin kalau misalkan untuk pembelajaran di luar, sebenarnya ya kami siap-siap aja sih, Mbak, untuk mungkin kalau memang anaknya itu ya mungkin masih kurang gitu ya untuk pembelajaran bahasa Palembang sendiri, ya kami berdua mungkin siap untuk bisa di pembelajaran yang lebih independen gitu.
1: Baik. Bu Patia, kalau di SD Pusri juga bikin konten enggak sih tentang bahasa daerah Palembang? Biar kayak mengedukasi gitu.
3: Iya, sekali-sekali kadang buat konten.
1: Oke. Boleh tau gak media sosialnya SD Pusri?
2: SD Pusri PLG.
1: Iya, SD Pusri PLG. Atau mau yang nanya-nanya sama Bu Patia sama Pak Firdaus, boleh dong ya ke media sosial. Kalau Pak Firdaus sendiri, media sosialnya apa nih, Pak?
2: Oke, kalau Instagram ada @firdausrma.
1: Atau TikToknya ada?
2: TikToknya gak ada.
1: Gak ada TikTok, Instagram doang ya. Kalau Bu Patia?
3: Tia Rizky kalau Instagram.
1: TikToknya?
3: TikToknya nggak ada.
1: Nggak ada. Kalau Yoza?
4: Kalau Yoza, IG-nya @yoza08.
1: Yet @yoza08. Ada TikTok enggak?
4: Enggak ada.
1: Enggak ada. Oke. Karena ini karena lintas waktu sudah mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat, mungkin kita ke Pak Firdaus dulu. Pak Firdaus, ada pesan-pesan enggak sih buat pendengar kita, baik orang tua ataupun mungkin siswa-siswi yang sedang tahap pembelajaran bahasa Palembang? Silakan.
2: Oke. Nah, mungkin untuk ayah bunda ya, dan siswa-siswi mungkin yang masih masih bingung itu karena mungkin pembelajaran bahasa Palembang ini cukup sulit itu ya, dipelajari. Sebenarnya jangan khawatir itu ya, karena kenapa? Sebenarnya dengan berjalannya waktu ya, sebenarnya bahasa Palembang ini kuncinya cuman butuh penghafalan saja itu. Karena tidak seperti yang seperti bahasa Inggris itu ya, yang harus ada rumusnya, ada rumusnya sendiri untuk kosakatanya. Kalau bahasa Palembang ini sebenarnya masih sederhana dan hanya cuman butuh penghafalan doang itu.
1: Oke. Kalau jadi harus benar-benar serius juga ya, untuk pembelajarannya. Kalau Bu Patia ada yang ingin disampaikan, Bu Patia silakan.
3: Yang ingin disampaikan mungkin ingin mengucapkan semangat saja untuk semua guru yang ada di Indonesia khususnya, dan juga kan kemarin memperingati Hari Pendidikan Nasional.
1: Ini ada yang nanya, ada yang bilang nih, @MuhammadBudiStiawan 1670. Bu Patia, coba kasih pantun dulu pakai bahasa Palembang. Ayo, masak nasi biar matang. coba pantunnya, bisa nggak Bu Patia?
3: Aduh, apa nih, belum nyiapin pantun ini.
1: Belum ya.
3: Nanti ya Pak Budi.
1: Nanti ya, langsung aja DM aja ya Bu Patianya ya. Oke. Kalau Yoza, ada yang ingin disampaikan Yoza buat teman-temannya biar belajarnya semakin senang terus juga berprestasi kayak Yoza? Silakan Yoza.
4: Ya, mungkin untuk teman-teman pelajar semuanya, semangat terus untuk belajar, semangat terus untuk meraih cita-citanya, dan semangat terus untuk mengejar mimpinya.
1: Oke, terima kasih buat Bu Patia, Pak Firdaus, Yoza juga semua. Sudah hadir bersama Pro 1 RRI Palembang. Nanti di lewat kesempatan atau Yoza juga ada prestasi baru lagi, mampir lagi ke sini ya, atau Pak Firdaus sama Bu Patia boleh deh ajak siswa-siswa yang lain ya. Kita belajar bahasa Palembang bareng lagi. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, kalau tadi bersama ketiga narasumber kita ada Ibu Fatia dan ada Pak Firdaus dan ada Yoza juga. Ini dari SD Pusri Palembang ya. Nanti kalau untuk Anda yang belum sempat mendengarkan, boleh dengarkan siaran ulang kami di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Dan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan informasi dinamika olahraga dari program 3 RRI. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja kita ikuti Idola Indonesia Layak Anak bersama Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

di atas kota Paris sekarang. Saya melihat menara Eiffel yang menjulang. Kemudian saya ke selatan. Di atas kota Roma, saya melihat menara miring Pisa dan bangunan-bangunan lain yang bersejarah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal berhasil mengamankan 3 poin penuh setelah mengalahkan Fulham dengan bertahan di puncak klasemen. Philadelphia 76ers memastikan tiket ke babak berikutnya setelah kalahkan Boston Celtics pada game ke-7 playoff NBA 2026. Televisi Republik Indonesia atau TVRI menggelar acara Fun Walk Bola Gembira demi menggelorakan demam sepak bola Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 3 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil mengamankan 3 poin penuh dari kemenangan telak atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lovely skill from Bukayo Saka, low delivery, and Victor Gyokeres scores!
2: Arsenal berpesta gol 3-0 saat menjamu Fulham dalam laga pekan ke-35 Liga Inggris 2025-2026. 3 poin penuh dari kemenangan ini memperkukuh posisi tim meriam London di puncak klasemen dan menjauh dari Manchester City. Skuad asuhan Mikel Arteta itu menceploskan ketiga golnya pada babak pertama pertandingan. Victor Gyokeres tampil sebagai pencetak gol terbanyak dalam pertandingan ini. Pemain asal Swedia itu mencetak 2 gol untuk Arsenal pada menit ke-9 dan pada waktu tambahan ke-4 babak pertama. Ia juga menyajikan 1 asis untuk gol Saka Bukayo pada menit ke-40. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa dirinya sangat senang dengan penampilan para pemainnya meski baru 2 hari kembali dari Madrid setelah menjalani pertandingan putaran pertama semifinal Liga Champions. Para pemainnya, menurut Arteta, mampu tampil secara optimal.
3: Because we knew how difficult it was going to be.
2: Kami tahu betapa sulitnya ini, terutama setelah pulang dari Madrid, ditambah dengan energi yang kami habiskan dalam pertandingan itu. Namun, kami membicarakan soal semangat juang, serta kemampuan untuk fokus dan begitu tekun dalam menjalankan tugas kami. Beberapa pemain kami memiliki stamina yang segar, dan itu sangat terlihat, karena performa individu meningkat dan permainan tim pun mengalir dengan cara yang berbeda. Saat kami melakukan itu, saya rasa kami berhasil melibatkan para pendukung, dan ketika hal itu terjadi, serta Anda menciptakan atmosfer seperti yang Anda lihat hari ini di Emirates, kami membuat lawan sangat kesulitan. Sementara itu, manajer klub Fulham, Marco Silva, menyampaikan bahwa penampilan timnya pada babak pertama tidak sesuai untuk level Liga Utama Inggris. Jika melihat cara kami kebobolan 3 gol pada babak pertama, kami belum berada di level yang dituntut oleh Liga Utama Inggris. Saya tidak sedang membicarakan pertandingan menghadapi Arsenal. Liga Inggris menuntut agar kami mampu mempertahankan kotak penalti sebagaimana mestinya dan cukup tangguh dalam momen-momen seperti itu. Itulah alasan mengapa babak pertama menjadi sumber frustrasi besar bagi kami dan penampilan yang mengecewakan dari kami di semua aspek permainan. Arsenal tampil lebih unggul dalam hampir segala hal selama babak pertama. Atas kemenangan ini, Arsenal memperpanjang rekor impresif mereka tidak terkalahkan di kandang oleh Fulham menjadi 33 pertandingan. Ini adalah rekor terbanyak yang pernah dicatat oleh tim manapun dalam sejarah Liga Sepak Bola Inggris. Saat ini, Arsenal kokoh di puncak klasemen dengan torehan 76 poin dengan 3 pertandingan tersisa, sementara Fulham tertahan di posisi ke-10 dengan 48 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Italia. Peluang Napoli untuk menjadi juara Liga Italia atau Scudetto musim ini menipis lantaran mereka diimbangi Como 1907 dengan skor 0-0 pada laga di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Como malam tadi. Hasil itu membuat Napoli yang bertengger di urutan kedua klasemen sementara berjarak 9 poin dari Inter Milan yang berada di puncak. Napoli kini memiliki 70 poin dari 35 pertandingan dan atau hanya memiliki 3 partai terakhir di Liga. Sementara Inter memiliki 79 poin dan baru melewati 34 laga. Dengan demikian, Inter Milan akan menjuarai Liga Italia 2025-2026 andai menaklukkan atau menahan seri Parma pada pertandingan di Stadion Giuseppe Meazza Milan dini hari nanti.

Kita beralih ke Spanyol. Barcelona diambang gelar juara Liga Spanyol 2025-2026 seusai menundukkan tuan rumah Osasuna 2-1 pada pertandingan yang digelar di Stadion El Sadar Pamplona dini hari tadi. Skuad berjuluk Blaugrana melesakkan gol lewat Robert Lewandowski di menit 81 dan Ferran Torres di menit ke-86. Osasuna memperkecil jarak dari gol Raul Garcia di menit ke-88. Dan kemenangan itu membuat Barcelona semakin kokoh di puncak klasemen sementara Liga Spanyol musim ini dengan 88 poin dari 34 pertandingan atau tinggal menyisakan 4 partai terakhir di Liga Spanyol. Mereka kini unggul 14 poin dari pesaing terdekatnya di posisi kedua, yaitu Real Madrid dengan 74 poin dari 33 pertandingan. Dengan demikian, andai Real Madrid kalah atau imbang pada pertandingan kontra melawan tuan rumah Spanyol Senin dini hari nanti, Barcelona akan menjadi juara Liga Spanyol musim 2025-2026.

Kita beralih ke olahraga basket. Philadelphia 76ers memastikan tiket ke babak berikutnya usai mendudukkan Boston Celtics dengan skor 109-100 pada game ke-7 playoff NBA 2026. Kemenangan ini sekaligus menutup seri dengan agregat 4-3 dalam duel ketat putaran pertama bermain di TD Garden Boston. Laga berlangsung sengit sejak kuarter pertama, namun tim tamu mampu tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang, terutama pada momen krusial di paruh kedua pertandingan. Bintang utama Sixers yaitu Joel Embiid tampil dominan dengan mencetak 34 poin dan 12 rebound. Selain Embiid, Tyrese Maxey juga tampil impresif dengan torehan 30 poin dan distribusi bola yang solid. Hasil ini memastikan 76ers melaju ke semifinal wilayah dengan kepercayaan diri tinggi. Sementara itu Celtics harus mengakhiri musim lebih awal setelah gagal memanfaatkan keuntungan bermain di kandang.

0: Well, that's good.
1: Beralih ke informasi dari olahraga tenis, petenis tunggal putri Marta Kostyuk menjuarai turnamen tenis Mutua Madrid Open 2026 setelah menaklukkan Mira Andriva di Stadion Manolo Santana tadi malam. Liliana Dea melaporkan.
2: Marta Kostyuk tampil sebagai juara Mutua Madrid Open 2026 setelah mengalahkan Mira Andreeva pada partai final di Stadion Manolo Santana tadi malam. Ia menang 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 7-5 dalam laga berdurasi 1 jam 20 menit yang berlangsung ketat. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertama Kostyuk sepanjang karirnya. Petenis Ukraina itu juga mencatat back-to-back gelar usai menjadi juara di Rouen 2 pekan lalu. Kostyuk menutup turnamen tanah liat ini dengan performa nyaris sempurna dan hanya kehilangan 1 set sejak awal kompetisi. Dalam acara penyerahan trofi, Kostyuk mengungkapkan perjalanan panjang dan kerja kerasnya untuk dapat mencapai momen tersebut.
3: It took me many years to reach this point.
2: Butuh waktu bertahun-tahun bagi saya untuk mencapai titik ini. Dan satu kata yang saya pikirkan sekarang adalah konsistensi. Ini tentang hadir setiap hari. Tidak peduli seberapa sulitnya, tidak peduli seberapa besar Anda mencintai atau membenci apa yang Anda lakukan. Saya rasa saya telah melakukannya dengan sangat baik dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Terima kasih banyak karena selalu ada untuk saya. Saya rasa hanya kami yang tahu seberapa banyak yang telah kami lalui dan berapa kali saya ingin menyerah. Namun, kalian membuat saya tetap bertahan dan mendorong saya untuk terus melangkah. Itulah sebabnya saya bisa berada di sini hari ini. Sementara itu, Mira Andreeva harus puas sebagai runner-up setelah gagal memanfaatkan peluang di set kedua. Petenis berusia 19 tahun itu sempat memiliki 2 set poin, namun tidak mampu mengonversinya. Ia mengakui kesulitan menghadapi permainan agresif Kostyuk sepanjang laga. Meski kalah, Andreeva tetap menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi hasil pertandingan. Petenis Rusia itu kemudian menyampaikan apresiasi kepada timnya yang selalu mendukung dalam berbagai situasi.
3: Thanks to my team for always being there for me.
2: Terima kasih kepada tim saya yang selalu ada untuk saya, mendukung saya dalam setiap situasi, baik saat mudah maupun sulit. Saya tahu terkadang tidak mudah bekerja dengan saya, tetapi saya sangat menghargai semua dukungan dan apa yang kalian lakukan untuk saya. Jadi, terima kasih banyak.
3: Thank you so much.
2: Madrid kini memiliki ratu baru dengan gelar bersejarah yang ditorehkan oleh Marta Kostyuk. Ia menjadi petenis Ukraina pertama yang dinobatkan sebagai juara di turnamen ini. Sementara itu, Andreeva diprediksi akan bangkit dan kembali menjadi ancaman di turnamen besar berikutnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ajang balap Formula 1, pebalap McLaren Lando Norris memenangi sprint race Formula 1 Grand Prix Miami 2026 malam tadi. Sementara rekan setimnya Oscar Piastri berhasil menyusul di urutan kedua. Norris yang memulai pertandingan dari posisi terdepan sukses menjaga ritme dan menahan kejaran Piastri sejak balapan dimulai. Pebalap asal Inggris tersebut mencatatkan keunggulan waktu yang meyakinkan, yaitu nyaris 4 detik atau 3,766 detik di depan Piastri. Sementara itu, pebalap andalan Ferrari, Charles Leclerc, finish di urutan ketiga yang diraihnya tanpa ancaman berarti hingga balapan sepanjang 19 putaran tersebut usai. Pebalap muda Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, yang sejatinya menuntaskan sprint race finish di posisi keempat, harus dijatuhi penalti tambahan atau track limits melebihi batas toleransi yang diizinkan. Hukuman tersebut memaksanya turun ke posisi 6 dalam kualifikasi akhir dan situasi ini memberikan keuntungan.

Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dalam negeri. Televisi Republik Indonesia menggelar acara Fun Walk Bola Gembira di area Car Free Day Duku Atas Jakarta. Kegiatan ini juga dilakukan di 34 provinsi dan dilaksanakan di kantor siaran TVRI seluruh Indonesia dalam rangka menggelorakan demam sepak bola Piala Dunia 2026 Juni mendatang. Yurika Fitri melaporkan.
1: TVRI adalah official broadcaster siaran Piala Dunia 2026. Live untuk seluruh siaran, rangkaian siaran Piala Dunia ada di TVRI.
2: Menjelang pelaksanaan Piala Dunia pada Juni 2026 mendatang, Televisi Republik Indonesia hari ini menggelar Fun Walk Bola Gembira di kawasan Car Free Day Duku Atas. Acara ini dihadiri oleh PLT Direktur Utama TVRI Rika Damayanti, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz, serta pimpinan dari LPPR RI dan juga LKBN Antara. Kepada awak media, Rika menyampaikan kegiatan ini digelar serentak di 34 provinsi dan dipusatkan di seluruh kantor siaran TVRI di Indonesia, diikuti oleh RRI dan juga Antara serta masyarakat yang berada di kawasan Car Free Day pada hari ini. Menurutnya, sebagai media publik negara, TVRI memiliki tanggung jawab untuk menggelorakan semangat masyarakat menyambut Piala Dunia. Dan ia juga mengucapkan terima kasih kepada Antara dan juga RRI, di mana ketiga lembaga negara ini berkolaborasi untuk menggemakan demam Piala Dunia.
3: Kegiatan hari ini juga dilakukan secara serentak di 34 provinsi di Indonesia. Semua stasiun penyiaran di TVRI di seluruh Indonesia, dan terima kasih Pak Dirut, Antara juga ikut bergabung, RRI juga ikut bergabung. Ini adalah kolaborasi kita bertiga, institusi negara, media negara, untuk sama-sama menggelorakan demam sepak bola.
2: Sementara itu, salah seorang pencinta sepak bola, Umam, kepada RRI mengaku antusias menyambut ajang tersebut. Ia menyatakan mengidolakan tim nasional Perancis karena para pemain bintangnya terdiri dari pemain-pemain top dunia seperti Paul Pogba.
4: Bagus lah, karena ada media yang juga menyorot Piala Dunia. Piala Dunia kan ajang besar juga kan, banyak juga yang pengen nonton. Ya untungnya TVRI bisa support dengan adanya menyiarkan Piala Dunia.
2: Umam juga memberikan apresiasi kepada TVRI yang akan menyiarkan Piala Dunia dan berencana menggelar nonton bareng bersama teman-temannya. Sementara itu, mendengar dari pantauan di kawasan Car Free Day Jakarta Pusat, masyarakat yang berolahraga juga mengikuti acara bola gembira yang digelar oleh TVRI di kawasan Car Free Day ini. Karena selain menggelorakan Piala Dunia, acara ini juga

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya menang telak atas PSBS Biak dalam lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya malam tadi. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Persebaya meraih kemenangan meyakinkan 4-0 atas PSBS Biak pada pekan ke-31 Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Sabtu sore. Setelah hasil imbang 0-0 pada babak pertama, Persebaya tampil dominan di babak kedua. Milos Rekovic membuka keunggulan pada menit ke-53 lewat tendangan jarak jauh. Tak lama berselang pada menit ke-65, Rekovic kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan dari sisi sayap dan mengubah skor menjadi 2-0. Persebaya terus menekan dan mencetak gol ketiga pada menit ke 75 melalui Francisco Rivera yang berhasil memanfaatkan umpan terobosan dari Bruno Moreira. Rivera kemudian memastikan kemenangan Persebaya lewat gol keduanya pada menit ke-81 dan menutup pertandingan dengan 4-0 atas kemenangan Persebaya. Hasil ini menjadi modal penting bagi baju hijau untuk menjaga tren positif di akhir kompetisi. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui pertandingan tidak berjalan mudah, terutama di babak pertama. Ia menilai perubahan permainan terjadi setelah jeda. Meski menang besar, ia tetap mengingatkan tim untuk tidak lengah. Pertandingan hari ini tidak mudah. Pada babak pertama kami punya beberapa peluang yang berhasil dimanfaatkan. Lawan juga sempat menciptakan situasi berbahaya dari transisi dan bola mati. Di babak kedua kami lebih baik, menciptakan banyak peluang. Lawan punya satu tembakan. Saya pikir 4-0 adalah hasil yang bagus dan kami menang dan membutuhkan 3 poin ini. Di babak pertama pemain kami terlalu lambat dan mudah dibaca lawan. Di babak kedua kami lebih cepat dalam mengalirkan bola dan itu membuat perbedaan. Kami harus segera pulih karena akan menghadapi dua laga tandang yang sulit. Sementara dari sisi pemain, Milos Rekovic yang mencetak 2 gol dalam laga tersebut menyatakan kemenangan ini akan sangat penting bagi tim. Ia juga mengakui permainan tim baru meningkat di babak kedua. Yang paling penting adalah 3 poin dan kami bisa clean sheet. Ini sangat bagus untuk tim. Di babak pertama kami punya peluang tapi belum maksimal dan transisi bertahan juga kurang baik. Di babak kedua kami bermain lebih cepat dan lebih efektif. Tambahan 3 poin membawa Persebaya meraih 51 poin dan ada di peringkat ke-4 klasemen. Persebaya menyisakan 3 pertandingan lagi di musim ini. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Pecinta olahraga Semen Padang bersiap menantang tuan rumah Dewa United Banten FC dalam laga hidup mati malam nanti. Menatap pertandingan nanti, Kabau Sira harus kehilangan 10 pemainnya, termasuk striker langganan Guillermo yang cedera. Hans Primananda melaporkan selengkapnya.
1: Semua berjalan lancar meskipun ada beberapa pemain yang mereka tidak bisa bergabung dengan kami.
2: Semen Padang FC harus kehilangan sang striker andalannya Guillermo Fernandes akibat cedera, sementara kiper Arthur Augusto hingga penyerang Maicon de Souza tidak dibawa dalam lawatannya ke markas Dewa United FC malam nanti. Pelatih Semen Padang Imran Nahumaruri kemarin mengatakan kehilangan sejumlah pemain penting yang tidak menjadi alasan bagi Kabau Sira yang kini diambang degradasi harus bermain setengah hati. Menurut Imran, anak asuhnya sudah siap tampil penuh bermodalkan mentalitas untuk bertahan di kompetisi ini musim depan. Dengan kembalinya sang kapten Angelo Meneses di lapangan setelah menjalani larangan tampil pekan lalu, diharapkan dapat menginspirasi pemain lainnya untuk tampil maksimal di Stadion Indomilk Arena.
1: Yang pertama, dalam situasi jadwal yang padat ini kan taktikal mungkin nggak banyak, paling kita akan pengulangan-pengulangan aja. Yang penting bagaimana kita menjaga kebugaran mereka, mentalitas mereka, mood mereka, itu menurut saya sangat penting. Dan saya melihat bagaimana latihan terakhir ini mereka sangat antusias, mood mereka sangat bagus, saya pikir ini mudah penting bagi kami.
2: Sementara itu, Angelo Meneses mengakui laga menghadapi Banten Warriors adalah pertandingan hidup mati baginya. Menurutnya, hasil pertandingan nanti sangat menentukan bagi klubnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: Kami tahu bahwa kami akan menghadapi tim yang sangat bagus. Saya mengenali mereka dengan baik. Mereka datang dengan hasil yang sangat bagus. Dalam pertandingan terakhir, kami harus fokus dan mencoba untuk mengumpulkan beberapa poin dari pertandingan esok.
2: Sementara itu, secara matematis peluang Semen Padang untuk bertahan di kompetisi musim depan masih terbuka. Dengan syarat 3 tim lainnya yakni PSM Makassar, Persijap Jepara dan Madura United tidak kalah di laga pekan ini. Kini Semen Padang tertahan di peringkat 17 klasemen sementara dengan raihan 20 poin setelah mengalami kekalahan dalam 5 pertandingan terakhir. Hans Permananda melaporkan.
0: Pendengar RRI, Cosmo Jenny berpesta 5 gol ke gawang Raybit FC pada lanjutan laga Pro Futsal League Seri Makassar. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
4: Pro Futsal League musim 2025-2026.
5: Tim futsal Cosmo Jenny menutup rangkaian pertandingan hari pertama dari Makassar dengan kemenangan meyakinkan 5-0 atas Raybit FC dan lanjutan Pro Futsal League 2025-2026 di Gor Sudiang malam tadi. Dalam jalannya laga, tim Cosmo langsung tampil agresif sejak babak pertama. Muhammad Zakaria Anwar membawa Cosmo unggul cepat hanya dalam 1 menit pertandingan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, petaka bagi tim Raibit dimulai. Israr Megantara mengandalkan keunggulan di menit ke-21. Disusul kartu merah langsung untuk Rizky Hidayatullah di menit ke-22. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh Cosmo. Kapten Andri Kustiawan mencetak 2 gol beruntun di menit ke-24 sebelum Israr Megantara mencetak brace-nya di menit ke-31. Raibit kehilangan pemain kedua akibat kartu merah di menit ke-34. Skor 5-0 untuk kemenangan Cosmo bertahan hingga usai. Pelatih Cosmo Jenny Motonori Baba merasa sangat senang timnya mampu memetik poin maksimal.
6: Saya berpikir mereka sudah memperbaiki dari putaran pertama, tapi kita lakukan apa yang serius. Pertandingan sangat serius. Jadi hasilnya saya happy, saya senang. Nanti untuk besok kita harus istirahat, persiapkan untuk Nanzabi ini, kita sisa 6 final.
5: Sebaliknya pelatih Raibit FC Muhammad Habil mengaku kecewa dan berambisi memperbaiki kesalahan tim di laga selanjutnya.
7: Hasil yang mengecewakan ya, dengan melawan tim sekelas Cosmo kita banyak sekali melakukan kesalahan yang dapat dimaksimalkan oleh Cosmo. Dan insya Allah di pertandingan besok kita akan perbaiki lagi dan mendapatkan poin.
5: Tambahan 3 poin ini sangat krusial bagi Cosmo dengan koleksi 35 poin. Mereka menjauhi kejaran unggul FC dan Bintang Timur Surabaya, sekaligus memberikan tekanan nyata pada tim-tim di atasnya di zona final four. Sebaliknya, kekalahan terakhir ini semakin membenamkan Rapid FC di dasar klasemen. Hasil Pro Futsal Seri Makassar lainnya, Hals FC imbang 4 sama dengan Aksen FC. Bintang Timur Surabaya kalah 2-4 dari Black Steel. Mojong Bulu menang 3-2 atas Kuda Laut Nusantara dan Nanzabi imbang 5-5 dengan unggul FC. Persaingan panas di Gor Sudiang belum berakhir. Pertarungan perebutan tahta dan tiket final four akan kembali berlanjut pada hari kedua Seri Makassar siang nanti. Demikian Karisma Rizky melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ya ada dorongan, kita saksikan.
0: Dengan disampaikan informasi tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

angka unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Yopi and the Nuno sempat memiliki pendengar tembak spesial untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI di Palembang siang ini. Dan nanti kan pukul 12:01 kita akan mendengarkan beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya untuk hari ini ya. Dan jangan lupa nanti di Indonesia banget kita bakal ngobrolin, karena ini hari Minggu, dimana hari Minggu tuh identik banget dengan kondangan ya. Jadi mungkin ada beberapa undangan yang dihadir, kita hadir gitu ya. Tapi kita gak ngomongin kondangan kemana aja, tapi menu di tempat nikahan atau kondangan yang paling enak menurut Anda-anda tuh apa sih? Nanti ya di program Indonesia banget di 369977 atau juga di 082172790900. Nanti boleh request lagu-lagu Indonesia bersama saya nanti pukul 13 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi, pukul 12:01. Nanti kita akan mendengarkan beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Jangan kemana-mana ya.

yang lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar lintas waktu, saat ini pukul 12 lewat 1 menit dan segera kita akan mendengarkan beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: qa'imah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Sembilan 2,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dengan berkumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan salat zuhur untuk hari ini, dan semoga amal ibadah kita hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala dalam keriduannya. Amin. Amin ya robbal alamin.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3

93.7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97.6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98.9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93.9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90.2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95.1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90.0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88.7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93.5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97.7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89.0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99.9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90.3 MHz.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi Ahmad Abdul Bukan Cintaku. Dan ini sudah mau kita 31 menit beranjak pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, jangan lupa nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan informasi warta berita dari program 1 RRI. Dan tentunya warta berita juga akan disiarkan melalui YouTube channel kami ya, di Pro 1 RRI. Jadi jangan lupa untuk mendengarkan kami juga melalui aplikasi kami RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Yuk, dari aku sudah mungkin Senin ya nunggu jawaban dari Disnaker. Dia pergi mandiri, dia pergi diakomodir agen bodong atau dua-duanya salah. Sehingga apapun itu dia sebagai warga Sumatera Selatan yang harus kita selamatkan.
3: Sebelum adanya efisiensi di tahun-tahun sebelumnya itu bisa 7 posko, tapi di 2025 kemarin sudah mulai adanya pengurangan anggaran, itu sudah menjadi 5 posko dan 4 bulan. Kalau kita sebenarnya kalau full, iya, kalau full sebenarnya kita sebaiknya itu idealnya itu 7 posko dan 6 bulan. Jadi selama musim kemarau.
0: Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. 6 warga asal Musirawas Utara, Sumatera Selatan dilaporkan terjebak di Kamboja dan meminta bantuan pemerintah untuk dipulangkan. Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengurangi jumlah posko karhutlah dan mempersingkat masa operasional posko, dampak dari efisiensi anggaran. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi hari ini Minggu 3 Mei 2026 bersama saya Della Wawi. Enam warga asal Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan kembali dilaporkan terjebak di Kamboja dan meminta bantuan pemerintah untuk dipulangkan. Permintaan tersebut disampaikan melalui video yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut, para warga mengaku telah berada di Kamboja selama 2 bulan tanpa kepastian dapat kembali ke Indonesia. Mereka juga menyebut memiliki batas waktu hingga 15 Mei 2026 sebelum terancam dideportasi. Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru memastikan pemerintah akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Pemerintah daerah juga akan meminta data lengkap dari dinas terkait sebagai langkah awal penanganan.
2: Yuk, dari aku sudah mungkin Senin ya nunggu jawaban dari Disnaker. Dia pergi mandiri, dia pergi diakomodir agen bodong atau dua-duanya salah. Sehingga apapun itu dia sebagai warga Sumatera Selatan yang harus kita selamatkan.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan, David Hadrianto Al-Zufri, mendorong penanganan cepat mengingat adanya tenggang waktu deportasi yang disampaikan pada korban. Beralih ke informasi lainnya. Dalam rangka memperingati Hari Down Syndrome dan Bulan Kesadaran Autisme 2026, Forum Keluarga Spesial Indonesia menggelar pentas seni di Gedung Kesenian Palembang. Kegiatan ini menjadi ajang apresiasi potensi dan kreativitas tanpa batas bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
4: Sebanyak 100 anak bersama orang tua memperingati Hari Down Syndrome dan Bulan Kesadaran Autisme 2026 yang digelar oleh Forum Keluarga Spesial Indonesia atau Porkesi Sumatera Selatan yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan M. Zaki Aslam dan dihadiri oleh berbagai dinas dan instansi lainnya. Melalui pentas seni bertajuk Apresiasi Potensi Kreativitas Tanpa Batas di Gedung Kesenian Palembang pagi tadi. Kegiatan ini menjadi ruang bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk mengekspresikan diri dan menunjukkan kemampuan mereka di hadapan publik. Ketua Forum Keluarga Spesial Indonesia atau Porkesi Sumatera Selatan Depi Wahyuni menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menggali serta menampilkan potensi anak-anak melalui berbagai pertunjukan seni. Momentum peringatan ini dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus memberikan apresiasi terhadap kemampuan anak-anak berkebutuhan khusus.
5: Jadi kita, judul kegiatan kita Apresiasi Potensi Tanpa Batas Anak Berkebutuhan Khusus. Ini mau menggali potensi anak-anak dengan penampilan mereka di pentas seni kayak gitu. Karena kita sudah ada beberapa ekskul yang sudah kita lakukan, kayak ekskul melukis, terus teaterikal. Nah, dari situ kita berusaha mereka tampil untuk memamerkan karya-karya mereka dan juga mengapresiasi anak-anak yang bisa dengan keterampilan lainnya, misalnya punya potensi menyanyi, pantomim, puisi, kayak gitu, seperti itu Pak. Jadi ini tujuannya untuk melatih apa namanya keinginan percaya diri mereka.
4: Devi menambahkan kegiatan ini juga menjadi wadah bagi anak-anak untuk menampilkan hasil pembinaan dari berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti melukis dan teater. Selain itu, anak-anak turut menunjukkan bakat lainnya seperti menyanyi, membaca Al-Quran, pantomim, hingga tilawatir Quran dan sambung ayat. Dari total 100 peserta, sekitar 25 anak tampil langsung di atas panggung, sementara lainnya berpartisipasi melalui pameran karya. Kegiatan yang telah rutin dilaksanakan selama 2 tahun ini terus mengalami perkembangan, baik dari sisi konsep maupun ragam penampilan. Tahun ini terdapat tambahan seperti teater hasil ekstrakurikuler, pameran lukisan, serta fashion show berpasangan antara anak dan orang tua dengan kostum karakter favorit. Melalui kegiatan ini, Devi berharap masyarakat semakin terbuka, peduli dan mampu melihat potensi serta keistimewaan anak-anak berkebutuhan khusus, bukan hanya sekedar keterbatasannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyoroti kondisi fasilitas literasi di lapangan, termasuk optimalisasi pojok baca agar berfungsi maksimal dan tidak sekedar menjadi simbol. Laporan selengkapnya bersama Fili Makomi.
6: Gubernur Sumsel Herman Deru menekankan pembenahan minat baca harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi di semua lini. Ia menegaskan bahwa rendahnya indeks literasi merupakan tantangan besar yang harus diselesaikan bersama demi masa depan generasi mendatang. Herman Deru juga menyoroti kondisi fasilitas literasi di lapangan, termasuk optimalisasi pojok baca agar tidak sekedar menjadi simbol. Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, Fitriana, melaporkan bahwa rapat yang dilakukan sebelumnya bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi program kerja tahun 2027 antara Perpustakaan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Kota.
7: Tujuan kita adalah untuk menyamakan visi dan misi untuk bergerak bersama sesuai dengan arahan dari Bapak Gubernur, bahwasanya ini bukan hanya tugas Dinas Perpustakaan saja, bukan hanya tugas Dinas Pendidikan saja, tapi merupakan tanggung jawab bersama untuk meningkatkan indeks pembangunan literasi dan tingkat kegemaran membaca di Provinsi Sumatera Selatan. Iya, targetnya tentunya indeks pembangunan literasi masyarakat harus meningkat, tingkat kegemaran membaca masyarakat Sumatera Selatan juga harus meningkat. Alhamdulillah untuk tingkat kegemaran membaca kita berada di tingkat 3 posisi nasional.
6: Ia juga menambahkan prestasi membanggakan di mana capaian IPLM dan TKM Sumatera Selatan berhasil menduduki peringkat 3 nasional pada tahun 2025. Dari Jalan Radio, Pili Makomi, RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store dan App Store. Beralih ke informasi lainnya, Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI menjadi langkah strategis dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, nasional, dan tangguh menghadapi tantangan era digitalisasi.
8: Sebagai upaya meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai kebangsaan, Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI digelar dan diikuti pelajar tingkat SMA, SMK, dan MA Sumatera Selatan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman peserta terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di tengah derasnya arus informasi digital. Salah satu peserta, Muhammad Azmi Aulia dari SMA Negeri Sumatera Selatan, mengaku telah mempersiapkan diri jauh hari dengan mempelajari makna 4 pilar MPR RI. Menurutnya, pemahaman nilai kebangsaan tidak hanya penting sebagai materi pelajaran, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membentuk karakter generasi muda yang toleran dan cinta tanah air.
9: Kalau harapan kami sendiri kan sebenarnya kan LCC 4 pilar ini kan poinnya itu untuk mensosialisasikan nilai-nilai 4 pilar yaitu kan Pancasila, UUD NRI, Bhinneka Tunggal Ika. Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, harapannya itu tuh enggak cuma jadi pelajaran teoritis aja tapi bisa kami terapkan dan juga teman-teman terapkan, teman-teman pelajari luarnya diterapkan di kehidupan sehari-harinya. Gitu sih Kak mungkin ya.
8: Kegiatan yang berlangsung ketat ini berhasil menyaring 9 sekolah terbaik yang lolos ke babak penyisian tingkat provinsi. Kegiatan serupa juga dilaksanakan di 38 provinsi di Indonesia dan para pemenang tingkat provinsi nantinya akan melaju ke babak grand final di Jakarta pada Agustus mendatang. Erlin Partesa melaporkan.
1: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir memastikan pembentukan Dewan Pengupahan menjadi agenda prioritas. Langkah ini juga mencakup penguatan regulasi tenaga kerja lokal dan pelibatan serikat pekerja dalam perencanaan pembangunan daerah.
10: Peringatan Hari Buruh Internasional May Day 2026 di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Oki, berlangsung dengan suasana berbeda, tak jauh dari kesan meregangkan. Bupati Oki, Mucendi Mazareki, secara langsung menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk merealisasikan Dewan Pengupahan dalam waktu dekat. Menurutnya, proses akan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan Serikat Pekerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Ketran, dan pihak perusahaan. Bupati juga menekankan betapa vitalnya peran buruh dalam menyokong ekonomi daerah, terutama sektor unggulan seperti pertanian dan perkebunan. Namun, Bupati mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kesejahteraan buruh dan daya tarik investasi. Karena itu, pemerintah Kabupaten Oku sepakat untuk membentuk Dewan Pengupahan di Kabupaten itu.
11: Kemarin kita juga sempat berdiskusi tahun lalu dengan perwakilan aliansi dan juga pemerintah termasuk di Polres untuk membahas pembentukan Dewan Pengupahan. Nah, jadi dalam satu tahun kemarin itu kita mencari referensi, kemudian mengkaji apa saja yang harus kita bentuk terlebih dahulu. Seperti misalnya asosiasi usahanya atau APIDO, kemudian juga ada unsur nanti dari aliansi ataupun organisasi yang diutus, kemudian pemerintah daerah, termasuk juga nanti akan kita libatkan akademisi. Nah, semua itu sudah kita lakukan, kajian-kajian itu sudah kita teliti dulu, dan alhamdulillah hari ini, insya Allah besok di hari buruh, ini kita sudah bersepakat, ini akan dibentuk di depan.
10: Sementara itu, Ketua Serikat Buruh Perwakilan Kabupaten Oki, Dodi Arianto, menyebut positif rencana pembentukan Dewan Pengupahan. Ia menyebut Dewan Pengupahan merupakan salah satu tuntutan utama buruh yang secara konsisten diperjuangkan setiap tahun. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengurangi jumlah posko karhutla dan mempersingkat masa operasional posko, dampak dari efisiensi anggaran.
3: Terkait posko, tentunya kita tetap melaksanakan posko terpadu, namun dikarenakan adanya efisiensi, kami mungkin hanya terdapat 4 posko.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Banyuasin mengurangi jumlah posko penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau tahun ini. Langkah ini dilakukan sebagai dampak dari efisiensi anggaran yang membuat kesiapsiagaan difokuskan pada periode paling rawan. Kepala Pelaksana BPBD Banyuasin Reza Agus Perdana mengatakan hanya 4 posko terpadu yang akan dioperasikan. Selain itu, masa operasional posko juga dibatasi sekitar 2 bulan menyesuaikan dengan puncak musim kemarau. Dikatakan Reza, pada tahun-tahun sebelumnya BPBD Banyuasin mampu menyiapkan hingga 7 posko dengan masa siaga mencapai 6 bulan penuh selama musim kemarau. Namun, sejak 2025, jumlah tersebut mulai berkurang menjadi 5 posko sebelum akhirnya kembali disesuaikan tahun ini.
3: Dan waktunya mungkin sekitar 2 bulan. Jadi nanti mungkin dilaksanakan di pas musim puncak kemarau, Juli Agustus atau Agustus September, mungkin masih kami pelajari dahulu.
13: Nah, kalau sebelum efisiensi, biasanya berapa posko yang kita siagakan?
3: Sebelum adanya efisiensi di tahun-tahun sebelumnya itu bisa 7 posko.
13: 7 posko.
3: Tapi di 2025 kemarin sudah mulai adanya pengurangan anggaran, itu sudah menjadi 5 posko dan 4 bulan. Kalau kita sebenarnya kalau full sebenarnya kita sebaiknya itu idealnya itu 7 posko dan 6 bulan. Jadi selama musim kemarau.
13: Sepanjang musim kemarau.
3: Iya, karena anggaran makanya terbatas sehingga

0: 5 kecamatan menjadi wilayah prioritas rawan karhutlah, antara lain Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin 3, Rambutan, dan Rantau Bayur. Di sisi lain, perusahaan perkebunan diwajibkan memiliki tim pemadam dan peralatan pendukung sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko kekeringan. Dengan keterbatasan anggaran, BPBD Banyuasin menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: BPBD Sumatera Selatan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi puncak peralihan musim. Laporan Ahmad Bastari.
2: Siaga bencana pergantian musim dengan eskalasi hujan berintensitas tinggi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan siap mengirimkan bantuan jika wilayah kabupaten kota terdampak banjir bandang hingga tanah longsor. Dikatakan Kepala Bidang Rehabilitasi BPBD Sumatera Selatan Ansori, sampai sejauh ini untuk kesiagaan bantuan logistik, pihaknya siap mengirimkannya sesuai kebutuhan yang ada. Namun jika ke depan bantuan yang dikirimkan tersebut belum memenuhi kebutuhan, pihaknya akan melakukan peningkatan bantuan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota.
3: Seluruh kabupaten kota ini sudah dialokasikan ya untuk logistik. Tergantung eskalasinya, nanti kalau memang eskalasinya cukup besar, tentu stok yang ada di kabupaten kota ini tidak mencukupi, kita akan dorong dari BNPB, termasuk dari BPBD juga, stok yang dialokasikan di provinsi ini juga bisa.
2: Ansori juga mengatakan hingga saat ini kondisi kebutuhan bencana belum memasuki permintaan yang khusus atau banyak dalam skala bencana besar. Mengingat saat ini bencana yang terjadi masih kategori normal dan bisa teratasi. Sementara itu untuk bantuan tidak hanya berupa kebutuhan pokok atau pakaian. Kedepannya, kesiagaan terhadap bantuan seperti alat berat akan disiagakan sesuai wilayah yang berpotensi.
1: Laporan tadi menutup warta berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. 6 warga asal Musirawas Utara, Sumatera Selatan dilaporkan terjebak di Kamboja dan meminta bantuan pemerintah untuk dipulangkan. Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengurangi jumlah posko karhutlah dan mempersingkat masa operasional posko, dampak dari efisiensi anggaran. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi, undur diri dan sampai jumpa.
4: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau

0: kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi di program Indonesia Banget. Kalau hari Minggu identik dengan pergi kondangan, kira-kira kalau di kondangan atau di tempat acara nikahan, kalau lagi makan siangnya itu paling suka dengan menu apa? Karena setahu Del tuh kayak ada menu ayam kecap ataupun ikan asam manis atau telur balado, atau yang paling dirindukan adalah kayak ayam kecap zaman dulu, jadul yang ada kacang-kacangnya itu ya. Boleh lah ya, sedikit cerita di 369977 atau juga melalui line WhatsApp di 082197900. Pro 1, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wenty di Blitang ya?
1: Iya, belum bergeser.
0: Belum bergeser. Gimana kabarnya Mbak Wenty?
1: Alhamdulillah baik-baik sayang.
0: Alhamdulillah.
1: Ini lagi mendung-mendung ngalem.
0: Mendung ya. Oke. Kalau Mbak Wenty sendiri, kalau di acara nikahan atau di kalau lagi kondangan lah ya, menu yang paling Mbak Wenty suka kalau misalnya itu lagi kondangan apa nih?
1: Lebih ke acar sih Kak, sama pecelnya.
0: Oh
1: itu.
0: Iya. Acar kedondong ya?
1: Enggak, acar yang ya kayak sayuran itu loh, kayak wortel.
0: Acar. Oh, gitu. Acar.
1: Kan nyebutnya acar.
0: Oh, kondisi. Oh iya, benar-benar yang kedondong tuh asinan.
1: Iya.
0: Terus pecel.
1: Pecelnya itu yang
0: enak banget ya. Gak tau ya kalau pecel di kondangan tuh kayak enak banget gitu Mbak Wenty ya.
1: Iya, cuman kalau yang namanya rendang-rendang kayak gini
0: udah nih, biasa sih. Oke, jadi yang paling suka tuh acar sama pecel ya. Ada kalau yang lain? Iya. Ada lain nggak?
1: Enggak ada sih. Kalau kayak daging-daging kayak gitu enggak lah Kak.
0: Oke.
1: Lebaran kemarin aja malah nyambel terasi loh.
0: Wih, enak banget sambal terasi sama ikan asin, telur dadar, kerupuk.
1: Rendang terus.
0: Bener. Kurang suka juga sama perdaging-dagingan ya.
1: Iya, lebih ke itu sih sama rebus-rebusan.
0: Aduh, jadi lapar nih. Oke okay deh.
1: Lebaran wajib itu Kak.
0: Kalau yang mana yang per asin-asinan tadi?
1: Enggak, kalau lebaran itu yang namanya kayak nyambal-nyambal terasi itu wajib.
0: Wajib aku. Ya. Oke. Okay. Mbak Wenty mau dengar lagu apa siang hari ini? Silakan Mbak Wenty.
1: Lagunya di Rosa Kak.
0: Rosa yang mana? Perawan cinta, hati yang kau sakiti, atau wanita yang kau apa ya? Tegar, nada-nada cinta, wanita yang kau pilih. Hah?
1: Pudar.
0: Pudar. Oke, nanti ditungguin mau dikirim enggak lagunya buat siapa?
1: Salam untuk semuanya aja lah, tumben sendiri dirimu.
0: Iya, hari Minggu sendiri, gak apa-apa ya sendiri ya.
1: Aduh.
0: Oke okay deh.
1: Tapi ada temen ya kan di sebelah itu kan.
0: Iya, ada dong, di studio rame. Oke, okay, Mbak Wenty segitu aja ya Mbak Wenty.
1: Makasih Kak ya.
0: Oke okay.
1: Sehat-sehat,
0: iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Wenty requestnya Rosa Pudar. Aku juga suka loh kalau pecel kayak yang Mbak Wenty bilang. Terus kalau enggak ini apa? Asinannya juga enak ya. Gak tau kenapa kalau di acara nikah tuh enak-enak ya. Pro 1 selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Jela. Wow.
0: Siang Pak Zakaria di Kenten, apa kabarnya Pak Zakaria?
2: Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Jela juga sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Zakaria hari ini ada undangan atau pergi kondangan hari ini?
2: Gak ada Mbak Jela.
0: Gak ada. Tapi kalau Pak Zakaria sendiri, kalau di acara undangan atau nikahan atau kondangan lah ya, paling suka dengan menu apa nih Pak Zakaria?
2: Ya tadi seperti Mbak Betty tadi, sepertinya gado-gado suka.
0: Oh iya, terus?
2: Kalau lauknya enak-enak yang ikan yang besar-besar itu kan.
0: Iya.
2: Nah dicucuil ikannya.
0: Dicucuil ya. Terus?
2: Ya itu yang lainnya ya tambah-tambahan sama suka lagi ayam.
0: Masih nemu gak ayam kecap yang ada kacang-kacangnya itu?
2: Iya, itu suka juga itu.
0: Wow, semangat nian.
2: Ayam kacang itu suka banget.
0: Suka banget ya. Oke.
2: Badan sedang hidup cukup lu?
0: Belum, kenapa mau dikirimi pempek apa? Belum ngirup. Oke deh, Pak Zakaria mau denger lagu apa siang hari ini, silakan.
2: Coba lihat dari Stephen Pasaribu apa be ya?
0: Stephen Pasaribu. Tunggu. Ada Stephen Pasaribu. Tunggu. Pasaribu ya?
2: Iya.
0: Atau Pasaraya?
2: Iya.
0: Pasar Ibu.
2: Stephen Pasar Ibu.
0: Oh, Stephen Pasar Ibu. Keluar ayo, Stephen Pasar Ibu. Belum siap kehilangan. Iya lagi. Selalu untuk selamanya sama belum siap kehilangan. Udah itu aja.
2: Tiga banyak.
0: Iya, tiga aja.
2: Yang pertama Bella ya.
0: Iya lagi.
2: Yang pertama Bella.
0: Iya lagi.
2: Belum siap.
0: Oh, belum siap kehilangan. Oke. Mau dikirim enggak lagunya buat siapa nih?
2: Oh, dikirim untuk semua aja ya di Indonesia Bang. Berarti udah lama Indonesia Bang enggak ini ya. Berapa hari ini in terus ya siang acaranya hilang ya.
0: Hilang kenapa?
2: Iya, dari jam 12, dari jam 2 sampai jam 4.
0: Kenapa?
2: Ya ada perbaikan mungkin.
0: Oh, ininya pemancar ya?
2: Pemancarnya lagi.
0: Oke. Oke. Oke deh. Iya siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Zakaria. Oke, di belakang Pak Zakaria di Kentan di 369977 kita masih ngobrolin menu yang paling disuka kalau lagi di kondangan. Pro satu selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Mak.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Erdian di Martapura.
0: Siapa?
3: Erdian di Martapura.
0: Erdian, baru pertama kali ikut telepon ya?
3: Udah Mak. Udah pernah masuk dulu, Mak.
0: Ini bukannya siapa? Bang Taslim ya?
3: Bukan, Erdian di Martapura, Mak. Aku Timur.
0: Oke. Aku Timur ya, Martapura? Iya. Bisa, bahasa Kombring?
3: Bahasa Kombring?
0: Mm-mm.
3: Bisa, Mak.
0: Katanya orang Aku Timur, masa nggak bisa bahasa Kombring?
3: Bisa.
0: Nian, aku tes nih.
3: Aku, Mak.
0: Coba, kok Radomongan?
3: Oh, udah makan.
0: Dijawab. Pakai bahasa Kombring juga.
3: Rado.
0: Rado. Ngane apa? Kok jadi bahasa deh. Oke. Bang Erdian, kalau Bang Erdian menu kondangannya paling disukain apa nih, Bang?
3: Aku paling suka pindang tulang ya.
0: Pindang tulang, terus apa lagi?
3: Sama sambal nanas.
0: Wih. Nasinya nasi minyak ya. Atau nasi putih?
3: Nasinya nasi putih.
0: Oh, enggak suka nasi minyak ya?
3: Enggak, Bang.
0: Oh, jadi sukanya pindang tulang sama sambal nanas, terus nasinya putih ya?
3: Nasi putih. Kalau ada, biasanya kan ada tambahan tuh, Mbak, ya. Kalau enggak bakso gitu.
0: Mm-mm. Tapi hari ini ada undangan enggak? Ada kondangan enggak hari ini?
3: Baru pulang, Mbak.
0: Oh, baru ini. Kok rada mulang ya?
3: Iyo.
0: Ya udah, kalau kita mau denger lagu apa nih, Bang? Silakan. Kiai.
3: Lagunya Janji Putih, Mbak.
0: Dari siapa tuh?
3: Dari siapa ya, Mbak ya? Orang Timur, Mbak, kayaknya itu.
0: Hah? Orang Timur. Janji Putih ya. Kalau di playlistnya ada dari Reza Herlambang. Mau?
3: Nah, iya, Mbak.
0: Enggak apa-apa.
3: Enggak apa-apa.
0: Oke deh, mau dikirim enggak lagunya buat siapa?
3: Lagunya buat siapa ya? Buat Mbak Dela aja lah.
0: Oke, segitu aja.
3: Iya, biar ingat selalu.
0: Iya, kamu juga ingat aku ya.
3: Iya.
0: Terima kasih buat teleponnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Oke, nanti dia terima lagi teleponnya pendengar ya. Kita berada di tempat selanjutnya dulu. Ada Rosa Pudar.

Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Nanti bakal diterima lagi ya teleponnya di 369977. Karena kita tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan pas jam Pro 1 ya. Nanti balik lagi ke ruang dengar Anda. Jadi jangan lupa untuk ikutan bergabung di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kelas Jam Perusahaan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Persatu bersama saya Delawawi, inilah info selengkapnya. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengapresiasi Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tingkat SMA yang digelar di Palembang. Ia menyebut kegiatan ini penting untuk menanamkan nilai kebangsaan pada generasi muda. Ratu Dewa menekankan pentingnya pemahaman Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di tengah arus digital. Ia berharap nilai tersebut tidak hanya dihafal, tetapi diharapkan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti toleransi dan gotong royong. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebutkan lomba ini digelar di 38 provinsi dan pemenangnya akan maju ke final di Jakarta. Kegiatan ini diharapkan melahirkan generasi cerdas yang mencintai bangsa dan mampu menjaga persatuan. Polisi di Ogan Ilir meminta orang tua dan guru meningkatkan pengawasan terhadap anak. Kapolres Bagus Suryo Wibowo menegaskan lingkungan pendidikan tidak boleh disalahgunakan untuk transaksi narkoba. Kasus ini mencuat setelah dua remaja diamankan saat transaksi ekstasi di halaman sekolah PAUD di Kecamatan Sungai Pinang. Dari tangan pelaku, polisi menyita 4 butir ekstasi serta sejumlah barang bukti lainnya. Polisi menegaskan akan menindak tegas pelaku dan mengedepankan perlindungan bagi anak di bawah umur. Masyarakat dihimbau aktif mengawasi lingkungan agar terhindar dari penyalahguna narkotika. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang.
0: Pas Jam Pro 1.

0: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, dan silakan ingin bergabung kembali di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Kita masih ngobrolin menu kondangan yang paling disukain ya. Pro 1 selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Gera.
0: Selamat siang Pak Zari di Sekayu, apa kabarnya Pak Zari?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat Pak Zari ya. Udah
1: cuaca cukup panas.
0: Oh, panas di situ ya. Ya. Pak Zari hari ini hari Minggu ada kondangan enggak Pak Zari?
1: Baru pulang dari kondangan.
0: Baru pulang dari kondangan. Biasanya kalau di kondangan tuh Pak, menu makanan yang paling Pak Zari sukain apa sih Pak Zari?
1: Gado-gado dan ikan.
0: Ikan yang mana? Ikan yang di saus itu ya? Ikan asam manis ya?
1: Iya.
0: Oke, jadi gado-gado sama ikan asam manis ya.
1: Ya.
0: Oke, kalau gitu Pak Zari mau dengar lagu apa siang hari ini? Silakan Pak Zari.
1: Lagunya dari apa? Siapa yang
0: siapa?
1: Dari Ungu aja.
0: Ungu, yang mana? Mau dipilihin ya, atau pilih sendiri?
1: Pilih aja.
0: Pilih sendiri ya?
1: Enggak, kan oleh Mbak.
0: Oh, Della pilihin.
1: Iya.
0: Oke, mau dikirim enggak lagunya buat siapa?
1: Buat Bunda Yaripin. Yang ucapan semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin. Terus
1: dengan Mbak Dermawan.
0: Pak Dermawan.
1: Yang ucapan selamat siang, selamat berserat.
0: Oke. Terus
1: ya, itu aja.
0: Itu aja. Terima kasih Pak Azari ya buat teleponnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azari dalam masukin lagunya Ungu Kau Anggap Apa ya. Di belakang Pak Azari di 369977 Pro 1 selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana ini Bapak?
2: Dengan Putra Banten.
0: Pak Putra. Apa kabarnya Pak Putra?
2: Oh, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Iya. Kalau Pak Putra udah kondangan belum hari ini? Ada undangan nggak?
2: Untuk hari ini nggak ada Mbak.
0: Nggak ada.
2: Cuma 3 hari yang lalu ada.
0: Oke, kalau Pak Putra sendiri, kalau lagi kondangan tuh menu makanan di acara nikahan atau undangan kondangan apa nih yang paling disukain?
2: Nah, kalau aku basing aja Mbak, apa aja yang penting ambil nasi, ambil lauk-lauk. Paling ambil-ambil itu karedok atau orang Sunda.
0: Oh iya, karedok, hampir mirip kayak pecel tapi yang ini ya, mentah ya.
2: Mentah semuanya.
0: Oh, ternyata ya, banyak yang suka karedok, gado-gado sama pecel ya, pendengar Pro 1 ya. Kalau misalnya kayak daging per daging-dagingannya, Pak?
2: Ah, paling ambilnya dikit jadilah kan.
0: Oke.
2: Okay.
0: Iya sih, tapi kalau
2: karedok kan khas sana, Mbak.
0: Kalau di daerah Muba itu nasi putih atau ada nasi minyaknya, Pak?
2: Enggak ada nasi putih, kalau aku sering banyak di sini tuh mayoritas orang Jawa sih itu.
0: Oh. Itu kan. Nasi putih biasanya ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Pak Putra di Banten mau dengar lagu apa siang hari ini, silakan.
2: Lagunya dari Ariel aja, Mbak. Naik belum, Mbak?
0: Ariel Noah atau yang Peter Pan? Mau yang mana dulu?
2: Peter Pan.
0: Yang mana nih?
2: Nah, yang pokoknya pilih aja deh, kira-kira mantap dalam hati nih.
0: Peter Pan di belakangku mau?
2: Boleh.
0: Oke, okay. Nanti ditungguin ya lagunya ya.
2: Oh siap.
0: Oke, okay, mau dikirim gak lagunya buat siapa?
2: Nah, pokoknya untuk pendengar Pro 1 aja semuanya lah ya. Oh iya, ada monitor nih tadi, ada Mbak Cici ya. Selamat siang, mudah tabah dia ditinggalkan sang kekasihnya.
0: Kenapa, sakit ya?
2: Oh iya, meninggal dia.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka cita ya.
2: Iya,
0: oke. Oke, siap Pak Putra.
2: Yo, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ada pendengar kita yang suka menu lain enggak sih? Misalnya kayak oh iya tadi sudah ada ya, Pak Erdian tadi ya, sukanya pindang tulang. Oke, ada yang lain juga ternyata ya. Pro 1 selamat siang.
3: Assalamualaikum bidadari.
0: Kok tahu aku bidadari? Aneh banget penelponnya.
3: Dari aromanya itu, nah.
0: Menyan ya.
3: Iya betul.
0: Pak Kliwon, apa piye kabare Pak Kliwon?
3: Alhamdulillah.
0: Udah lama banget. Sehat. Alhamdulillah sehat kok. Udah lama banget gak ikutan.
3: Diberi momongan ya.
0: Amin. Pak Kliwon kok
3: di sini enggak ininya itu kacau di Pulau Rimun.
0: Ini ya, ini sinyalnya ya?
3: Iya.
0: Oh, ajar aja.
3: Ayah, pokoknya kacau di sini.
0: Wajar aja kok, biasanya suka ikut di apa religi pagi, mutiara pagi. Sekarang udah ngilang Pak Kliwonnya. Tapi sekarang udah bagus ya?
3: Ini pas di rumah mertua, Mbak.
0: Di mana?
3: Kalau
0: Kalau rumah mertuanya masih deket rumah
3: masih
0: atau?
3: Masih di Pulau Rumah jauh.
0: Oh, masih di Pulau Rumah
3: enggak,
0: juga.
3: Selama ini saya kan tinggal di kem perkebunan gitu, Mbak.
0: Oh, ya mungkin
3: karena,
0: ya.
3: Buruhnya kan di sana.
0: Oke deh. Hari ini ada undangan Pak Kliwon?
3: Tadi makanya di tempat mertua ini.
0: Oh, ada undangan. Biasanya kalau menu di tempat undangan atau di kondangan tuh yang paling Pak Kliwon suka ambil lebih karena Pak Kliwon suka apa biasanya?
3: Yang jelas sifatnya sayur-sayuran itulah, Mbak.
0: Suka sayur, apa tuh?
3: Ya kayak pecel, kayak karedok segala itu, pokoknya yang bau sayur-sayuran gitu.
0: Kalau asin-asinan, suka nggak? Biasa kan nggak suka ada asinan kedondong?
3: Oh, enggak, Mbak.
0: Nggak suka, nggak gelem, orang gelem ya?
3: Pinter.
0: Oke, jadi suka selain kayak karedok pecel, kalau yang perdaging-dagingannya suka nggak?
3: Trauma lebaran kemarin, Mbak.
0: Kenapa trauma?
3: Karena
0: kolesterol naik?
3: Mungkin iya, karena takut kontrol.
0: Oh, gitu.
3: Karena di rumah kan kebetulan sendiri. Hari pertama itu, jadi kan adanya wong rumah itu cuma meniadakan daging.
0: Oh, gitu.
3: Jadi tangkuk ini berat, Mbak.
0: Oh iya, kolesterol ya, Pak ya. Hati-hati, Pak. Jangan terlalu banyak ya. Boleh nyicip dikit, tapi jangan terlalu banyak.
3: Kalo makanya saya pun nggak suka makan teman, Mbak.
0: Iya, kolesterol. Makan daging, makan teman ya. Aduh, ya udah deh. Mau denger lagu apa siang hari ini, Pak Kliwon?
3: Dari Bernadiar, Mbak.
0: Yang mana?
3: Yang kita bikin menyenangkan.
0: Bernadia, yang kita bikin
3: menyenangkan.
0: Adanya satu bulan. Kata mereka kita berlebihan. Untungnya hidup masih berputar. Kini mereka tahu. Atau
3: itu belum, Mbak, ya?
0: Belum ada masuk nih.
3: Di toko kaset tetangga sudah ada loh, Mbak, itu. Sudah.
0: Tetangga mana sih? Ah, dia ke tetangga dulu. Cari yang lain deh, Pak. Mau yang mana?
3: Ya, yang itu Bernadiar yang
0: untung
3: satu bulan
0: aja ya. Oke. Mau dikirim enggak?
3: Ya, salam ya untuk
0: Sopo?
3: Penyiar persatu yang tinggal di Sukomoro itu loh, Mbak.
0: Oh, kowe. Kalau bahasa Jawanya aku tuh apa sih, Pak?
3: Ya, aku.
0: Aku ya maksudnya.
3: Oh, kalau halusnya aku loh.
0: Oh, kulo. Nge, Pak. Nge, atur nuhun ya, Pak ya.
3: Salam untuk Pak Darmawan. Kemudian Mbak yang disuka bangun itu. Kemudian juga Bunda Masito, Bunda Maria, Mang Ucu, Mbak Sisi ya, kemudian Mbak Pipit, cuman pipitnya di sini kecil-kecil, kalau di Palembang pipitnya gede ya, Mbak ya.
0: Terus?
3: Ketawanya kayak nggak ikhlas.
0: Baru ikhlas ya. Astagfirullah terus.
3: Dan yang lain-lain takut belakangnya marah nanti.
0: Oke, udah itu aja.
3: Yuk, jaga kecantikannya.
0: Oke.
3: Berikan hanya kepada yang berhak.
0: Iya dong.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong, kebanyakan kayak orang tahu aku tuh orang KM18 ya, orang Sukomoro. Sebenarnya, jadi aku tuh sebenarnya orang Kenten karena harus ikut suami dan berpindah kewarganegaraan. Jadilah aku makhluk Banyuasin ya. Ya udah deh, kita ke Ungu dulu kok, enggak apa-apa, spesial buat Pak Zari tadi di Pak Zari atau Pak siapa ya tadi ya? Pak Putra. Ini spesial buat Pak Putra.
4: Sulit untuk ku mengerti jalan pikir.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi di seputaran Jalan Radio. Ini udah mulai mendung ya, tapi mendung belum tentu hujan. Atau lagi menggambarkan hati seseorang yang sedang mendung atau baru putus ya, aduh sedih banget. Segera move on ya, biar bisa menata kehidupan baru, terus mendapatkan orang yang lebih baik lagi. Bukan berarti yang lama gak baik, tapi semoga mendapatkan lebih baik lagi, ya enggak? Iya dong ya. Di segmen terakhir di Indonesia banget, silakan untuk Anda yang bergabung kembali di line telepon kami di 369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090. Pro 1, selamat siang. Halo? Halo? Halo?
1: Satu.
0: Dengan siapa di mana nih, Pak?
1: Dari Pak Sudi di Prabu Mulai.
0: Pak?
1: Pak Sudi di Prabu Mulai.
0: Pak Subdi di Prabu Mulia. Apa kabarnya Pak Subdi?
1: Kami senang kalau Pro 1 mengudara terus. Rasanya kecewa kalau udah hati Pro 1.
0: Oh, sempat hilang juga ya di situ ya Pak ya?
1: Ya, provinsi 990.
0: Oke, nanti kalau misalnya hilang kembali sampaikan ya Pak ya, nanti kita bisa sampaikan.
1: Kami di Prabu Mulai.
0: Baik, nanti kita sampaikan ke bagian teknik ya Pak ya.
1: Sekarang boleh lah, bagus.
0: Udah bagus. Oke, Pak Subdi, kalau hari ini ada undangan enggak hari ini? Pergi ke undangan enggak?
1: Baru pulang, Pak.
0: Baru pulang. Biasanya kalau Pak Subdi ini paling suka dengan menu makanan di kondangan tuh apa nih? Menu apa nih Pak Subdi?
1: Pokoknya yang masam ini, manis-manis masam ini, keadaan sambal, tapi kan tuh sambal bukan.
0: Apa tuh manis-manis asam tapi sambal bukan? Apa Pak?
1: Yang ada seperti buah-buahan.
0: Ini asinan maksudnya?
1: Nah benar asinan ini.
0: Oh suka asinan, oke.
1: Dari kami nasi dua macam nasinya Mbak, nasi kuning dengan nasi putih.
0: Oh nasi putih sama nasi kuning.
1: Tapi kalau aku suka sama yang putih.
0: Oh lebih suka sama yang putih, oke.
1: Sayurnya pindang,
0: oke deh. Pak Subdi mau dengar lagu apa siang hari ini? Silakan. Dari siapa penyanyinya? Mau yang mana?
1: Bukan Delegula, Sapu Merah.
0: Bebas ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau Mbak Nela siaran susahnya masukkan di Prabu Mulai.
0: Oh, nanti kita bukain lagi line telepon yang lain ya, biar bisa masuk ya. Lagunya mau dikirim nggak buat siapa?
1: Kirim nggak tahu kemana kabarnya, mau Omana.
0: Omana ya? Semoga sehat, Omana.
1: Omana mana dari Jakarta.
0: Oke, terus?
1: Terus untuk Harry di Prabu Mulai juga.
0: Mm-mm.
1: Untuk Pak Dermawan apa yang istirahat ketua RRI Palembang. Untuk Ibu Masito.
0: Iya.
1: Yeah. Untuk Ilham di Sungai Rotan, Aldo di Bali. Untuk siapa yang di Danau itu Bu Eli.
0: Bu Eli. Iya.
1: Senggol-senggol Bu Eli.
0: Iya Bu Eli, senggol.
1: Untuk ini Adela, terima kasih.
0: Oke.
1: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Subdi di Prabu Muli ya. Dan silakan di belakang Pak Subdi di 369977. Kita di segmen terakhir. Jadi kalau mau ikutan gabung silakan di 369977. Pro 1, selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang, Mbak Adela.
0: Siang. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Gandhi di Pelaju.
0: Pak Gandhi di Pelaju, apa kabar Pak Gandhi?
2: Baik.
0: Lagi ngapain Pak Gandhi?
2: Bawa balik dari
0: kondangan ya? Kalau Pak Gandhi sendiri, biasanya menu makanan di kondangan yang paling suka apa Pak Gandhi?
2: Ya sama, kayak gado-gado, senang.
0: Terus?
2: Ikan pepes.
0: Terus?
2: Ya lalap-lalapan lah, pokoknya senang yang
0: biasa itu. Kalau nasinya pilih nasi minyak atau nasi putih Pak Gandhi?
2: Oh senangnya nasi putih.
0: Nasi putih.
2: Gak senang nasi kuning atau nasi gemuk tuh.
0: Lebih sukanya nasi putih ya?
2: Iya nasi putih.
0: Oke Pak Gandhi, mau request lagu apa siang hari ini Pak Gandhi? Silakan.
2: Lagu dari Semi.
0: Semi Simorangkir yang mana?
2: Demi cinta.
0: Oh, ke ini ya, Krispati ya.
2: Krispati ya.
0: Oke, iya. Dikirim enggak lagunya buat siapa nih?
2: Oh ya, buat semua lah. Yang lagi dengar
0: Pro 1.
2: Semua lah, ya, Mbak ya.
0: Heeh.
2: Mbak Nelo.
0: Kenapa?
2: Badala Hong Kong pengen.
0: Kok tahu?
2: Aku tadi dengar dari pertama tadi.
0: Iya, aku tuh sebenarnya orang Arab. Bohong-bohong. Enggak, aku orang Kompring, aku orang Kompring.
2: Oh, iya sama kalau itu.
0: Kompring mana? Dipa. Dipa Kompring. Di Kompring mana, Pak?
2: Buntel.
0: Di mana tuh, Pak?
2: Gunung Tahang.
0: Oh, enggak tahu dia lah. Dia tahunya tuh Campang Tolu, Menango.
2: Oh, iya, ada juga itu. Iya.
0: Menanga. Oke. Okay. Iya, iya. Segitu aja, Pak. Oke, terima kasih Pak Gandhi untuk teleponnya yang ada di Plaju. Yang dulu, kalau nggak salah pas lebaran ya, mampir ke studio kita Pro 1, bawain jeruk, minuman. Ini baik banget deh Pak Gandhi. Besok-besok bawain emas dong, satu suku. Di 369977, Pro 1, selamat siang.
3: Pro 1, selamat siang Mbak Dela.
0: Selamat siang. Pak Dermawan bukan ya?
3: Oh iya.
0: Apa kabar Pak? Sudah, ini sehat belum?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kemarin sakitnya di rumah sakit atau di rumah Pak Dermawan?
3: Bukan saya yang sakit.
0: Siapa?
3: Istri.
0: Oh, wong rumah. Iya. Tapi kemarin ada yang bilang Pak Dermawannya yang sakit, bukan ya? Oh, wong rumah. Tapi udah sehat ya istrinya ya, Pak ya?
3: Iya.
0: Oke. Pak Dermawan, hari ini ada kondangan enggak?
3: Iya.
0: Ada?
3: Iya.
0: Kalau Pak Dermawan sendiri, kalau misalnya lagi kondangan, paling suka menu di kondangan apa, Pak Dermawan?
3: Iya, kalau saya jarang makan teman kondangan itu, Pak.
0: Serius, sama kayak Papa Dela ya? Kalau kondangan nggak mau makan,
3: iya,
0: deh.
3: Iya, paling-paling saya ambil buah, makanan ringan.
0: Ya kayak pempek, tekwan gitu ya, Pak ya?
3: Iya, kue aja.
0: Kue-kue aja. Kenapa nggak makan di kondangan, Pak?
3: Ah. Malas saya.
0: Sama. Jangan-jangan ini Papa Dela ini, Papa ini. Kalau ditanya kenapa enggak pernah makan, Pak? Males ngantri.
3: Iya.
0: Oh, jadi gitu enggak.
3: Jadi kayak ngambil yang buah aja. Mm-hmm. Gitu kan.
0: Oke, jadi
3: makanan ringan lah.
0: Tapi pernah lah ya makan di kondangan gitu,
3: oh, iya,
0: ya.
3: Iya.
0: Tapi kalau misalnya kalau lagi makan itu yang mungkin diambil lebih banyaknya apa nih, Pak? Kalau lagi kondangan.
3: Ya tergantung sih, kalau memang ada marbi, udah renang.
0: Mm-hmm. Terus?
3: Ya kalau sayur, ya.
0: Sukanya sayur apa, Pak? Biasanya kan pecel ya, kalau nggak sop gitu, Pak.
3: Ya semua sayur suka.
0: Semua sayur suka, oke.
3: Sambal
0: buah biasanya, Pak, ya?
3: Iya, pokoknya semuanya suka.
0: Semuanya suka, oke.
3: Gak ada yang kita pantangkan kan. Kalau ada kambing.
0: Oh, hajar, engkol. Iya. Oke deh, siang ini mau dengar lagu Pak apa nih Pak Dermawan?
3: Coba pilihkan dari Mbak Dela aja yang mana bagusnya.
0: Oke, nanti ditungguin ya Pak ya.
3: Dari Republik sudah?
0: Republik belum?
3: Ya Republik aja.
0: Republik yang mana?
3: Apa-apa lagunya?
0: Republik. Tunggu, mau enggak yang Ruri Republik yang vokalisnya Pesan dari Hati mau?
3: Boleh.
0: Oke, mau dikirim enggak apa lagunya buat siapa?
3: Tadi ada yang dari Prabomori, Pak Subdi.
0: Pak Subdi, iya.
3: Iya, salam ke Pak Subdi tadi ya.
0: Mm-hmm.
3: Ada Pak Gandhi juga tadi ya.
0: Iya.
3: Ya semuanya Mbak Dela.
0: Oke.
3: Mbak Dela dengan siapa?
0: Apa, Pak?
3: Dengan siapa?
0: Dela sendiri, operatornya Bang Ajis.
3: Oh, Bang Ajis.
0: Mm-hmm.
3: Oke, Mbak Dela selamat.
0: Oke, Pak Dermawan.
3: Amin. Cuacanya gerimis, Pak.
0: Iya, udah mulai gelap nih, Pak.
3: Iya, semoga selamat sampai di rumah.
0: Amin.
3: Ya. Tetap jaga kesehatan.
0: Amin.
3: Salam untuk semua pendengar perusahaan di mana saja berada.
0: Sama-sama.
3: Salam sehat selalu.
0: Amin.
3: Lagunya ditunggu, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dermawan di Bukit ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di line telepon di 369977. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI.

Ada yang namanya Bulletin Billboard System atau disingkat BBS yang lahir awal 1980-an. Dan ini cikal bakal media sosial yang semakin ramai di dunia maya. Tidak seperti internet yang kita kenal sekarang, komunikasi digital dilakukan melalui sebuah sistem yang disebut BBS ini. BBS adalah sebuah platform yang memungkinkan pengguna komputer untuk terhubung dengan komputer lain melalui saluran telepon. Mereka bisa bertukar pesan, mengunduh atau mengunggah file, dan ikut dalam diskusi di forum online. BBS pertama kali muncul pada tahun 1978. Namun, pada 1980-an, popularitasnya meroket, terutama di kalangan penggemar teknologi, hacker, dan pengguna komputer rumahan. BBS memainkan peran penting sebagai cikal bakal berkembangnya komunikasi online dan dasar dari media sosial saat ini. Meskipun akhirnya BBS mulai tergantikan dengan munculnya internet yang lebih cepat dan platform modern, jejaknya tetap ada dalam perkembangan dunia digital. BBS adalah batu loncatan yang menginspirasi lahirnya berbagai aplikasi jejaring sosial yang kita nikmati sekarang.

sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay 4 Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 dari Palembang. Kembali berjumpa bersama Anda, Alvina Damayanti di Palembang sore ini, yang akan menemani waktu sore Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk edisi Palembang sore ini, hari Minggu, di tanggal 3 Mei 2026. Dan sejumlah rangkaian acara, hiburan, dan juga informasi seputar Sumatera Selatan dan sekitarnya sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,
3: kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,4 FM.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Peringat Pro 1 RRI Palembang tepat pada pukul 15.22 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan mendengarkan beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Semoga lantunan azan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk sejenak menghentikan aktivitas, menunaikan ibadah, serta menambah ketenangan dan keberkahan di sore hari ini.

Pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Nada Religi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Melintasi pukul 15.35 waktu Indonesia Barat di Palembang nih, suasana sebagian besar sore ini terpantau cukup mendung ya. Jadi bagi Anda yang tengah berada di perjalanan, kami mengimbau untuk tetap waspada dan mengutamakan keselamatan berkendara. Mengingat pendengar di sore akhir pekan ini, volume kendaraan di beberapa titik pusat kota seperti di kawasan Jenderal Sudirman hingga fluktuasi arus menuju jam Jembatan Ampera ini mulai menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Jadi sambil menikmati sisa sore, ini ada senja atau enggak ya, menuju senja, Persatu Palembang akan terus menyuguhkan rangkaian informasi menarik serta pilihan musik untuk menemani ruang dengar Anda. Dan selanjutnya akan kami hadirkan karya terbaru dari De Lestari yang baru saja dirilis pada April 2026 lalu berjudul Kabarku.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Berger, di hari weekend ataupun akhir pekan kemarin ini kan di Palembang diadakan Car Free Day dan juga Car Free Night. Nah, antusiasme warga terhadap Car Free Day di Kota Palembang ini meningkat pada uji coba kedua. Jadi kawasan CFD ini dipadati masyarakat sejak pagi untuk berolahraga dan menikmati ruang publik. Pelaksananya itu tadi pagi, tepat di hari Minggu hari ini, tanggal 3 Mei 2026, terlihat juga kegiatannya berjalan aman dan lancar tanpa gangguan lalu lintas berarti. Pemerintah Kota Palembang juga menyiagakan petugas di sejumlah titik strategis karena langkah ini dilakukan untuk mencegah potensi kemacetan seperti uji coba CFD pertama kali kemarin. Nah, pengamanan itu difokuskan di kawasan Musi 4, Musi 6, dan Jembatan Ampera. Jalur lain yang berpotensi padat juga mendapat pengawasan dari pihak terkait. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang, Pendengar Agus Suprianto, mengatakan pelaksanaan CFD ini menunjukkan peningkatan karena pemerintah juga memfokuskan peraturan ini pada titik rawan kemacetan. Petugas gabungan diterjunkan juga selama kegiatan berlangsung di lapangan. Jadi personil ini berasal dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, Kepolisian, Kecamatan, dan juga Kelurahan. Jadi pemerintah berharap CFD ini menjadi ruang aktivitas sehat bagi masyarakat karena kegiatan ini dinilai mampu menciptakan suasana kota yang lebih nyaman. Jadi kalian sudah ada yang nyobain Car Free Day belum hari ini? Atau Car Free Night nih malam tadi, tepatnya di malam Minggu? Kalau misalnya ada, boleh dong cerita ke kami di line telepon 3699777 atau di pesan WhatsApp di 0821 792 7900.

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Halo, Pak.
2: Juan, jadikan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
1: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
2: Oke, kita ketemu di kantor ya.
1: Oke, Pak.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Masih di Pro 1 dari Palembang 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Barusan kita dengerin Sabrina Leonor dengan judul Pendampingmu. Cinta ini untuk... Dan ini terkait Car Free Day ataupun Car Free Night di Palembang nih pendengar. Ada kabar yang cukup menggembirakan bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah ataupun UMKM di kota kita. Jadi seiring dengan langkah pemerintah kota Palembang yang menjadikan kawasan Car Free Day ini sebagai destinasi wisata unggulan, sektor UMKM kini mendapatkan panggung yang lebih luas. Jadi pemerintah kota berkomitmen untuk melakukan penataan bagi para pedagang dan pelaku industri kreatif yang kerap memadati area CFD setiap minggunya. Tujuannya pendengar tidak lain agar wajah UMKM kita naik kelas, lebih tertata dan tentunya juga memberikan kenyamanan ekstra bagi para wisatawan maupun warga yang datang untuk sekedar berolahraga ataupun memang mau kulineran aja di CFD. Ini tentu juga menjadi angin segar bagi pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Palembang ya. Jadi bagi Anda, para pelaku UMKM, momen ini adalah kesempatan besar untuk menunjukkan kualitas produk lokal kita yang tidak kalah saing dengan produk-produk lainnya. Sambil mendukung terus kemajuan UMKM lokal, kami akan temani waktu santai sore Anda dengan satu pilihan lagu yang menyejukkan selanjutnya MLTR, That's Why You Go Away.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa

Jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kok jadi ngebleng ya pendengar? Masih di Palembang sore ini bersama saya Alvina Damayanti yang akan menemani waktu Anda di akhir pekan, tepatnya hari ini tanggal 3 Mei 2026. Nah, pendengar, setiap tanggal 3 Mei ini diperingati sebagai Hari Kebebasan Pers Sedunia ataupun World Press Freedom Day. Ini momentum menjadi pengingat pentingnya menjaga kemerdekaan pers sebagai bagian dari demokrasi. Mengutip laman UNESCO, peringatan ini juga menjadi bentuk dukungan terhadap media yang menghadapi pembatasan kebebasan pers. Selain itu, pendengar, Hari Kebebasan Pers Sedunia ini menjadi refleksi bagi insan media terkait etika dan independensi jurnalistik. Setiap tahunnya, peringatan ini digunakan untuk menegaskan kembali prinsip dasar kebebasan pers di berbagai negara. Dan pemerintah juga diingatkan agar menghormati komitmen terhadap kebebasan berekspresi dan kerja jurnalistik. Untuk sejarah Hari Kebebasan Pers Dunia ini bermula dari seruan jurnalis Afrika pada tahun 1991. Jadi pendengar, seruan ini melahirkan deklarasi Windhoek yang menekankan pentingnya media independen dan pluralistik. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita dengarkan Luka di Sini dari Ungu. Bicara soal Ungu nih pendengar, sepertinya atmosfer kemeriahan konser mereka di Jakabaring Sport City semalam masih sangat terasa hingga sore hari ini, ya nggak sih? Luar biasa sekali antusiasme warga kota Palembang, bahkan terpantau juga banyak juga rekan-rekan kita dari luar daerah yang sengaja datang memadati kawasan Jakabaring demi bernostalgia bersama Pasha dan teman-temannya nih. Ini juga pendengar membuktikan bahwa Palembang ini selalu menjadi apa ya magnet bagi perhelatan musik besar nggak sih? Sekaligus juga menjadi momentum bagi kita untuk menunjukkan keramahan warga kota ini kepada para pendatang. Nih semoga energi positif dari konser semalam bisa terbawa sampai sore ini untuk menemani akhir pekan Anda yang tenang. Sambil terus memperbarui informasi Anda di Pro 1 dari Palembang, kami kembali hadirkan sebuah karya. Ini masih berhubungan dengan Ungu. Ada dari anaknya nih, dari Keisha Alvaro yang recycle lagu dari Nika Ardila Seberkas Sinar.

0: tepat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Berikutnya Pro 1 dari Palembang, di segmen Cek Fakta kali ini beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim Menteri Agama Nasaruddin Umar kecewa lantaran masyarakat tidak mendukung pengumpulan dana 1.000 triliun rupiah. Faktanya klaim dengan narasi Menteri Agama kecewa masyarakat tidak mendukung untuk mengumpulkan dana 1.000 triliun rupiah adalah hoax. Dilansir dari Komdigi, Menteri Agama Nasaruddin Umar tak pernah menyatakan kekecewaan akibat minimnya dukungan masyarakat dalam pengumpulan dana tersebut. Dalam sarasehan bertajuk pengaruh utamaan ekonomi syariah sebagai pilar baru pertumbuhan ekonomi nasional, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut zakat bukan satu-satunya sumber dana umat. Sedekah, infak, wakaf, hingga haji merupakan pundi-pundi yang jika dikelola profesional dapat mengentaskan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi nasional.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

92,4 FM Prosotoy dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kembali Anda bersama kami dalam segmen Lentera Hati. Sore hari ini di Lentera Hati, mari kita biarkan hati kita dipandu oleh kisah para sahabat Nabi. Kita tentu mengenal sosok Abu Bakar Ash-Shiddiq, seorang sahabat yang bukan hanya sekedar pendamping, tapi adalah belahan jiwa bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika saat perjalanan hijrah yang penuh dengan ancaman, Abu Bakar tidak membiarkan Rasulullah masuk ke dalam gua sur sebelum ia memasukinya terlebih dahulu. Beliau menutup setiap lubang di gua itu dengan sobekan kain bajunya, agar tak ada hewan berbisa yang menyakiti sang Nabi. Bahkan ketika kainnya habis dan masih ada satu lubang tersisa, beliau menutup lubang itu dengan kakinya sendiri, hingga ia tersengat lipan, namun tetap diam demi tak membangunkan tidur sang kekasih Allah. Dari kisah ini pendengar, kita belajar sebuah hakikat persahabatan dan kesetiaan. Di zaman sekarang barangkali kita terlalu sibuk mencari sahabat yang bisa menguntungkan kita. Namun Abu Bakar mengajarkan bahwa persahabatan yang sejati adalah tentang seberapa besar kita bisa menjadi pelindung bagi orang lain, tanpa perlu dunia tahu seberapa besar pengorbanan kita. Pendengar, sudahkah kita menjadi Abu Bakar bagi orang-orang di sekitar kita? Sudahkah kita menjadi tangan yang merangkul sahabat-sahabat kita saat terjatuh? Atau kita justru menjadi orang pertama yang menjauh saat mereka tak lagi memiliki siapa-siapa? Semoga secercah kisah sahabat Nabi tadi mampu memberikan kesejukan di hati Anda yang mungkin tengah gersang. Teruslah menebar kebaikan, karena kita tak pernah tahu kebaikan mana yang akan membawa kita ke surga. Sekian pendengar Lentera Hati di Palembang sore ini, edisi hari Minggu 3 Mei 2026.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Peringai Pro 1 dari Palembang, setelah ini akan kami sajikan pengajian ayat suci Al-Quran, Surat Al-Adid, ayat 1 hingga 9 dengan Qori Lukman Hakim SPDI. Selanjutnya pada pukul 18.01 waktu Indonesia Barat, akan dikumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

Welsh. يعلم ما يلج في

little.

Berdengar dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka tibalah saatnya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga sholat kita kali ini penuh dengan kehusyukan, menjadi penghapus dosa dan menambah keberkahan hari ini.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita dengarkan bersama pendengar nada-nada religi yang mengiringi waktu maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Masih di Palembang sore ini dan kami mengajak Anda untuk menyimak kabar dari dunia pendidikan dan kepemudaan. Jadi pemerintah kota Palembang terus mempertegas komitmennya dalam membentuk karakter generasi muda melalui gerakan Pramuka. Organisasi ini dinilai tetap menjadi pilar terpenting dalam menanamkan nilai disiplin serta jiwa kepemimpinan sejak dini. Komitmen tersebut ditegaskan kembali sore tadi dalam upacara penutupan Jambore Cabang ke-11 tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung khidmat di lapangan utama Kuartir Pramuka Palembang, yakni pada hari ini Minggu 3 Mei 2026. Hadir juga pendengar mewakili pemerintah kota Palembang, Asisten 2 Sekretariat Daerah Bapak Isnaini Madani, didampingi oleh Ketua Harian Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Palembang, Ahmad Zulinto. Dalam sambutannya, Bapak Isnaini Madani menekankan bahwa Jambore bukan sekedar agenda rutin tahunan. Lebih dari itu, kegiatan ini adalah ruang krusial bagi pembinaan karakter agar pemuda Palembang siap menghadapi tantangan zaman dengan integritas yang tinggi.

Tidur mendengkur bisa menjadi suatu tanda dari penyakit jantung. Namun, pada masyarakat umum, kebanyakan beranggapan bahwa tidur mendengkur adalah tidur yang sangat nyenyak atau tidur pulas karena kelelahan. Padahal mendengkur adalah tanda awal adanya sumbatan jalan napas saat tidur yang dapat menyebabkan hentinya napas sesaat. Menurut American Heart Association, henti napas sesaat berulang saat tidur merupakan gejala utama dari obstructive sleep apnea atau OSA. Hal ini dapat mengakibatkan kadar oksigen dalam darah turun secara mendadak. OSA juga sering dikaitkan sebagai faktor resiko dari tekanan darah tinggi yang nantinya akan menjadi awal dari penyakit jantung. Berikut tanda dan gejala mendengkur yang berhubungan dengan OSA. 1. Rasa ngantuk yang berlebihan di pagi dan siang hari. 2. Tidur mendengkur nyaring. 3. Terbangun saat tidur dikarenakan rasa tercekik. 4. Terbangun dengan mulut kering atau radang tenggorokan. 5. Sakit kepala saat bangun tidur. 6. Peningkatan tekanan darah. Mendengkur bukanlah suatu tanda yang serius dan juga tidak semua yang mendengkur merupakan gejala dari obstructive sleep apnea. Konsultasikan dengan dokter Anda jika mendengkur keras, terutama jika mendengkur digantikan beberapa saat oleh keheningan, karena bisa jadi merupakan tanda sedang terjadinya henti nafas.

0: macet lagi. Padahal jaraknya nggak sampai 1 kilometer. Kalau deket gini, kenapa nggak jalan kaki aja sih? Jalan kaki? Emang masih kepikiran ya zaman sekarang?
1: Justru itu, badan jadi gerak, pikiran lebih rileks, lebih sehat, nggak pakai bensin, dan nggak nambah macet.
0: Iya juga. Napas lebih lega.
2: Biasakan berjalan kaki untuk jarak dekat. Sehatkan diri, kurangi polusi, mulai dari langkah sederhana.

Siapa yang gak suka momen gol di Piala Dunia FIFA? Selain euforia skor tercipta, seringkali kita juga melihat hal lain yang bikin momen itu jadi makin berkesan, yaitu selebrasi tarian. Di turnamen paling bergengsi seperti sepak bola dunia, banyak pemain dan tim punya cara unik dalam merayakan gol. Ada yang membuat gerakan ritmis, ada yang terinspirasi dari budaya mereka sendiri, sampai ide-ide

ide kreatif yang viral di media sosial. Sebut saja tarian klasik dari Roger Milla yang mengguncang sudut lapangan di Piala Dunia 1990. Tidak hanya pemain dari masa lalu saja, beberapa tim modern bahkan latihan khusus koreografi selebrasi yang seragam. Misalnya, tim Brazil beberapa waktu lalu yang mempersiapkan rutinitas tarian mereka jauh sebelum pertandingan dimulai. Selebrasi itu bukan hanya simbol kegembiraan. Bagi banyak pemain dan supporter, tarian di lapangan juga jadi cara mengekspresikan budaya, menunjukkan karakter tim, dan berbagi kebahagiaan dengan penonton di seluruh dunia. Sekali lagi, Piala Dunia bukan hanya soal gol, tapi juga ragam ekspresi sukacita dari seluruh penjuru dunia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang sore ini, dan kami informasi selanjutnya datang dari warga penerima manfaat di Kecamatan Talang Kelapa yang mulai menerima buku tabungan program Keluarga Harapan sebagai upaya mempermudah akses bantuan sosial. Penyaluran ini dilakukan di Gedung Pemuda Kantor Camat Talang Kelapa pada hari Kamis 30 April 2026. Kegiatan ini pendengar bertujuan memastikan bantuan sosial tersalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan. Dan selain itu juga masyarakat kini dapat melakukan pencairan bantuan dengan lebih mudah dan juga tertib. Penyaluran buku tabungan ini pendengar dilaksanakan dengan pendampingan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin. Serta pendampingan ini juga guna menjaga transparansi serta kelancaran proses distribusinya. Selain itu, penggunaan buku tabungan ini dinilai lebih aman dan accountable. Sistem ini juga mengurangi potensi kesalahan dalam penyaluran bantuan. Dan juga pendengar, kami informasikan tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti akan kita ikuti bersama Warta Berita Nasional Pro 3 Radio Republik Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam dunia sepak bola, beredar mitos bahwa menyentuh atau mencium trofi Piala Dunia sebelum memenangkannya dipercaya membawa sial. Ini memang bukan aturan tertulis, tapi sudah jadi kepercayaan umum di kalangan pemain. Trofi emas 18 karat tersebut diyakini hanya pantas dipegang, diangkat, dan dicium oleh tim juara, kepala negara tertentu, atau legenda sepak bola yang ditunjuk FIFA. Beberapa contoh sering dikaitkan dengan mitos ini. Sergio Ramos bersama Spanyol dan Neymar bersama Brazil sempat menyentuh trofi sebelum laga final, dan tim mereka justru gagal menjadi juara. Sebaliknya, Lionel Messi memilih tidak menyentuh trofi sebelum final Piala Dunia 2022. Ia baru mencium dan mengangkatnya setelah Argentina dipastikan juara dunia. Menariknya, FIFA juga memiliki larangan resmi terkait trofi ini. Insiden koki terkenal Salt Bae yang mencium trofi pada 2022 bahkan berujung investigasi dan sanksi. Singkatnya, dalam kepercayaan sepak bola, mencium trofi Piala Dunia baru dianggap sah dan membawa keberuntungan setelah benar-benar menjadi juara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Praktek penyalahgunaan LPG subsidi ini merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Ketika isi tabung tersebut dipindahkan dan diperjualkan kembali dalam skema non-subsidi,
2: pihak istana untuk menjawab konfirmasi kehadiran. Tapi semua jadwal sudah dimasukkan untuk yang semi, tanggal 7-8 Mei.
0: Badan Reserse Kriminal Polri membongkar praktik penyalahgunaan LPG subsidi 3 kg. Ketua ASEAN 2026 Filipina mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT ke-48 ASEAN. Sanggau Soccer School menggelar seleksi pemain untuk menghadapi Piala Suratin kategori U13 dan U15 di Stadion Gelora Pancasila Sanggau. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 3 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Reserse Kriminal Polri membongkar praktik penyalahgunaan LPG subsidi 3 kg di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dengan kerugian negara mencapai 6 miliar rupiah. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Disitulah terjadi penyimpangan pendistribusian dan secara langsung merampas hak masyarakat.
3: Kepolisian Republik Indonesia membongkar sebuah gudang di Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah yang digunakan untuk mengoplos LPG subsidi 3 kg. Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Irjen Pol Nunung Syaifuddin menegaskan penyalahgunaan LPG bersubsidi merupakan bentuk kejahatan serius yang berdampak luas bagi masyarakat.
1: Praktek penyalahgunaan LPG subsidi ini merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Ketika isi tabung tersebut dipindahkan dan diperjualkan kembali dalam skema non-subsidi untuk keuntungan pribadi, maka disitulah terjadi penyimpangan pendistribusian.
3: Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni mengatakan, penggerebekan gudang oplosan menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Modus yang digunakan, pelaku membeli LPG 3 kg, kemudian isinya dipindahkan ke LPG 12 dan 50 kg. Akibat perbuatan tersebut, negara dirugi 6,7 miliar rupiah.
4: Kita setiap hari itu membeli dari pangkalan-pangkalan, kemudian masuk ke gudang ini, kemudian dipindahkan dari 3 kg ke yang non-subsidi 5, 12, 50. Jadi di depan terlihat itu ada selang-selang yang digunakan untuk memindahkan dari non-subsidi menjadi subsidi. Oleh sebab itu, aktivitas-aktivitas itulah yang biasanya bisa terbaca oleh masyarakat sekitar ataupun terbaca oleh kami, penyelidik ataupun penyidik. Jadi setiap hari dia melakukan kegiatan itu, kegiatan yang ada di TKP ini adalah kurang lebih dimulai bulan Januari sampai hari kemarin Pak tertangkap, itu total kerugian negara itu 6 miliar dengan perhitungan aktivitas mereka sehari-hari dikurangin selisih subsidi.
3: Adapun Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah, Fanda Krismianto menegaskan, LPG subsidi diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu, sehingga penyalurannya harus tepat sasaran.
5: Skim merupakan produk subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga penyalurannya harus tepat sasaran.
3: Polisi telah menetapkan 2 orang tersangka dan 3 orang lainnya masih dalam pencarian. Polisi juga mengamankan ribuan tabung gas LPG dengan berbagai ukuran dan sejumlah alat serta kendaraan operasional. Para pelaku dijerat dengan pasal Undang-Undang Migas serta tindak pidana pencucian uang. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh di atas 5% pada triwulan 1 2026. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Proyeksi Kementerian Keuangan, pertumbuhan di triwulan 1 diperkirakan 5,5% dengan
7: Badan Pusat Statistik BPS akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan pertama tahun ini pada Selasa 5 Mei 2026 mendatang. Banyak pihak yang menantikan data tersebut mengingat tingginya tekanan global yang berimbas pada perekonomian di dalam negeri. dalam diskusi percepatan intermediasi Indonesia yang diselenggarakan Bank Indonesia pekan ini, Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung mengatakan Kementerian Keuangan optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 di kisaran 5,5%. Optimisme ini, kata Yuda Agung, melihat berbagai indikator perekonomian seperti indeks ekspektasi konsumen, perkembangan penerimaan pajak pertambahan nilai PPN dan pajak pertambahan nilai barang mewah PPNBM yang tumbuh cukup tinggi.
6: Di APBN 2026 ini, itu kelihatan bahwa PPN dan PPNBM tumbuhnya sangat tinggi, yaitu 57,7%. Ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi, baik konsumsi maupun transaksi di perindustrian dan di sektor dunia usaha, itu tumbuhnya juga cukup baik ya di triwulan 1. PPN dan PPNBM kan jelas digunakan untuk transaksi konsumsi, transaksi pembelian barang, baik itu barang retail maupun barang untuk dunia usaha.
7: Optimisme yang sama disampaikan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti. Bank Indonesia, kata Destri, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 sebesar 5,4%. Namun Bank Indonesia menilai pertumbuhan sebesar itu belum optimal sehingga harus ada upaya untuk lebih memperkuat perekonomian di dalam negeri.
8: Apa yang terjadi selama ini atau paling tidak dalam 2 bulan terakhir makin mempertegas bahwa kita harus memperkuat ekonomi domestik kita. Karena memang sebenarnya ekonomi Indonesia itu adalah domestic economic oriented dengan konsumsi menyumbangkan 54%, kemudian investasi yang 30%, jadi hak dan kemudian tambah government spending itu hampir 90% itu sebenarnya adalah ekonomi domestik.
7: Salah satu langkah yang dilakukan Bank Indonesia untuk lebih memperkuat perekonomian di dalam negeri adalah dengan mempercepat intermediasi atau pembiayaan perbankan ke sektor-sektor perekonomian yang produktif. Dengan percepatan intermediasi ini, diharapkan mesin perekonomian dari dunia usaha bergerak lebih dinamis sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,9 hingga 5,7% sesuai target sepanjang tahun 2026. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 12.650 jemaah calon haji telah diberangkatkan menuju Madinah melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hari ini yang diterbangkan menuju Tanah Suci berasal dari kota Tangerang, Lampung, dan Jawa Barat. Berikut laporan Saada Turain. Ayan, laporan Anda.
10: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci dengan rute Madinah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur tepat atau yang biasa disebut Makkah Road. Dan secara bergantian mereka melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum menaiki pesawat. Dari jumlah tersebut terbagi menjadi 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta dengan embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diterbangkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7311. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diberangkatkan pada pukul 13.25 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines SP5397. Kemudian terakhir pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 411 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5312. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Siti Mulyani, mengatakan dirinya telah sangat siap berangkat ke Baitullah setelah menunggu selama 13 tahun.
11: 3 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Kalau itu sendiri, nanti kita saya jualan nasi uduk.
10: Oh, jualan nasi uduk.
11: Iya, tadinya karyawan saya.
10: Kalau untuk yang haji sendiri ini dapat nabung dari hasil jualan nasi uduk?
11: Saya dulu kan kerja di Dinas Perhubungan. Saya pensiun 2018 dari tanggal 2013 saya udah nabung.
10: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui bandara 1.921 jiwa dan tergabung dalam 33 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, dijadwalkan menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sekitar 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kesiapan keberangkatan calon jemaah haji asal Kabupaten Banyuasin tahun 2026 dipastikan telah mencapai 100% dengan seluruh tahapan administrasi, kesehatan, hingga teknis pemberangkatan rampung dilakukan. Sebanyak 176 calon jemaah haji akan diberangkatkan dalam kloter 10. Maulana RRI Palembang melaporkan. Maulana.
12: Ya, saudara pendengar, melaporkan dari Kabupaten Banyuasin, di mana kesiapan keberangkatan calon jemaah haji asal Banyuasin tahun 2026 dipastikan telah mencapai 100% seluruh tahapan baik administrasi, kesehatan maupun teknis pemberangkatan maksud kami telah diselesaikan dengan baik. Sementara itu perlengkapan jemaah pun telah disediakan seperti tahun sebelumnya, yakni perlengkapan seperti koper serta tas tenteng. Selain itu perlengkapan seperti batik nasional juga menjadi bagian dari fasilitas yang diberikan kepada jemaah. Sebanyak 176 calon jemaah haji akan diberangkatkan dalam kloter 10. Mereka dijadwalkan berangkat pada Senin 4 Mei 2026 dari pangkal kota ibu kota Kabupaten Pangkalan Balai menuju Embarkasi Palembang sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kepala Seksi Kementerian Pelayanan Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin Suganda menyampaikan setibanya di embarkasi pada pukul 17 waktu setempat, jemaah langsung masuk asrama haji untuk menjalani proses karantina awal. Selanjutnya pada hari berikutnya jemaah akan diberangkatkan menuju Tanah Suci. Selain itu pendengar, dari jumlah tersebut jemaah termuda tercatat berusia 21 tahun bernama Nuraga Prawira Sapuan, sementara jemaah tertua berusia 86 tahun bernama Marlia. Perbedaan usia ini menjadi perhatian khusus dalam pengaturan layanan dan pendampingan selama perjalanan. Selain itu, koordinasi lintas instansi telah dilakukan guna memastikan kelancaran proses keberangkatan. Pemerintah daerah juga mendukung penuh termasuk penyediaan fasilitas transportasi dari daerah ke embarkasi. Seluruh jemaah juga telah menyelesaikan pemeriksaan kesehatan, baik kondisi fisik yang menjadi syarat utama agar jemaah dapat menjalankan ibadah haji secara lancar. Ya, pendengar, daripada itu pembekalan melalui manasik haji juga telah dilakukan sebelum Ramadan hingga menjelang keberangkatan. Pembekalan tersebut bertujuan meningkatkan kesiapan jamaah baik secara pengetahuan maupun mental. Berikut pendengar keterangan singkat yang diberikan Kepala Seksi Kementerian Pelayanan Haji dan Umroh Banyuasin Suganda.
13: Ya, di karantina jam 5 sore itu jam 4 jam 5 sore itu masuk embarkasi itu langsung di karantina, besoknya baru berangkat.
14: Setelah sampai Mekah atau Madinah akan dilakukan karantina kembali atau tidak?
13: Tidak ya. Tidak, langsung ke hotel masing-masing.
14: Oke. Nah, untuk jumlah calon jamaah haji kita tadi itu termasuk petugas atau di luar petugas itu, Kak?
13: 176 tadi. Petugas haji daerah 2.
14: Petugas haji daerah 2.
13: Iya.
14: Oke, sejauh ini ada kendala Kak untuk persiapan?
13: Alhamdulillah, tapi kendala lancar. Proses aman. Dukungan Pemda juga alhamdulillah. Dukung dengan fasilitas yang dicu oleh Pemda, makan, segala macam sudah disiapkan.
14: Oh, artinya pemerintah
13: ya di karantina.
15: Ya, rencananya pelepasan jamaah sendiri akan dilakukan oleh Bupati Banyuasin di Masjid Agung Al-Amir sebelum keberangkatan. Kegiatan ini akan menjadi bagian dari rangkaian persiapan terakhir. Secara keseluruhan, maksud kami pendengar, untuk keberangkatan calon jamaah haji Banyuasin tahun ini berjalan lancar. Para jamaah diimbau untuk menjaga selalu kesehatan dan mengikuti seluruh prosedur agar ibadah dapat dilaksanakan dengan aman dan tertib. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari Banyuasin, Sumatera Selatan. Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jemaah Haji Indonesia, siang hari waktu Arab Saudi, banyak yang melakukan ibadah wajib umroh. Berikut laporan Syariful Alam dari Tanah Suci.

0: Baik, pendengar, kita akan hadirkan informasi tersebut di waktu yang akan datang.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, tanggal 4 Mei 2026. Bersama saya Sasya Frista, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Selat Malaka, di perairan barat Bengkulu, di Laut Sulu bagian selatan, di Laut Halmahera bagian selatan, dan di Samudra Hindia Utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di pesisir barat Sumatera bagian utara hingga Aceh, di pesisir barat Bengkulu, di pesisir timur Sabah hingga Kalimantan Utara bagian utara, di Pulau Seram bagian barat, di Samudra Pasifik Timur Filipina, dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari pesisir barat Lampung hingga Bengkulu, dari Yogyakarta hingga Jawa Tengah, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah bagian selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, dari Laut Banda hingga Pulau Seram, dari Laut Arafuru hingga Laut Banda, dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua. Daerah konfluensi

Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian, untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Tanjung Pinang, Palembang, Pontianak, dan Banjarmasin, lalu hujan sedang di kota Bandung, hujan ringan di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Padang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan Samarinda, serta potensi berawan tebal di kota Medan dan Surabaya. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di kota Mamuju dan Nabire, lalu hujan ringan di kota Denpasar, Manado, Gorontalo, Palu, Makassar, Kendari, Ternate, Ambon, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, potensi berawan hingga berawan tebal di kota Mataram, Kupang, dan Manokwari, serta potensi udara kabur di kota Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita langsung menuju ke Tanah Suci untuk menghadirkan informasi terkini tentang pelaksanaan ibadah haji 2026 bersama Syariful Alam. Alam.
2: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya selama 24 jam di Masjidil Haram ini puluhan ribu jamaah haji dari berbagai dunia mendatangi Masjidil Haram untuk melakukan ibadah tawaf wajib. Termasuk salah satunya adalah jamaah haji Indonesia yang secara bertahap mulai sejak 30 April 2026 itu tiba di Makkah Al-Mukarram. Dan pada jamaah haji yang pertama adalah berasal dari jamaah haji Yogyakarta, termasuk dari jamaah haji Jakarta dan daerah Batam. Dan mereka tiba dari Madinah Al-Mukarram menuju ke Makkah. Dan hingga hari ini banyak dari secara berangsur-angsur tiap hari banyak jamaah haji dari Indonesia yang dari Madinah menuju ke Makkah. Dan saat ini memang sejumlah jamaah haji Indonesia, tadi sempat saya melakukan ketika turun itu berasal dari jamaah haji Batam sekitar pukul 12 lewat 15 menit waktu Indonesia, waktu Arab Saudi, itu tiba jamaah haji dari Batam, dan sebanyak 10 jamaah haji. Rata-rata adalah lansia. Tadi kami turut mendampingi para lansia tersebut sampai di depan Masjidil Haram. Dan mereka ketika para lansia yang menggunakan jasa kursi roda maupun yang diantar oleh pihak keluarganya, itu penggunaan kursi roda untuk tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran itu di lantai 3. Dan setelah tawaf mereka melakukan sa'i di sebelumnya adalah melakukan sholat setelah tawaf sebanyak 2 rakaat dan lanjut sa'i dari Safa Marwah berputar selama 7 kali. Setelah itu ibadah wajib tersebut itu setelah itu mereka melakukan tahalul, yaitu memotong rambut, dan kemudian setelah itu semua larangan umroh maka bisa dilaksanakan. Semua larangan seperti misalnya bagi laki-laki memakai topi

0: dan memakai wangi-wangian, termasuk memakai pakaian yang berjahit, dan juga memakai sepatu atau sendal yang di atas mata kaki. Dan pendengar, memang saat ini memang tugas dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi, selain melakukan petugas termasuk misalnya MCH, selain melakukan peliputan segala serangkaian semua kegiatan Kementerian Haji dan Umroh dalam rangkaian haji, mereka juga tugas utama adalah memberikan pelayanan kepada para jamaah haji Indonesia. Dan tadi juga saya telah melakukan survei beberapa tempat di Masjidil Haram, yaitu dari transportasi di arah transportasi saya keliling berapa dua titik dari keliling di Masjidil Haram ini, termasuk untuk titik-titik misalnya lokasi yang bisa nanti kami lalui di Masjidil Haram ini. Dan untuk tawaf di bawah lantai dasar itu syarat wajibnya adalah mereka harus memakai pakaian ihram. Pakaian ihram, dan bagi petugas kami tidak bisa melalui lantai satu karena itu harus syaratnya ada pakaian ihram, dan kita hanya bisa melalui di lantai dua maupun di lantai tiga, terutama di lantai tiga bagi petugas-petugas haji. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam Pro 3 RRI.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Ina Krisdamurti mengatakan Ketua ASEAN 2026 Filipina telah mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT ke-48 ASEAN yang akan berlangsung 7 hingga 8 Mei 2026 di Cebu, Filipina. Namun hingga kini konfirmasi kehadiran Presiden masih menunggu keputusan dari pihak istana. Ina Krisdamurti mengatakan undangan tersebut telah masuk ke dalam agenda resmi Presiden Republik Indonesia yang dijadwalkan menghadiri tiga agenda utama, yaitu KTT BIMP EAGA, sesi pleno, dan retreat para pemimpin ASEAN. Dari dunia olahraga, Sanggau Soccer School menggelar seleksi pemain yang menghadapi Piala Suratin kategori U13 dan U15 di Stadion Gelora Pancasila Sanggau. Okto Ferandi melaporkan.
3: Sanggau Soccer School atau S3 mulai menggelar seleksi pemain untuk menghadapi Piala Suratin kategori U13 dan U15. Ketua S3 Najori di Stadion Gelora Pancasila Sanggau pagi hari ini menerangkan proses seleksi dilakukan melalui latihan intensif dengan menitikberatkan pada kemampuan dasar guna membentuk tim terbaik yang akan mewakili Sanggau di tingkat Kalimantan Barat. Ia menjelaskan, dari sekitar 30 pemain yang mengikuti seleksi, hanya 18 pemain terbaik yang akan dipilih berdasarkan penilaian pelatih. Proses seleksi dilakukan secara ketat untuk memastikan kualitas tim yang optimal.
4: Kegiatan pada hari ini dalam rangka kita untuk seleksi Piala Suratin untuk U13 dan U15. Nah, untuk kita memang satu tim itu kita dipilih sekitar 30 orang. Nah, tapi nanti kita setelah kita seleksi mungkin hanya sekitar 18 orang yang terpilih. Tapi tidak semua anak-anak yang kita pilih, tergantung daripada pelatih. Ya.
3: Sementara itu pelatih kepala S3 Sunardi menyampaikan penilaian pemain difokuskan pada kemampuan dasar seperti passing dan juga kontrol bola. Menurutnya, teknik dasar ini merupakan fondasi penting dalam membentuk permainan tim yang solid.
5: Kami untuk persiapan U13 sama 15, yang saya latih untuk sementara adalah fisik, passing, dan kontrol. Karena untuk suksesnya bola harus ada latihan passing dan kontrol.
3: Sunardi menambahkan latihan juga difokuskan pada peningkatan fisik serta penguasaan teknik dasar secara bertahap. Pendekatan ini dilakukan untuk mengoptimalkan kesiapan pemain menghadapi kompetisi. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
2: Demikian berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Ketahui bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Melengkapi kebersamaan kita, kami akan hadirkan mimbar agama Buddha bersama narasumber kita, Didik Supriyadi.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selamat malam para pendengar RRI Pro 1 Palembang. Selamat berjumpa kembali dengan saya Didi Subriyadi, penyuluh agama Buddha Kota Palembang. Pada malam hari ini saya akan sedikit menyampaikan tema tentang upawasa atau atangga sila, di mana tema ini yang juga sesuai surat edaran dari Dirjen Bimas Buddha dalam mensukseskan rangkaian Wesaka Sananda tahun 2026 atau dalam menjelang perayaan Waisak yang jatuh pada tanggal 31 Mei 2026. Nah, tentunya berbagai rangkaian kegiatan, salah satunya yaitu terkait dengan upawasa atau puasa dalam agama Buddha, yang mana di yang sudah dimulai dari tanggal 30 April kemarin 2026 serta 1 Mei 2026 secara nasional, baik melalui offline bagi yang umat Buddha yang terdekat maupun online atau Zoom bagi umat Buddha yang jaraknya jauh, ya, itu bisa melakukan melalui Zoom online. Ya, tentunya sebagai sebagian umat Buddha pada saat ingin melakukan puasa dalam agama Buddha itu tentunya mempunyai tekad untuk beratasila atau berpuasa dalam agama Buddha. Nah, yaitu dengan cara gimana? Yaitu dengan cara kita mengambil permohonan atangga sila kepada para bhikkhu, ya. Sehingga kalau kita sudah memohon tuntunan atangga sila itu kepada para bhikkhu, berarti kita sebagai umat Buddha sudah melakukan, harus melakukan, yaitu puasa, ya, yaitu dalam ajaran Sang Buddha, puasa atau upawasa atau puasa. Nah, berbicara tentang puasa, tentunya kita sebagai umat Buddha juga harus tahu, ya, dan secara umum juga bahwa umat Buddha itu juga ada puasa, ya. Jadi bukan di agama lain saja, tapi di dalam agama Buddha itu juga ada yang namanya puasa. Atau biasa umat Buddha itu kalau dalam sebulan itu selalu melaksanakan 4 kali, ya. Salah satunya pada saat bulan gelap maupun bulan terang. Nah, bulan tengah gelap maupun bulan setengah terang, atau biasa di penanggalan itu 1, 8, 15, dan 23. Sehingga umat Buddha ya harus selalu menjalankan itu tadi, ya. Nah, tentunya kita sebagai umat Buddha saat-saat tidak menjalankan puasa itu sebagai umat Buddha melaksanakan yaitu 5 sila atau 5 latihan kemoralan. Nah, akan tapi pada saat melaksanakan puasa itu ditambah 3 sila atau 3 latihan kemoralan lagi sehingga menjadi 8 sila, ya, atau yang dalam bahasa Pali itu disebut dengan atangga sila atau atasila, yaitu 8 latihan kemoralan. Terus apa aja sih 8 latihan kemoralan itu? Nah, di sini saya akan menguraikan satu demi satu, ya. Nah, apa itu 8 latihan kemoralan? Yang pertama, ya, seperti sama dengan saat kita sebagai umat perumah tangga itu menjalankan 5 sila. Yang pertama adalah panatipata wiramani sikapadang samadhiyami. Yang artinya apa?
Saya bertekad melatih diri untuk menghindari menyakiti dan membunuh makhluk hidup apapun juga. Jadi, pada saat kita menjalankan puasa, itu kita diajarkan untuk mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan kita. Melalui apa? Yaitu badan jasmani. Salah satu contohnya yaitu membunuh, ya, membunuh makhluk hidup baik semut, nyamuk dan sebagainya. Itu pada saat menjalankan upawasa atau puasa itu kita sudah tidak boleh melakukan pembunuhan makhluk hidup tadi, ya, ataupun bahkan menyakiti atau menyiksa makhluk hidup, ya, itu tidak boleh. Bahkan kita menyuruh orang untuk melakukan pembunuhan itu juga tidak diperkenankan. Ya, ini adalah cara di mana umat Buddha itu melatih pengendalian diri melalui badan jasmani. Ya. Jadi hal-hal yang mengakibatkan penderitaan makhluk halik lain itu tidak diperkenankan pada saat menjalankan puasa, ya, atau melaksanakan atasila. Yang kedua yaitu adina dana wiramani sikapadang sama diami, yang artinya aku bertekad melatih diri untuk menghindari mengambil barang yang tidak diberikan atau yang tidak diizinkan. Kalau bahasa bagusnya itu yaitu mencuri. Mencuri, mengambil barang yang tidak diberikan. Walaupun itu barangnya apapun, selama itu tidak diberikan, tidak diizinkan oleh pemiliknya, ya, bahkan benda itu kalau sudah berpindah tangan ke tangan kita, itu dapat disebut dengan cara mencuri. Ya, karena apa? Benda itu kan tidak diberikan. Sehingga kalau kita ambil, ya, dan orang itu tidak mengizinkan, yaitu melanggar sila kedua. Nah, sebagai umat Buddha dalam menjalankan puasa ya tidak diperkenankan. Jadi kita dilatih untuk mengendalikan perbuatan-perbuatan kita baik melalui jas yang awalnya melalui jasmani, pikiran. Nah, nanti juga ada di ucapan. Sila ketiga, Abrahmacarya Wiramani Sikapadang sama Diami. Nah, ini yang menjadi pembedanya antara Pancasila Buddhis dan Atasila. Apa itu? Nah, kalau di Pancasila Buddhis, sila ketiga ini bunyinya Kamesumi Cacara Wiramani Sikapadang sama Diami. Ya, bertekad melatih diri untuk menghindari hubungan yang seksual, ya, seksual, hubungan badan, hubungan intim. Nah, kalau di Kamesu Micacara tadi di Pancasila Buddhis ini, kalau untuk pasangan itu tidak apa-apa. Tetapi kalau udah menjadi Abrahmacarya, Wiramani Sikapadang sama Diami, walaupun kita berhubungan badan sama pasangan itu tidak diperkenankan. Karena apa? Kita menjalankan sila Brahmacarya tadi, ya, Abrahmacarya, menjalankan yaitu pertapaan sendiri, sehingga walaupun kita sama pasangan hidup itu tidak diperkenankan untuk melakukan hubungan seksual, ya, selama umat Buddha ini menjalankan atasila itu tidak diperkenankan. Nah, yang keempat yaitu musawada wiramani sikapadang sama diami. Saya bertekad melatih diri untuk menghindari ucapan kata-kata tidak benar yang kasar, memfitnah dan menyakiti makhluk lain atau berbohong. Nah, ini terkait dengan ucapan. Nah, di mana kita sebagai umat Buddha pada saat menjalankan atasila ini, melaksanakan atasila ini yang sudah kita ambil
bertekad menjalankan atasila ini, ya ucapan kita harus kita kendalikan, harus dikendalikan. Mau marah, ya kita harus sadari dulu, harus disadari, bahwa saya ini mau marah nih. Nah, paling tidak kita kendalikan pada saat kita mau marah, mau kata-kata kasar kita itu mau keluar, bahkan berbohong, memfitnah ini. Pada saat kita menjalankan yang namanya upawasa atau atasila atau puasa itu, ya, itu harus kita kendalikan mulut, ucapan-ucapan kita itu. Nah, paling tidak ucapan-ucapan yang bagus itulah yang harus kita kembangkan. Ya, kita kembangkan ucapan-ucapan yang positif, yang baik dan sebagainya. Nah, tetapi juga jangan selalu berucap yang tidak benar, ya. Maka dari itu ajaran Sang Buddha itu selalu menekankan diri kita itu untuk selalu mengendalikan baik perbuatan jasmani kita maupun ucapan kita. Itu harus kita kendalikan sebagai umat Buddha. Walaupun kita menjalankan lima sila juga harus tetap mengendalikan ucapan-ucapan kita. Kenapa? Kalau kita selalu berbohong, maka banyak orang itu, kalau kita sering berbohong, maka banyak orang itu tidak akan percaya pada diri kita, ya, tidak akan percaya pada diri kita. Nah, bahkan kalau kita suka memfitnah, berkata-kata kasar kepada, mungkin kepada bawahan kita, kepada orang lain, maka kebanyakan itu kita tidak akan disukai oleh orang tersebut, ya, karena kata-kata negatif, kata-kata kasar kita yang selalu keluar. Tetapi kalau kata-kata yang kita bermanfaat, nah, itu baru banyak orang yang suka dengan kita. Bahkan di dalam ajaran Sang Buddha, dalam Dhammapada, Sang Buddha selalu mengatakan bahwa lebih baik satu pait kata yang bermanfaat daripada 1000 kata yang tidak bermanfaat. Nah, itu tertulis dalam Dhammapada. Ya, maka dari itu kita sebagai umat Buddha jangan selalu berkata yang kasar, tetapi kita sebagai umat Buddha harus selalu mengendalikan kata-kata tersebut, kata-kata kasar tersebut, baik berbohong dan memfitnah dan sebagainya. Ya, gosip itu juga termasuk. Ya, itu kita kendalikan. Nah, selanjutnya yaitu Suramiraya Majapamadatana Wiramani Sikapadang sama Diami. Nah, yang artinya apa? Saya bertekad melatih diri untuk menghindari segala minuman keras serta bahan-bahan lainnya yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, di sini yang dimaksud minuman keras ini bukan berarti air yang didinginkan di kulkas menjadi es, itu bukan. Tetapi minuman di sini yang dimaksud adalah minuman yang beralkohol, ya. Yang mana kalau kita selalu meminum itu akan menyebabkan lemahnya kesadaran kita. Nah, ya, sehingga pada saat kita menjalankan puasa ini, menjalankan atasila ini, ya kita harus berusaha sebaik mungkin untuk tidak meminum minuman yang berbau alkohol, ya. Karena apa? Kalau kita sering minum minuman keras, yang pertama efeknya juga bukannya positif, tetapi efeknya juga negatif. Selain kesadaran kita lemah, juga akan muncul berbagai penyakit dalam tubuh kita, ya. Kalau kita melihat itu banyak yang minum-minum alkohol, juga banyak penyakitnya juga, ya. Sehingga kita harus melatih untuk menghindari minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Sila keenam yaitu Wikala Bujana Wiramani Sikapadang sama Diami.
Saya bertekad melatih diri untuk menghindari makan makanan di waktu yang salah, yaitu lewat tengah hari. Nah, pengertian di sini adalah bahwa seseorang tidak boleh makan setelah lewat tengah hari hingga subuh hari atau dini hari. Patokannya adalah untuk tengah hari, yaitu mungkin di jam 12 ya. Berarti setelah jam 12 itu umat Buddha yang menjalankan atasila itu sudah tidak diperkenankan untuk makan kembali. Sampai apa? Sampai subuh atau dini hari. Ya. Terus kapan kita boleh makannya? Yaitu ketika matahari tepat di atas kepala kita atau pukul 12. Nah, selama tidak lebih dari pukul 12 berarti kita boleh makan. Tetapi bukan makan sekali itu aja ya. Dalam agama Buddha ada makan sekali, ada makan dua kali. Biasanya seperti itu. Dan subuh atau dini hari adalah ketika tanpa lampu. Seseorang dapat melihat garis tangannya sendiri atau ketika matahari terbit. Jadi seseorang boleh makan berapa kali pun, hanya pada waktu dini hari atau subuh. Sampai tengah hari sekitar jam 12. Nah, maksudnya gimana? Yaitu umat Buddha yang menjalankan atasila ini biasanya bagi yang makan dua kali itu biasanya makannya itu jam 7 ya. Kita mulai jam 7. Nah, setelah jam 7 sudah kita makan, setelah makan itu boleh makan lagi, yaitu mungkin kita patokannya bisa jam 11 atau tidak melebihi jam 12 ya. Setelah jam 12 itu sudah tidak diperkenankan untuk makan kembali. Akan tetapi di dalam agama Buddha itu diperkenankan untuk minum air putih ya, selama waktu dari jam 11 atau sebelum lewat tengah hari itu sampai jam 7 itu boleh meminum air putih, diperkenankan untuk minum air ya. Karena apa? Yang seperti yang saya sampaikan di awal itu bahwa 70% manusia itu terdiri dari air. Sehingga, nah, itu uniknya puasa dalam agama Buddha, yaitu puasa dalam agama Buddha itu diperkenankan minum air ya, karena otak kita itu juga terdiri dari air. Nah, kalau kita tidak minum air, maka yang timbul apa? Dehidrasi. Nah, maka dari itu ya, di dalam agama Buddha sila keenam ini yaitu menghindari makan makanan di waktu yang salah, atau lebih tepatnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu di waktu tengah hari setelah lewat tengah hari. Kalau lewat tengah hari itu patokan kita jam 12 siang. Jadi setelah jam 12 siang itu tidak diperkenankan makan kembali. Ya, baik berupa nasi atau apapun itu tidak diperkenankan. Nah, terus apakah boleh makan roti dan sebagainya? Tidak ya Bapak Ibu semuanya, bahwa itu termasuk untuk mengenyangkan badan kita. Nah, kalau untuk minum teh itu juga boleh. Selain air putih, teh juga diperkenankan, kecuali susu ya, itu tidak diperkenankan. Nah, dan sampai jam 7 ya, sampai jam 7 kita boleh minum. Jadi jam 11 itu sampai jam 7 pagi besoknya itu boleh minum air. Tetapi kalau setelah itu tidak diperkenankan untuk makan ya. Nah, selanjutnya sila ketujuh. Nah, di sini yang berbunyi naca kita wadita wisuka dasana mala ganda wilepana darana mandana wibusana tana wiramani sikapadang sama diami. Artinya apa? Di sini yang memiliki arti saya bertekad mati diri untuk menghindari menari, menyanyi,
bermain musik, melihat permainan atau pertunjukan, memakai bunga-bungaan atau wangi-wangian, dan alat kosmetik yang lain yang bertujuan untuk menghias maupun mempercantik diri. Nah, pada saat menjalankan atasila ini, nah tentunya umat Buddha itu tidak boleh menari, menyanyi, bermain musik, melihat pertunjukan, memakai wangi-wangian, alas kosmetik, dan yang tujuannya apa? Yaitu untuk mempercantik atau menghias diri. Jadi pada saat menjalankan atasila ini, kita diajarkan untuk selalu hidup sederhana, ya, sederhana tidak. Nah, kenapa? Kalau kita selalu menari, menyanyi, bermain musik, itu sama halnya kita untuk menghibur diri dari duniawi. Nah, tetapi kalau di atasila ini, kita tidak boleh hal-hal tersebut tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, kalaupun kita bermain musik, terus biasanya kalau ibu-ibu kan harus memakai kosmetik dan sebagainya, terus gimana? Ya, tentunya kalau kita menjalankan atasila, ya paling tidak sebisa mungkin kita hindari dalam menjalankan atasila, ya, karena itu adalah salah satu aturan dalam atasila. Nah, selanjutnya sila ke-8. Nah, bunyinya ucasayana, mahasayana, wiramani, sikapadang, sama diami. Yang artinya apa? Saya bertekad melatih diri menghindari penggunaan tempat tidur dan tempat duduk yang tinggi, besar, dan mewah. Nah, jadi sebagai umat Buddha, ya kita harus berusaha untuk hidup sederhana, ya, tidak menggunakan tempat tidur yang mewah-mewah, spring bed dan sebagainya. Ini tidak diperkenankan. Tetapi kita berusaha untuk selalu hidup sederhana. Nah, dari ke-8 sila tadi itu merupakan hal-hal yang harus kita hindari dalam menjalankan atasila. Nah, bahkan kalau kita telusuri, kita selidiki, kita telaah lebih dalam, yaitu sila-sila ini bertujuan yaitu untuk melatih pengendalian diri kita, ya, melatih pengendalian diri kita yang awalnya kita makannya bisa 3-4 kali, nah dikurangi menjadi 2 kali. Yaitu juga selain melatih fisik kita, juga melatih batin kita, ya, yang melalui apa? Yaitu melalui itu tadi, pikiran kita, perbuatan badan jasmani kita, bahkan ucapan-ucapan kita juga harus kita kendalikan pada saat apa? Menjalankan atasila tersebut. Nah, maka dari itu sebagai umat Buddha, ya, dalam menjalankan atasila kita juga harus bertekad demikian. Nah, tentunya yang sudah saya sampaikan tadi juga, puasa dalam agama Buddha itu sedikit berbedanya. Apa perbedaannya itu? Yaitu diperbolehkan minum tadi, ya. Dalam agama Buddha puasa itu disebut uposatha. Puasa, nah, puasa dalam agama Buddha atau atasila dalam agama Buddha ini tentunya hukumnya tidak wajib bagi umat Buddha. Tetapi kalau bagi umat Buddha yang mempunyai tekad dan sebagainya, itu bisa melaksanakan atasila. Yang biasanya atasila ini dapat dilaksanakan 2 kali dalam 1 bulan, ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan bulan gelap maupun bulan terang. Nah, namun yang melaksanakan 6 kali dalam 1 bulan tetapi puasa uposatha tersebut tidak wajib. Nah, uposatha, apa sih artinya uposatha? Yaitu hari pengamalan dengan puasa atau dengan pelaksanaan uposatha sila yang biasa kita sebut dengan atasila tadi. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu
yang ingin belajar menjalankan Atasila, bahkan ini sesuai surat edaran Dirjen bahwa umat Buddha untuk bisa melaksanakan upawasa, ya, yang mana sudah dibuka pada tanggal 30 yang sudah saya sampaikan tadi dan tanggal 1 secara nasional. Nah, fungsinya apa, manfaatnya apa? Yaitu melatih pengendalian diri kita dan meningkatkan sada kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, tetapi seperti yang saya sudah jelaskan tadi, sebagai umat Buddha dalam menjalankan Atasila itu tidak wajib, ya, tidak wajib. Tetapi bagi yang menjalankan upawasa tadi itu wajib menjalankan 8 sila. Tetapi kalau bagi umat Buddha yang tidak menjalankan atau tidak bertekad upawasa, yaitu tidak wajib dalam menjalankan Atasila. Nah, dari situ kita harus pahami bahwa loh, terus puasa dalam agama Buddha itu selama menjelang Waisak itu berapa kali? Apakah 4 kali atau 8 kali? Nah, tentunya sesuai surat edaran Dirjen itu kalau bisa itu kita menjalankan 1 bulan penuh dari mulai tanggal 30 maupun tanggal 1 kemarin sampai menjelang Waisak pada tanggal 31 Mei. Ya, itu bagi umat Buddha yang mempunyai tekad ingin menjalankan puasa itu diperkenankan syukur-syukur bisa 1 bulan penuh. Ya. Kalaupun batal bagaimana? Ya, dalam agama Buddha kalaupun batal kita bisa melakukan tekad kembali dan tidak ada istilahnya hutang, ya. Tetapi kita bisa melakukan tekad kembali untuk hari-hari ke depan. Nah, kita melakukan tekad kembali untuk melaksanakan atau membacakan Atanggasila tadi di hadapan para bante maupun para suhu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe sata bhavantu sukhitata, sadu sadu sadu.

0: dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, telah kita ikuti bersama Mimbar Agama Buddha bersama narasumber kita Didik Supriyadi, SPDB Penyuluh Agama Buddha, dengan tema hari ini yaitu mengenai Upavasa. Dan Mimbar Agama Buddha tadi sekaligus juga menutup kebersamaan kita di program Palembang sore ini bersama saya Alvina Damayanti, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada Palembang Malam ini bersama rekan saya Pilima Komi. Terima kasih untuk seluruh pendengar yang telah bergabung di program Palembang sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
3: Kilau Pancasila,

0: ya, kamu sangat hebat. Tidak disangka loh, kamu jadi atlet profesional sekarang.
1: Iya, Doni. Makasih ya. Kamu selalu ada untuk aku. Ya, walaupun sekarang udah berbeda ya.
0: Sudah. Aku justru yang terima kasih loh sama kamu. Aku banyak belajar dari kisah hidup kamu.
1: Masa
0: dan sekarang,
1: sih?
0: Iya, benar. Dan sekarang sama-sama kita sudah selesai dengan masa lalu.
1: Iya, betul banget, Doni. Kita nih harus berubah jadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya dong, tentunya.
0: Setuju banget, Nina.
2: Perjalanan Nina menjadi seorang atlet balap kursi roda, satu hal yang tidak pernah ia bayangkan, apalagi ia mimpikan sebelumnya.
1: Eh, besok kerja nggak, Don?
0: Aku kerja sih, pulangnya agak sore. Emang kenapa tuh?
1: Bagus tuh, besok malam kita bisa nongki-nongki lagi dong, alias nongkrong.
0: Wah, bisa dong, tapi kamu yang bayarin ya.
1: Ah, tenang aja Don, gampang lah itu. Emang kamu mau makan apa sih? Sanggup makan berapa banyak emang kamu?
0: Wah, gayamu sombong amat sih, Nina, Nina.
1: Hah, biasa aja kali. Don, diam-diam ya, bapakku telpon nih.
3: Halo, Nina. Gimana kabar kamu, nak?
1: Halo, bapak. Kabar baik nih, pak. Gimana?
3: Wah, syukurlah, nak. Kamu jadi wisuda ya bulan depan?
1: Iya, bapak. Jadi kok, jadi.
3: Tapi, kamu sekarang lagi di mana, nak?
1: Oh, Nina lagi ada itu acara, bapak, sama teman-teman kampus. Ada yang ulta nih, pak.
3: Oh, baiklah, nak. Jaga diri kamu baik-baik ya di sana. Nanti bapak kirimkan lagi uang untuk biaya wisuda kamu ya.
1: Wah, makasih ya bapak. Tapi bapak nggak usah repot-repot ya datang ke wisudanya Nina. Sayang loh nanti ongkosnya pak. Biar buat bapak aja tabung gitu.
3: Padahal bapak ingin sekali loh lihat kamu pakai toga nak.
1: Tenang aja pak. Nanti Nina kirim foto Nina pas pakai toga pak.
2: Nina, anak semata wayang ayahnya. Bertahun-tahun ia pergi merantau ke kota meninggalkan sang ayah sendirian. Nina beralasan melanjutkan pendidikan sarjananya. Sang ayah pun bekerja serabutan di desa demi memenuhi kebutuhan Nina. Namun harapan sang ayah tidak sesuai kenyataan.
3: Nina?
1: Ya, Pak.
3: Mana ijazah kamu, nak? Selama ini bapak belum lihat. Seharusnya kamu sudah bisa melamar pekerjaan, dong.
1: Iya sih, Pak.
3: 6 bulan kamu selesai kuliah, kamu belum bekerja. Malu sama tetangga, nak.
1: Aduh, Bapak. Ijazah Nina masih ditahan, Pak, di kampus. Masih direvisi karena emang ada yang salah. Bapak tenang aja deh. Gak lama lagi juga pasti Nina dapat kerja kok. Gak usah pusing-pusing lah sama omongan tetangga, Pak.
3: Nina.
2: Saat itu dengan perasaan bimbang, ayah Nina pergi ke kota. Ia berusaha membuktikan perkataan Nina, mencari ijazah sang anak yang tertahan di kampusnya. Ia beranjak dengan motor tua dan baju lusuhnya tanpa sepengetahuan Nina.

0: Permisi Bu, Pak, boleh saya masuk?
1: Oh iya Bapak, mari silahkan. Tidak usah dilepas sandalnya ya Pak. Mari Pak, mari masuk. Mohon maaf ya Bapak, kami tidak menahan ijazah anak Bapak sama sekali. Tapi memang anak Bapak tidak menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Kuliahnya juga hanya setengah jalan, Pak.
0: Nina, tega sekali kamu bohongi Bapak, Nak.
2: Dengan dipenuhi kekecewaan, ayah Nina menitikkan air matanya. Ia pun pulang dengan harapan hampa. Dosen yang melihat dan mengetahui usaha sang ayah turut sedih meneteskan air

0: Halo, Nina?
1: Bapak di mana? Nina kecelakaan, Pak. Kaki Nina, Bapak. Tolong Nina, Pak.
2: Nina harus kehilangan kedua kakinya karena diamputasi. Kejadian ini membuatnya sadar dan meminta maaf kepada sang ayah.
1: Bapak, maafkan Nina. Selama ini, Nina udah bohongin Bapak.
0: Sudah nak, cukup. Bapak sudah tahu semua ceritamu. Bapak akan selalu ada di sampingmu nak. Lihat ini, Bapak sudah belikan kamu kursi roda. Nina, anak Bapak satu-satunya. Bangkitlah nak, Bapak selalu ada untuk kamu.
1: Bapak.

0: informasi dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Pilih Makomi dapat hadir kembali menjumpai ruang dengar Anda untuk edisi hari ini, Minggu 3 Mei 2026 dalam serangkaian Palembang malam ini. Di antaranya akan kami hadirkan bersama tentunya seluruh program-program yang akan kami ketengahkan untuk Anda. Di antaranya ada obrolan komunitas hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti. Akan kami lanjutkan dengan pas jam Pro 1, ruang rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan akan kami lanjutkan dengan informasi-informasi terupdate untuk Anda hingga renungan malam nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Itulah seluruh rangkaian Palembang malam ini, dan akan kita awali kebersamaan kita dengan obrolan komunitas. Kira-kira siapa yang akan kita ajak berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan? Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
1: Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-15 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Seperti janji kami di awal tadi, akan kami hadirkan obrolan komunitas untuk Anda. Dan mungkin yang sudah stay tune dan juga sudah stalking di sosial media kami, sudah seliweran sekali flyer kita untuk kesempatan malam hari ini. Komunitas mana yang akan kita ajak berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan. Pendengar, di tengah derasnya arus informasi dan juga cepatnya perubahan zaman, literasi bukan lagi sekedar kemampuan membaca dan menulis, melainkan kunci untuk memahami dunia, membangun pemikiran kritis, dan menciptakan masa depan yang jauh lebih baik. Namun realitas sesungguhnya bahwa minat baca masih menjadi tantangan tersendiri di berbagai lapisan masyarakat. Di sini peran seorang duta baca hadir bukan hanya sebagai simbol, tetapi juga mereka akan hadir sebagai penggerak perubahan. Duta baca ialah sosok inspiratif yang membawa semangat literasi ke tengah masyarakat ataupun lingkungan kampus, dan juga menyalakan harapan di setiap lembaran buku. Dan untuk mengajak generasi muda untuk menciptakan pengetahuan dan juga menjadi jembatan antara buku dan pembaca, serta ilmu serta kehidupan. Dan mimpi akan menjadi kenyataan. Melalui langkah kecil namun tetap konsisten, Duta Baca menanamkan budaya membaca sebagai gaya hidup. Dengan kreativitas, dedikasi, dan kepedulian, ia juga mengajak masyarakat untuk terus belajar, berpikir, dan berkembang. Karena dari membaca lahirlah sebuah perubahan, dan dari perubahan tersebut terciptalah peradaban yang jauh lebih maju. Akhirnya kita bahas semuanya di kesempatan malam hari ini, tentunya bersama dengan Duta Baca UIN Raden Fata Palembang tahun 2025, dengan topik pemilihan Duta Baca tahun 2026 dengan tema Metamorphosis of Literacy. Sudah hadir membersamai kita langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang, ada Putri Syarifah Az-Zahra dan Agus Asyar Ma'rif Umpuna Alam. Kita sapa terlebih dahulu, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Wow, luar biasa sekali. Sudah hadir membersamai kita langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang, Duta Baca UIN Raden Fata Palembang 2026, ada Putri dan juga Agus. Apa kabar kalian berdua?
2: Sehat, Kak. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Sangat menarik sekali topik kita pada malam hari ini ya, tentang pemilihan Duta Baca 2026, Metamorphosis of Literacy. Yep. Oke. Tapi sebelum kita ke topik, Kak Pili mau tanya kabar kalian berdua dulu. Akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih dari Agus?
1: Kalau saya sendiri, selain saya sibuk di Duta Baca tentunya, Kak, saya juga aktif berorganisasi di dalam dan di luar kampus. Oh, gitu, Kak. Yeah. Salah satunya baru sudah selesai, sudah purna jabatan di KSEI Pakis di fakultas, dan masih menjabat di Genbi UIN Raden Fata Palembang.
0: Banyak ya organisasinya ya. Oke. Kalau Putri, sibuk apa Putri saat ini?
2: Kalau saat ini selain dari pemilihan, menyiapkan pemilihan, saya juga lagi sibuk-sibuknya skripsi, Kak. Tugas akhir.
0: Lagi kejar target ya.
2: Betul.
0: Oke, selain itu ada lagi?
2: Udah itu aja.
0: Itu aja. Lagi fokus untuk skripsi. Dan juga lagi sibuk juga untuk menyiapkan untuk pemilihan Duta Baca 2026.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul.
0: Oke, baik. Nah, kalau Agus sepertinya sudah beberapa kali ke RRI ya. Kalau
1: betul,
0: Putri udah berapa kali?
2: Baru kali ini.
0: Baru pertama kali. Betul. Gimana nih perasaannya?
2: Biasa aja. Karena memang sering siaran, cuman kalau di RRI ini baru kali ini.
0: Oke, pokoknya terima kasih ya sudah membersamai kita di kesempatan malam hari ini. Kita ke kalian dulu deh berdua. Kalian berdua kenapa sih akhirnya terdorong untuk menjadi duta baca nih? Dari Agus dulu.
1: Oke, Kak, kalau dari saya sendiri, Kak, kan awalnya kami berdua nih sama nih di Duta Bahasa, Duta Bahasa Sumatera Selatan.
0: Oke.
1: Nah, karena tahun berikutnya kami sudah tidak menjabat lagi di Duta Bahasa, dan kami masih ingin melanjutkan estafet literasi kami gitu.
0: Okay.
1: Jadi kami ini secara tidak bersamaan mendaftar Duta Baca gitu, Kak. Jadi ya ingin melanjutkan apa yang sudah dimulai sebelumnya aja, Kak, gitu.
0: Oke, melanjutkan apa yang sudah dimulai sebelumnya.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar, Kak.
0: Oke, tapi kalau untuk gemar membaca dari kapan, Putri?
2: Kalau gemar membaca itu dari SMP.

0: hari-hari bawah bagaimana nanti kita mencari cita-cita ke depannya gitu. Nah, jadi terdorong dari situ kayak wah menarik nih gitu.
1: Menarik ya. Oke, baik. Kita ke topik lagi mengenai pemilihan Duta Baca 2026, Pentamorphosis of Literacy. Nah, ini sebenarnya yang mau Kak Pili tanya, makna dari Pentamorphosis Literacy ini sendiri apa nih, Gus?
2: Oke, Kak. Jadikan Duta Baca sendiri itu sekarang sudah angkatan keempat, Kak. Mm-hmm. Tahun ini yang akan kami pilih itu angkatan kelima. Mm-hmm. Jadi, dari Pentamorphosis of Literacy sendiri yang di kata pentanya itu memiliki arti lima gitu. Jadi ya, jadi kami sangkut pautkan antara literasi dan juga angkatan kelima ini. Mungkin boleh dilanjutkan lagi oleh Kak Putri.
1: Boleh, Putri.
0: Jadi kan sudah dijelaskan bahwa penta itu 5, sedangkan metamorfosis itu adalah perkembangan dari literasi itu sendiri. Kalau dulu kita mengenalnya kayak membaca menulis aja. Kalau sekarang itu kan kita bisa menganalisis bagaimana cara dunia bekerja, bagaimana konten-konten itu hoax atau benar. Nah, seperti itu.
1: Berarti ini pentamorfosis ini bertahap ya?
2: Iya, betul, Kak. Ada 5 tahapan kayak gitu.
1: Oke, jadi kalian menganggap ini untuk perubahan bertahap ini penting ya?
0: Penting
1: dalam meningkatkan minat baca. Ini kenapa, Gus?
2: Karena kalau kita kan sudah di era digital, Kak, ya. Untuk membaca itu udah nggak jadi halangan kita lagi. Okay. Gitu. Jadi harapannya semoga teman-teman ataupun mahasiswa Wira dan Fatah Palembang sendiri itu memiliki minat baca, baik itu secara langsung maupun digital gitu, Kak.
1: Oke. Nah, kalian kan duta bacanya di kalangan mahasiswa ya.
2: Iya.
1: Oke. Nah, menurut kalian berdua seperti apa nih kondisi budaya literasi di kalangan mahasiswa sekarang? Putri boleh.
0: Kalau menurut saya ini kan ini opini dari mahasiswa akhir ya, Kak. Okay. Jadi kalau mahasiswa akhir itu cukup aktif nih ke perpustakaan, tapi untuk yang dari semester 1 sampai semester 5 mungkin mereka tuh jarang sekali, kecuali kalau tidak nugas atau hal-hal penting aja. Nah, jadi literasi sekarang itu tuh masih sangat kurang sekali di masyarakat gitu.
1: Oke, karena menurut Putri memang ada kayak sesinya sendiri ya.
0: Betul.
1: Mereka untuk berniat untuk ke perpustakaan. Mm-mm. Ada maksud-maksud tertentu gitu.
0: Yeah.
1: Misalkan lagi ini lagi itu. Tapi kalau misalkan keseharian
0: sepertinya kurang sekali. Mereka kurang. Lebih ke gadget atau gawai mereka aja.
1: Nah, jadi kalau peran dari Duta Baca ini sendiri dalam mendorong transformasi literasi di era digital ini gimana, Gus?
2: Kalau dari kami Duta Baca ini kemarin baru aja selesai mengadakan kegiatan diskusi literasi gitu, Kak, di perpustakaan. Jadi di mana kami membawa sebuah tema dan berdiskusi bersama dengan audiens-audiens yang datang gitu, Kak. Jadi dengan cara ini harapannya biar banyak yang minat membaca gitu, Kak, dan juga mereka akhirnya mencintai membaca itu sendiri gitu, Kak.
1: Oke, nah ini nanti terkait perubahan yang bertahap ya, 2025-2026. Kalau 2026 nanti kira-kira ada perubahan tersendiri kah dalam ini, dalam peran utama Duta Baca 2026 ini? Atau sama?
2: Kurang lebih itu sama, tapi tentunya akan ada perubahan walaupun tidak serta-merta kami patokin untuk berubahnya seperti ini. Pasti akan ada sendiri perubahan dari setiap angkatan dari Duta Baca itu sendiri, Kak. Gitu.
1: Oke, kita flashback dong ke Duta Baca 2025 ya. Kemarin kalian sudah melaksanakan event apa aja nih di kampus ataupun di luar kampus?
0: Oke, kalau di dalam kampus itu biasanya kita ada edutrip yang biasanya itu dari kalangan mahasiswa itu sendiri atau dari SD dan SMP. Terus kita juga sudah diksi, diskusi literasi itu kita sudah mengundang banyak orang-orang luar maupun mahasiswa itu sendiri.
2: Oke, aku lanjutin, Kak Putri, ya. Jadi selain dari edutrip dan juga diksi tadi, kita juga tentunya akan ada pendekatan antar kami dulu, Kak, dari anggota Duta Baca sendiri bersama dengan angkatan-angkatan sebelumnya seperti family gathering gitu, Kak. Selain itu juga kami kemarin berdua itu menjadi utusan dalam tes UKBI adaptif yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Bahasa gitu, Kak, di tahun lalu gitu. Nah, selain itu juga

0: juga kami membantu kegiatan-kegiatan dari Perpustakaan Ura dan Patah Palembang sendiri, yang dimana kami kan sebagai perpanjangan tangan dari perpustakaan, sehingga kami juga membantu perpustakaan, baik itu menyebarkan mengenai mekanisme di perpustakaan ataupun hal-hal lain yang mungkin perpustakaan perlu untuk disosialisasikan. Contohnya seperti pembuatan konten gitu kak, untuk mahasiswa akhir, terus untuk masyarakat umum yang ingin berkunjung ke perpustakaan itu seperti apa gitu. Dan selain itu, kami juga dari Duta Baca ini masing-masing itu memiliki kewajiban untuk meresensi buku gitu kak. Meresensi buku yang dimana nanti akan diunggah di media sosial masing-masing. Dan juga kami sudah beberapa kali melakukan walik atau waktunya ngulik. Jadi kami mengundang narasumber untuk kami tanya-tanya seputar literasi gitu kak.
1: Oke, berarti kalian nanti diberi kesempatan juga untuk meresensi buku.
0: Sudah kami berdua
1: sudah. Itu setiap Duta Baca.
0: Iya benar kak, setiap Duta Baca.
1: Oke. Nah berarti Duta Baca ini memang ibaratnya sangat penting sekali ya, sangat penting sekali ada di lingkungan kampus. Nah menurut kalian sendiri tantangan yang paling besar nih sebagai Duta Baca untuk menarik para mahasiswa untuk gemar membaca di era digitalisasi saat ini gimana nih?
2: Kalau tantangannya itu tadi kak, kita harus gencar dalam promosi di konten gitu kan. Karena sekarang kan mahasiswa ataupun generasi Gen Z ini nih, mereka tuh lebih aktif dengan gadgetnya, gawainya. Nah jadi dengan pembuatan konten yang kreatif, yang inovatif, untuk mendorong mereka tuh kayak, wah ada sesuatu nih di perpustakaan, ada event nih di perpustakaan. Nah melalui digital konten itu sih,
1: melalui melek media ya.
2: Iya, melek media.
1: Oke, okay. Dan juga itu bisa menjadi treatment sendiri untuk Duta Baca untuk menarik lagi para mahasiswa yang masih minim untuk tingkat membacanya. Oke, okay, tapi kalian memanfaatkan teknologi digital ini berarti luar biasa ya.
2: Betul.
1: Dalam hal apa aja misalkan?
2: Pembuatan konten, kita juga ada
0: kami di
2: Rakata ya.
0: Ya Rakata dan juga di perpustakaan sendiri itu mempunyai e-library gitu kak. Jadi dari e-library ini kita bisa membaca tanpa harus ke perpustakaan gitu, melalui aplikasi yang telah disediakan oleh UPT Perpustakaan Ura dan Patah Palembang gitu. Jadi di situ kita mengoptimalkan gadget kita kalau kita benar-benar ingin membaca gitu kak.
1: Oke, okay, karena membaca tuh bukan hanya tentang buku ya.
0: Iya benar.
1: Karena di di digital kita sendiri, di gadget kita sendiri, kalau misalkan niatnya pengen membaca pasti pasti ketemu dengan materi yang akan kita baca. Oke, okay, berarti ini termasuk inovasi dari kalian juga sebagai Duta Baca, biar para mahasiswa yang lain tertarik untuk gemar membaca. Yeah. Oke, okay, baik. Nah, berarti kalian juga memanfaatkan teknologi ini dengan luar biasa ya untuk memajukan Duta Baca yang ada di UIN dan Raden Patah Palembang. Nah, kalian ada kolaborasi juga enggak? Misalkan seperti kolaborasi ideal antara Duta Baca, sekolah ataupun komunitas, ada juga?
0: Ada tentunya kak, dan kami itu kebanyakan kalau kolaborasi itu biasanya dari sekolah-sekolah. Misalkan seperti yang Kak Putri bilang tadi, ada EduTrip gitu. Itu biasanya dari sekolah-sekolah untuk berkunjung ke perpustakaan, dan dia melihat-lihat perpustakaan UIN Raden Patah Palembang itu seperti apa gitu. Dan kemarin terakhir itu kita kedatangan tamu dari anak-anak SD di Ogan Ilir. Mereka datang ke perpustakaan, mereka melakukan kegiatan EduTrip di situ, dan tugas kami di situ tentunya sebagai pemandu mereka gitu.
1: Oke, nah kalau misalkan perkara membaca ini ya, tentunya pasti ada juga kayak bosan gitu ya. Nah, cara kalian untuk tetap konsisten gemar membaca ini apa sih sebenarnya kalau dari ala Duta Baca ini sendiri?
2: Kalau menurut aku, misalnya kita lagi bosan ya, jangan dipaksain baca gitu kak ya. Kita punya waktu sendirilah. Baca itu cukup beberapa jam saja kita batasi. Jangan, oh aku harus baca buku tebel-tebel nih karena aku gemar. Itu gak baik juga memaksakan. Jadi kita ya step by step, pelan-pelan gitu, membaca yang sesuai dengan apa yang kita minati, apa yang kita cintai. Nah itu biar gak bosen gitu.
1: Betul. Oke, iya. Itu untuk menjaga konsisten.
2: Betul.
1: Ya. Tetap menjaga biar gemar membaca itu akan terus tumbuh dari diri kita sendiri, apalagi untuk terkhusus untuk kalian duta baca. Nah, tadi kan ada program EduTrip ya?
0: Iya, benar.
1: EduTrip. Nah, kira-kira hambatan ataupun misalkan ada hambatan dalam menerapkan program tersebut, apa nih biasanya sering ditemui? Dari Putri boleh, Agus boleh, silakan.
2: Kalau hambatan itu paling karena waktu kita ya kak ya, karena kita kan masih juga mahasiswa.
1: Mahasiswa aktif ya.
2: Mahasiswa aktif, jadi hambatannya mungkin kami berdelapan itu tidak bisa mendampingi semuanya itu. Tapi kalau dari kunjungan SD-SD, SMP-SMP, alhamdulillah selama ini berjalan dengan lancar sih.
0: Ya benar kak, karena mereka EduTrip kan juga didampingi oleh dari guru maupun kepala sekolah dan juga pegawai-pegawai dari instansi mereka. Jadi ya kita aman-aman aja gitu kak, kalau EduTrip.
1: Aman-aman aja kalau EduTrip ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pokoknya saling cover semua ya.
2: Iya.
1: Oke. Nah kalian setuju gak kalau misalkan di lingkungan kampus itu masih rendah sekali minat baca? Minat baca yang saat ini mungkin ditemui di lapangan. Nah untuk mengatasi rendahnya minat baca di kalangan mahasiswa itu seperti apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan? Kalau dari Agus.
0: Oke kak, kalau dari kami kan tadi sudah ada yang namanya diskusi literasi kak. Sebenarnya ini tuh cara mengajak mahasiswa maupun masyarakat untuk bisa sama-sama kita kenalkan buku, kita sama-sama berdiskusi mengenai isi buku gitu kak. Jadi sebenarnya sudah kami terapkan juga itu, cuman ya masih aja gak terlalu optimal gitu kak. Masih ya tergantung kesadaran diri mereka sendiri aja sih kayaknya.
1: Tergantung kesadaran diri sendiri ya. Karena kan nanti dampaknya juga balik ke diri sendiri ya.
0: Iya benar.
1: Oke, karena kalian ibaratnya untuk menjembatani tadi dan juga memberi apa namanya arahan gitu ya untuk sesuai dengan program yang akan kalian jalani di Duta Baca. Sangat luar biasa sekali baru opening. Sudah banyak sekali membuka wawasan dari Duta Baca UIN Raden Patah Palembang. Nanti kita balik lagi ya. Kita break dulu. Kita nanti akan fokus ke Duta Baca 2026. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pernah gak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep. Emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
4: Sini dulu.
5: Kenapa? Apa tuh?
4: Ini dulu, rapat dulu.
5: Gosip.
4: Ini tengok ini, ha.
5: Apa tuh?
4: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
5: Hah?
4: Ih, siapa ya?
5: Hah? Masa sih?
4: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
5: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
6: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
4: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
5: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Masih bersama Anda, obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-35 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita masih bersama dengan Duta Baca UIN Raden Patah Palembang 2025, masih membahas mengenai pemilihan Duta Baca 2026, Pentamorfosis of Literasi. Dan pendengar, kami informasikan untuk siaran kami kali ini juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang, atau pendengar juga bisa mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store dan juga di App Store. Dan kami juga mengajak Anda pendengar untuk berpartisipasi bersama kami. Silakan ingin bertanya terkait topik kita pada malam hari ini, silakan langsung merapat di telepon kami di 0711369977, atau bisa meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 0821792790090. Oke, kita balik lagi ke Putri dan Agus ya. Kita sapa kembali. Oke, banyak sekali sudah kita bahas tadi mengenai Duta Baca UIN Raden Patah Palembang 2025 ya, terkait program-program yang sudah dijalankan dan juga asal kalian juga untuk mengikuti Duta Baca itu sendiri motivasinya seperti apa gitu ya. Oke, kita ke pemilihan Duta Baca 2026 ini sendiri. Nah, kalau misalkan kita flashback kembali untuk kalian berdua, pastinya ada motivasi tersendiri, motivasi yang kalian tanamkan dari hati sebelum mengikuti Duta Baca 2025 kemarin. Boleh dong flashback sedikit biar adik-adik regenerasi kalian juga makin yakin untuk ikut Duta Baca 2026 ini. Dari Agus sendiri kemarin, apa Agus motivasinya?
2: Kalau dari saya Kak, karena kemarin kan masih semester muda Kak ya, pas daftar. Jadi ingin terus menambah relasi gitu, khususnya kan kalau misalkan di Duta Baca sendiri itu relasinya langsung ke perpustakaan gitu. Okay. Kak, jadi setidaknya kita tuh kuliah ada kenal, kalau nggak akrab dengan dosen, seenggaknya akrab dengan pustakawan gitu. Okay. Dan juga di Duta Baca ini kalau saya lihat-lihat berbeda dengan duta-duta lainnya gitu Kak. Jadi apa motivasi sendiri untuk ingin mendaftar Duta Baca gitu Kak. Enggak yang terlalu gimana-gimana Duta Baca ini gitu Kak. Jadi mendaftar aja gitu.
1: Oke. Kalau dari Putri sendiri apa Put motivasinya kemarin?
3: Kalau motivasinya aku pengen tetap menjadi jembatan dari generasi muda untuk meningkatkan literasi. Kalau kemarin sudah menjadi duta bahasa, itu kan di kalangan provinsi ya Kak. Aku pengen langsung terjun ke lapangan di mana tempat aku menuntut ilmu akademik. Nah, jadi pengen banget nih jadi jembatan mereka, menjadi wadah mereka untuk meningkatkan literasi itu sih.
1: Oke, nah kalau kalian bisa melihat atau bisa merasakan 5 atau 10 tahun ke depan ya, kira-kira kalian melihat masa depan literasi khususnya di Sumatera Selatan aja deh seperti apa nih nantinya? Kalau dari Agus,
2: Kembali lagi ke pribadi masing-masing kak. Jadi ya masing-masing, benar. Kembali lagi ke pribadi masing-masing. Tetapi kalau misalkan benar-benar literasi ini digalakkan dan juga menjadi kesadaran dari diri kita sendiri untuk meningkatkan literasi, tentunya itu sangat bagus untuk 5-10 tahun ke depan gitu Kak. Karena benar-benar dari literasi ini mendapatkan banyak impact yang luar biasa gitu Kak.
1: Oke, kalau dari Putri?
3: Kalau dari saya itu Kak, melihat pasti literasi ini akan berkembang pesat lagi, di mana kita harus mengimbangi antara literasi literasi digital, karena kan seperti tadi metamorfosis itu kan akan bertransformasi, penyebaran yang akan luas, apalagi beberapa tahun aja itu sudah berkembang kayak apalagi 5-10 tahun. Nah, jadi kita sebagai generasi muda harus mengimbangi perkembangan literasi dari waktu ke waktu itu.
1: Oke. Nah, untuk menciptakan ataupun mungkin melestarikan minat baca atau mungkin literasi di era sekarang, kira-kira langkah kecil yang bisa dilakukan sebagai mahasiswa umum kira-kira apa nih? Kalau dari Agus?
2: Tentunya kalau untuk meningkatkan minat literasi, kita tuh kan saat ini udah era digital Kak ya. Jadi biasanya kita tuh ngelihat-ngelihat dari konten-konten gitu kak. Jadi dari konten-konten, misalkan kita tertarik tentang konten ini, ya udah kita ikutin. Misalkan makanya dari Duta Baca sendiri biasanya itu membuat konten-konten yang kalau menurut kami menarik sih, tapi nggak tahu kalau menurut orang lain gitu kak ya. Dan harapannya untuk misalkan dia nggak tahu, dia ngeliat oh kayaknya ini menarik gitu, ini menarik, ini udah dibaca bukunya kayak gitu kak.
1: Oke, karena konten-konten ini sangat mempengaruhi ya.
2: Iya benar,
1: mempengaruhi kak. Ketertarikan seseorang untuk mengikuti jejak kita gitu.
2: Betul kak.
1: Karena kalau misalkan kita cuman ibaratnya kegiatan aja tapi tidak kita abadikan, ya, tidak kita post, sepertinya ada yang kurang gitu ya. Ada yang kurang ya, bukan kita ibaratnya haus validasi, tapi memang ya sekarang ya memang sudah menjadi
3: eranya
1: kebutuhan
3: digital.
1: Ya. Sudah menjadi kebutuhan, tidak bisa kita menutup mata dan juga telinga. Nah, jadi kalau misalkan menghadirkan program literasi yang inovatif dan kreatif, terutama bagi generasi muda, kira-kira program seperti apa nih Gus yang bisa digalakan?
2: Kalau dari saya pribadi itu kemarin pada saat pendaftaran Duta Baca itu untuk program kerjanya saya bukan berfokus untuk meningkatkan minat literasi malahan kak, tetapi saya itu kemarin untuk membenarkan sistem literasinya dulu. Karena kan seperti kita ketahui bahwasannya di konten-konten saat ini tuh masih banyak penggunaan bahasa yang tidak baku gitu kak. Jadi saya kemarin fokusnya ini untuk pembenahan kita dari Duta Bacanya sendiri gitu kak. Jadi ada program yang namanya Ruang Kata, yang dimana ini akan membahas mengenai kata-kata baku dan tidak baku gitu kak. Jadi tidak berfokus kepada tingkat literasi pada umumnya, tapi pembenahan dari kaminya terlebih dahulu. Kalau dari saya kemarin itu kak.
1: Oke, jadi ada pembenahan penulisan kata-kata.
2: Iya, dari sistemnya dulu gitu.
1: Oke, baik. Nah, kalau menurut Putri sendiri, ini dampak literasi nih Put terhadap prestasi dan masa depan mahasiswa, kira-kira apa nih Put?
3: Kalau dampaknya itu seperti yang Agus katakan, impactnya tuh besar kak ya, untuk sekarang, esok, atau nanti kita di tahun kedepannya. Pertama, kita bisa dikenal masyarakat luas. Terus dampaknya kita bisa belajar untuk tumbuh mencintai literasi itu. Enggak yang harus baca buku tebal-tebal sih, yang seperti itu.
1: Oke, dan juga sangat ini sekali ya, sangat luas sekali ya manfaatnya ya. Karena bisa kita bisa ditempatkan di mana saja.
3: Betul.
1: Terus juga dengan literasi membaca juga hal-hal yang kita tidak tahu jadi
3: betul,
1: tahu ya. Oke. Nah, jadi untuk kontribusi yang bisa dilakukan untuk para mahasiswa tentunya ya harus rajin membaca terlebih dahulu, harus membiasakan diri ya. Membiasakan diri dalam membaca. Oke. Nah, jadi untuk kualifikasi untuk mahasiswa yang nantinya pengen ikut ini seperti apa nih? Ada persyaratan tersendiri kah yang harus dipenuhi?
2: Tentu ada kak. Kalau karena ini Duta Baca UIN, tentunya dari mahasiswa UIN sendiri kak. Mahasiswa UIN sendiri dimulai dari semester 2 sampai dengan semester 6 terakhir. Dan memiliki indeks prestasinya atau IPK-nya itu minimal 3,30 gitu. Selanjutnya juga membuat esai mengenai strategi mereka untuk meningkatkan minat literasi, minat pengunjung ke perpustakaan gitu kak. Dan juga mereka disuruh membuat video kreatif mengenai program kerja mereka yang mereka usung gitu. Dan tentunya juga kita memiliki kualifikasi untuk mereka mempunyai kemampuan berkomunikasi, kemudian ya attitude-nya bagus dan lain sebagainya gitu. Karena kan sebagai perpanjangan tangan perpustakaan dan juga mereka menjadi role model, jadi ya komunikasi itu tentunya nomor satu gitu kak.
1: Oke, betul. Ada lagi Pak yang mau ditambahin?
3: Udah
1: cukup ya, udah komplit.
3: Tapi
1: ya.
3: Tapi mungkin menambahkan bahwa pembuatan, kalau kami kemarin pembuatan konten itu kreatif ya kak. Yang penting mencangkup bahwa kita mengajak mereka untuk berkunjung ke perpustakaan. Kalau sekarang berubah nih kontennya, mereka langsung buat program kerjanya melalui konten gitu. Jadi kita udah tahu nih, oh dia akan buat program kerja seperti apa yang akan dilakukan nanti.
1: Oke, nah kalian ada pesan tersendiri gak untuk para mahasiswa yang ini, misalkan mereka nih tidak hanya menjadi konsumen informasi tetapi juga penggagas ide, ada gak kira-kira pesan untuk mereka?
3: Pesan aku sih fokus sama diri sendiri aja kak ya. Jangan kita mau menjadi orang lain untuk terlihat hebat. Jadi percayakan value diri sendiri, fokus, karena ketika kita sudah percaya dan yakin diri itu nanti ketika ikut perlombaan sudah maksimal diri kita. Itu.
1: Okay. Nah kalau untuk perubahan literasi, budaya literasi di kampus UIN Raden Patah Palembang sendiri kira-kira seperti apa Gus sekarang?
2: Untuk sekarang tentunya karena banyak yang semester-semester akhir kak ya, tentunya ya yang semester akhir ini mereka rajin ke perpustakaan gitu, membaca skripsi dan membuat skripsi di perpustakaan gitu, seperti yang Putri bilang pada awal tadi. Tapi untuk semester-semester yang masih bawah-bawah itu tergolong sedikit, tapi ada gitu kak, tetap ada. Dan alhamdulillah perpustakaan itu rame, dan biasanya pun hari libur pun ada mahasiswa yang masih ke perpustakaan gitu.
1: Masih ke kampus ya.
2: Iya bener kak.
1: Oke, nah untuk saat ini yang udah mendaftar untuk menjadi calon Duta Baca 2026 seperti apa sekarang? Sudah banyak kah?
2: Karena kita baru memulai pendaftaran pada seminggu yang lalu kak ya. Dan itu ada beberapa persyaratan yang harus dibuat, dan dibuatnya itu gak bisa dalam waktu sebentar kalau kami mikirnya. Okay. Jadi untuk saat ini itu masih belum banyak pendaftar kak, tapi udah ada beberapa yang sudah submit, sudah ngepost Wibon dan lain sebagainya. Tapi masih jauh dari target kami gitu kak.
1: Masih jauh ya?
2: Iya benar kak.
1: Oke. Nah kira-kira perubahan yang paling signifikan dari 2025 ke 2026 nanti kira-kira apa nih Bun? Dari Duta Bacanya sendiri.
3: Aku pengen mereka lebih aktif menjadi promotor perpustakaan dan juga melakukan apa program kerja yang mereka asungkan itu harus mereka jalankan benar-benar kak. Jadi biar dampaknya tuh terlihat dari tahun ke tahun seperti itu.
1: Oke, kalau dari Agus sendiri kenapa nih Gus untuk para mahasiswa harus ikut Duta Baca? Kenapa?
2: Karena dari Duta Baca sendiri ini adalah sebuah tempat untuk teman-teman berkembang, untuk teman-teman ingin mengenali diri lebih jauh itu bisa di Duta Baca. Dan kita yang di Duta Baca ini bukan serta-merta harus rajin-rajin banget ngebaca gitu kak, tapi mempunyai keinginan untuk terus berkembang gitu kak. Jadi kalaupun teman-teman mau daftar tapi mungkin teman-teman masih gak terlalu rajin baca nih, ya udah daftar aja dulu kayak gitu. Karena dengan lingkungan yang positif, insya Allah kita juga jadi positif gitu kak. Karena kan di lingkungan Duta Baca sendiri tentunya mereka emang suka-suka baca. Jadi kalau kita gak ngebaca, kita ngerasa aneh dari mereka, dan akhirnya kita ikut-ikutan ngebaca gitu kak.
1: Oke, nah kita flashback lagi nih. Kalian kan ibaratnya pasti ada sesuatu yang melatar belakangi ya sebagai Duta Baca ini sendiri. Nah kira-kira pasti ada buku yang paling berpengaruh untuk kalian sehingga kalian kekeh menjadi Duta Baca ini sendiri. Kira-kira ada gak Bun?
3: Ada.
1: Buku apa tuh?
3: Buku pertama yang aku baca itu novel dari Terry Lie. Aku suka banget Terry Lie, yang itu judulnya Hujan. Dimana Hujan itu ya kompleks lah ceritanya. Jadi oh kayaknya baca novel itu seru kali ya, karena di selain kita bisa melihat cerita dari latar belakang yang berbeda, kita bisa melihat bahwa ya dunia itu luas gitu kak. Ya, jadi novel Hujan dari Terelia itu novel pertama dan yang saya cintai.
1: Oke, kalau dari Agus?
2: Kalau dari saya itu pas kecil itu kan bapak saya itu banyak koleksi buku-buku gitu kak, dan kebanyakan itu bukunya berat-berat. Dan kemarin itu pas sekecil itu ada buku novel yang mungkin teman-teman udah gak asing lagi, yaitu Laskar Pelangi kak. Aku suka banget, aku suka banget dengan novel itu, dan dari kecil itu aku udah ngulang beberapa kali aja untuk baca dari novel Laskar Pelangi dari Andrea Hirata itu kak. Dan aku benar-benar termotivasi saat aku baca itu, karena itu kan ceritanya tentang anak-anak desa kayak gitu kak ya. Jadi ya kayak dia punya impian, dan untuk mewujudkan impian itu benar-benar ada langkah yang ngebuat aku pengen banget ngikuti langkahnya gitu kak.
1: Oke, jadi membuat termotivasi ya.
2: Iya benar kak.
1: Oke, Agus Putri sepertinya ada yang mau bertanya di WhatsApp kita tapi tidak mencantumkan nama ini.
3: Boleh.
1: Di 082081273333 sekian ya. Oke, ini mau bertanya, mau tanya kak mengenai pendaftaran Duta Baca. Bagi tips dong untuk lolos SIK Duta Baca, melihat penampilan secara fisik nggak katanya? Boleh, siapa yang mau jawab?
2: Putri aja.
1: Putri.
3: Dari Duta Baca itu tidak fisik ya, tidak menentukan dari fisik, tapi kita menentukan bagaimana program kerja mereka bisa dijalankan dengan baik, mereka bisa konsisten dan bertanggung jawab atas amanah yang nanti akan diberikan sama mereka gitu. Nah, tips lolos atau buat esai itu kak, harus jujur dengan pengalaman sendiri gitu. Karena dari kalau misalnya kita udah jujur aja tuh udah kelihatan bagaimana pengalaman, bagaimana hal-hal yang sudah kita lakukan gitu. Dan juga program kerjanya kalau bisa itu bisa menjangkau masyarakat luas yang susah diajak berliterasi gitu.
1: Oke.
2: Okay. Oke, kalau dari saya kak mau nambahin ya kak ya, kalau untuk tips and trick mengenai esai yang dibuat, kalian itu sebisa mungkin membuat program kerjanya tuh jangan yang udah ada gitu. Membuat yang mind blowing lah, yang mungkin kami sendiri tidak terpikir akan ada program kerja itu. Dan selain juga menjangkau masyarakat luas, tentunya kalian harus yang berkelanjutan gitu program kerjanya. Karena percuma saja kalau misalnya program kerjanya hanya bisa dilaksanakan di satu periode, harapannya bisa berkelanjutan dan dipakai oleh duta baca selanjutnya gitu. Untuk penampilan sendiri kita nggak ada matokin mengenai fisik kak ya, nggak ada tinggi badan, berat badan dan lain sebagainya seperti pageant pada umumnya. Tetapi teman-teman kan di sini sebagai ikon dari perpustakaan dan role model untuk teman-teman mahasiswa, jadi sebisa mungkin teman-teman berpenampilan rapi. Dan ya rapi aja udah cukup sih kak, nggak perlu, karena kan kalau misalkan kita cakep itu kan urusannya dengan Tuhan kak ya. Dan kita tugasnya ya hanya berusaha untuk rapi aja gitu sih kak.
1: Rapi, iya oke. Okay. Kan kalau misalkan dari muka kan sudah mutlak ya.
2: Iya benar kak.
1: Walaupun sekarang banyak inovasi juga untuk merubahnya. Oke, ini ada lagi nih pertanyaan dari Anna Fitri Ardana. Oke, selamat malam kak, mau bertanya ke kakak-kakak Duta Baca nih. Sebenarnya saya kurang suka membaca buku dan masih kurang paham mengenai kaidah kebahasaan. Tapi saya memiliki beberapa ide project dan berkomitmen untuk meningkatkan minat baca. Kira-kira boleh nggak untuk ikut di Duta Baca ini? Karena saya ingin menjadi bagian Duta Baca kak. Terima kasih sebelumnya. Boleh?
2: Oke, baik Kak Ana, terima kasih banyak ya atas pertanyaannya. Tentunya kami dari Duta Baca membuka peluang yang sama untuk seluruh mahasiswa yang memiliki kualifikasi yang sama dan apalagi memiliki keinginan untuk terus berkembang gitu. Jadi benar-benar kalau ingin daftar, ya daftar aja walaupun tadi dibilang belum suka baca dan belum mengetahui kaidah kebahasaan, itu semuanya bisa dipelajari gitu. Yang penting daftar aja dulu gitu Kak Ana.
1: Daftar aja dulu ya. Dicoba aja dulu.
3: Iya, coba aja dulu.
1: Urusan hasil belakangan.
3: Betul.
1: Ya.
3: Iya.
1: Dan juga jadi pemenang atau tidak itu kan bonus. Yang penting sudah berusaha terlebih dahulu. Oke. Wah, luar biasa sekali nih Agus Putri. Kita sudah dilintas waktu 53 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita sebentar lagi akan mengakhiri kebersamaan kita di obrolan komunitas untuk edisi malam hari ini 3 Mei 2026, terkait topik pemilihan Duta Baca 2026 Pentamorphosis of Literacy. Kira-kira ada closing statement dari kalian atau mungkin
3: boleh,
1: silakan terus digencarkan lagi untuk mengajak para mahasiswa UIN Raden Patah Palembang untuk ikut di literasi di Duta Baca 2026 ini. Silakan.
2: Oke, baik Kak Fili. Jadi untuk teman-teman khususnya mahasiswa dari semester 2 sampai semester 4 UIN Raden Fatah Palembang, kami membuka kesempatan untuk teman-teman bergabung menjadi Duta Baca UIN Raden Fatah Palembang dan menjadi bagian dari UPT Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang yang menggaungkan literasi di di kawasan kampus Winraden Fatah Palembang. Untuk pendaftarannya bisa dilihat di Instagram Duta Baca Winraden Fatah Palembang dan juga Perpustakaan Winraden Fatah Palembang. Dan di situ juga sudah tercantum narahubung dari pendaftaran ini. Jika teman-teman ingin bertanya lebih lanjut, silakan menghubungi narahubung dari pemilihan Duta Baca Winraden Fatah Palembang ini.
3: Ya. Okay. Izin menambahkan, daftar dulu aja untuk hasil lolos atau enggaknya itu nanti. Yang penting kita sudah berusaha dan ada pengalaman untuk mendaftar di Duta Baca Winraden Fatah Palembang tahun 2026 ini, Kak.
1: Oke, okay. Terakhir benefit nih yang bisa didapatkan untuk Duta Baca 2026 apa nih?
3: Untuk benefitnya kita ada piala. Piala bergilir itu, Kak. Jadi piala bergilir, ada tropi, sertifikat, dan juga tentunya ada uang pembinaan dari UPT Perpustakaan Winraden Fatah Palembang.
2: Ya, selain itu juga tentunya mempunyai relasi-relasi baru dari teman-teman Duta Baca maupun senior-senior hingga pustakawan dan staf Perpustakaan Winraden Fatah Palembang yang mungkin kedepannya bisa menjadi jembatan kalian untuk meraih cita-cita apa yang kalian impikan gitu.
1: Oke, okay. Wow, luar biasa sekali. Berarti nggak kaleng-kaleng hadiahnya ya. Ada juga banyak sekali bonus-bonus yang bisa didapatkan kalau misalkan berhasil sukses meraih juara dari Duta Baca ini sendiri. Tunggu apa lagi? Ini sangat opportunity, kesempatan sekali untuk kalian bagi mahasiswa-mahasiswi dari Winraden Fatah Palembang, organisasi yang sangat positif sekali dan wajib untuk diikuti ya. Baik Agus dan juga Putri, luar biasa terima kasih kebersamaannya untuk kesempatan malam hari ini. Luar biasa sekali, banyak sekali membuka wawasan Kak Pilih pribadi tentunya, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu setelah berbincang-bincang dengan kalian terkait literasi untuk edisi malam hari ini. Sukses selalu untuk kalian berdua, sukses juga untuk Duta Baca 2026. Mudah-mudahan makin keren lagi, makin jaya lagi, dan jangan lupa nanti mampir lagi ke Pro 1 ya.
2: Okay. Siap Kak.
1: Okay, salam juga untuk pembinanya dari kalian dan juga para dosen serta mahasiswa-mahasiswa yang ada di Winraden Fatah Palembang. Kita akhiri dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, baru saja tadi kita ikuti obrolan komunitas bersama dengan pemilihan Duta Baca 2026 Pentamorphosis of Literasi dengan Putri Sarifa Az-Zahra, Duta Baca Winraden Fatah Palembang 2026, dan Agus Asar Ma'rif Umpunah Alam, Duta Baca Winraden Fatah 2026 Palembang juga. Dan pendengar, bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya menghadirkan program literasi yang inovatif dan juga kreatif terutama bagi generasi muda bisa juga menjangkau daerah-daerah yang minim dengan akses bacaan, memanfaatkan teknologi untuk memperluas gerakan literasi dan juga membangun kolaborasi dengan sekolah, komunitas, dan juga pemerintah. Pada akhirnya, Duta Baca diharapkan menjadi cahaya perubahan yang mampu menumbuhkan budaya membaca, memperluas wawasan masyarakat, dan juga membawa Indonesia maju ke generasi yang jauh lebih cerdas, kritis, dan berdaya saing. Luar biasa sekali. Pendengar, kami informasikan sebentar lagi di menit ke 00 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan pas jam Pro 1 untuk Anda, dan akan kami lanjutkan dengan kebersamaan kita di Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Kita akhiri dulu kebersamaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti dan dengarkan Obrolan Komunitas. Obrolan Komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.
2: Sobat Arari, pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.
3: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.
4: Pas jam perusahaan.
3: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pilih Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, pemerintah kota Palembang memastikan kegiatan Car Free Day atau CFD yang akan digelar rutin setiap pekan. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi saat uji coba di Jenderal Sudirman hingga kawasan Jembatan Ampera. PLT Kepala Dinas Pariwisata Isnaini Madani menyebut kegiatan tersebut berjalan dengan lancar tanpa kemacetan, berarti CFD juga membuka peluang bagi UMKM dengan menyediakan zona kuliner di beberapa titik. Kedepan pemerintah kota Palembang akan menambah area kuliner dan terus melakukan evaluasi bersama instansi terkait. Masyarakat dihimbau untuk menjaga kebersihan agar CFD menjadi destinasi wisata baru yang nyaman dan juga tertib. Selanjutnya pendengar, perbaikan jalan dari Desa Keban 1 menuju Desa Kemang di Kecamatan Sanga Desa terus dikebut setelah sempat viral karena rusak parah. Kini kondisi jalan tersebut mulai membaik dan sudah bisa dilalui lebih lancar oleh masyarakat. Camat Sanga Desa Rusdiwan menyebut perbaikan dilakukan harus bersama pemerintah, perusahaan, dan warga. Dukungan agar alat berat tersebut difokuskan pada jalur vital penghubung antar desa. Sejumlah ruas masih dalam proses pengerjaan dan akan ditangani secara bertahap hingga selesai. Warga mengaku bersyukur karena aktivitas termasuk anak sekolah kini menjadi kembali berjalan dengan aman dan juga normal. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Ikuti juga sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090, serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kabar kerja yang bertugas, saya Pilih Makomi, selamat malam dan sampai jumpa kembali.
4: Pas Jam Perusahaan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Pak, menurut Mama, mungkin kita bisa cari cara yang lain.
1: Udah, kamu ikut aja. Dari dulu juga begitu.
0: Iya. Setiap kali mau bicara, selalu disuruh diam. Lama-lama, aku jadi ragu sama pikiran aku sendiri.
2: Bukannya kamu gak punya suara, kamu cuma belum pernah didengarkan. Ketika perempuan didengar, rumah jadi lebih adil, lingkungan jadi lebih peduli, dan relasi jadi lebih manusiawi. Perempuan bukan cuma pendengar. Dengarkan perempuan, karena dari sana kehidupan menemukan suaranya.

0: 혼자 느낀 거였구나.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di menit ke-23 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat, segera kami hadirkan Ruang Rindu untuk Anda, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Seperti biasa, kami menantikan kehadiran Anda di 0711369977 atau bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0821792790. Langsung saja kita akan angkat penelpon pertama kita di sesi pertama di Ruang Rindu untuk edisi hari ini, 3 Mei 2026. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam. Halo Ruang Rindu. Terhubung tapi tidak ada suara nih. Gimana nih ceritanya? Halo Ruang Rindu. Kalau tidak ada suara kita putus ya. Boleh dicoba lagi di line telepon yang sama di 369977. Silakan saja bergabung bersama kami di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu, dengan siapa di mana? Ruang berbagi rindu
3: memori lewat lagu.
2: Oke, okay. Dengan siapa di mana?
3: Yuda Satrio di Sugiwaras Talang Jambi.
2: Bang Yuda Satrio di Sugiwaras Talang Jambi. Apa kabarnya Bang Yuda?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat ya.
3: Kebetulan okay. Saya juga mahasiswa UIN.
2: Oh, mahasiswa UIN. Wah, wow, luar biasa nih. Iya. Jurusan apa?
3: Tadi.
2: Jurusan apa kemarin? Udah lulus atau masih jadi mahasiswa?
3: Masih jadi mahasiswa.
2: Oh, masih jadi mahasiswa. Jurusan apa?
3: Ilmu perpustakaan.
2: Ilmu perpustakaan. Ada tah?
3: Ada.
2: Oh, ada. Iya, ini Agus sama Putri belum pulang nih, masih di sini.
3: Sama Agus?
2: Iya, kenapa gak join tadi pas kita dialog?
3: Takut.
2: Maksudnya...
3: Hah? Takutnya nanti komunikasinya nggak lancar.
2: Nggak apa-apa dong.
3: Bahasanya salah.
2: Iya. Oke. Semester berapa Yuda sekarang?
3: Semester 10.
2: Semester 10. Oh masih soal akhir ya?
3: Iya.
2: Oke. Hari ini lagi sibuk apa Yuda? Kegiatan hari ini?
3: Lagi santai.
2: Santai. Dari pagi ngapain aja tuh?
3: Nggak apa-apa, di rumah baik.
2: Di rumah saja. Oke, malam ini mau dengar lagu apa Yuda?
3: Enggak ya. Endang Estaurina.
2: Lagu siapa?
3: Endang Estaurina.

0: Judulnya apa?
1: Cinta Jangan Dibeli, ada enggak ya?
0: Cinta Jangan Dibeli. Cinta Jangan Dibeli, digadai aja ya. Cinta Jangan Dibeli.
1: Kalau tidak ada?
0: Ada. Cinta Jangan Dibeli ya.
1: Iya ya.
0: Oke, okay. Kita kirim-kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Kirimnya buat semuanya aja lah, termasuk yang duta baca tadi.
0: Oke. Okay. Buat duta Agus dan Putri tadi. Ya. Oke, okay, baik. Ada lagi, Bang Yuda?
1: Ya, pokoknya itu aja ya.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih loh udah gabung.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih, penonton pertama kita dari mahasiswa UIN Raden Patah. Ada Bang Yuda di Talang Jambi. Lanjut, masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Bang Pili.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dengan siapa di mana? Sepertinya orang bukit ini ya.
2: Lagu, iya.
0: Iya, Pak Darmawan apa kabar?
2: Alhamdulillah, wa syukurillah, sehat.
0: Sehat. Sibuk apa nih hari ini?
2: Tadi kondangan.
0: Kondangan tadi kemana tuh? Pilih. Kondangan kemana?
2: Di tempat teman.
0: Tempat teman. Arah ke Busri. Lumayan jauh dong dari bukit ke Busri.
2: Iya.
0: Iya. Kalau kata orang Palembang agak terasa iwaknya, eh. Oke. Okay.
2: Hujan pula membeli jadi.
0: Campur hujan.
2: Diguyur hujan, iya.
0: Diguyur hujan, tapi alhamdulillah sampai ke sana dengan tepat waktu ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Mau dengar lagu apa Pak Darmawan malam ini di Ruang Rindu?
2: Lagunya kita ambil dari Muksin.
0: Dari Muksin, judulnya apa?
2: Merana.
0: Merana.
2: Okay. Tahun 70 Bang Billy.
0: Tahun 70, wih, udah lama banget ya.
2: Iya.
0: Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
2: Ingat selalu.
0: Wow, langsung disepil ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Lagunya kita kirim untuk siapa aja?
2: Ya, kita kirim untuk yang di Perbumul itu Pak Subi apa itu ya, sering tadi saya monitor di acara Indonesia Banget.
0: Indonesia Banget. Terus apa lagi tuh?
2: Oh, di 45 itu Pak Gandhi juga, Ibu Asma, Bang Uju ya, di Sako.
0: Okay.
2: Juga Mbak Sisinya juga, Mbak Elinya juga, Mbak Pipit di dalam itu tuh sama Mbak Nadia suka bangun. Pak Idham di Sungai Rotan, Putra Kelana juga yang di Musi 5
0: tadi. Oke.
2: Yang udah lama gak masuk ini Bang Pili, Pak Anwar.
0: Pak Anwar, mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Amin.
2: Semoga monitor, terdoakan semoga sehat selalu bersama keluarga. Pak D. Suwarso juga, Pak Derapu juga. Bang Asno, udah lama gak masuk juga di kantin ini. Semoga sehat selalu. Bang Jaksa, Pak Jagaria. Yang di Merauke, Pak Predi ya.
0: Pak Predi di Merauke, Bu Ali di Pamekasan.
2: Ayu juga di Sulawesi juga Ayu ini. Jauh juga itu. Juga Ibu Ana di Sorong, Kota Lalu.
0: Oke.
2: Okay. Ibu Ismawati di Bukit juga.
0: Ibu Ismawati.
2: Iya, juga Ibu Ali. Mbak Denda di Bogor.
0: Siap.
2: Ibu Ria. Ya, semuanya Bang Pilih.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Adi Pitung juga ini.
0: Adi Pitung di Tiga Ulu ya.
2: Iya juga.
0: Siap.
2: Bang Robi juga.
0: Bang Robi, terima kasih.
2: Ya nah, yang di ini, yang di apa namanya tuh Blitang.
0: Yang di Blitang.
2: Ya, Mbak Yuni sama Mbak Wenti.
0: Juga
2: sehat selalu.
0: Oke. Okay.
2: Ya itu aja Bang Pili.
0: Oke. Okay.
2: Kita kirim semuanya tanpa kecuali. Yang belum disebut namanya mohon maaf.
0: Siap.
2: Bang Pili dengan siapa?
0: Bang Pili masih sama Agus dan Putri nih dari Duta Baca. Mereka belum pulang. Iya.
2: Iya. Itu cucu saya di UIN juga.
0: Bang cucunya di UIN juga. Banyak ketemu. Banyak ketemu dulur ternyata.
2: Iya. 2003 dia udah selesai.
0: 2003? Udah lama dong.
2: Jurusan biologi dia. Bang Billy ya.
0: Oke, Pak Darmawan.
2: Siap. Kirim
0: sini. Siap.
2: Semoga selamat sampai di rumah.
0: Amin ya Allah.
2: Semoga perusahaan itu tetap eksis di udara.
0: Siap, amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darmawan Bukit ya. Lanjut, masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Memori lewat lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dengan siapa di mana? Sepertinya saya kenal suara ini. Ah, kan dari ketawanya aja udah khas sekali nih.
3: Ada ciri khas kan?
0: Ciri khas. Oke. Sengelai, Mbak Ita ya.
3: Iya betul Bang,
0: okay. Sehat Bang. Alhamdulillah, Mbak Ita sendiri gimana nih hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Ngapain aja nih hari Minggu ini?
3: Hari Minggu ini di rumah aja.
0: Di rumah saja. Oke, okay, tidak ada jadwal kondangan kah hari ini? Atau ke pasar, kemana gitu?
3: Tidak diundang wong.
0: tidak diundang orang. Oke, okay. Besok ada kegiatan apa Mbak Ita? Besok ada kegiatan apa?
3: Ya, biasalah Bang.
0: Di rumah juga?
3: Di rumah, kadang keluar.
0: Oke, pokoknya lancar luncur lah ya, apapun kegiatan yang dilakukan. Baik, Mbak Ita. Mau dengar lagu apa malam ini?
3: Lagunya Iwan Fals aja Bang.
0: Iwan Fals yang mana tuh?
3: Ibu.
0: Ibu, jangan nangis ya.
3: Jangan.
0: Oke, dikirim untuk siapa aja lagunya?
3: Kirim untuk semua aja ya Bang ya.
0: Oke.
3: Okay. Untuk kopi Pak Darmawan tadi ya. Alhamdulillah sehat ya Pak Darmawan. Tuh, Abang pilih sama siapa?
0: Masih sama Agus dan Putri. Dari Duta Baca Win Raden Patah.
3: Iya ya.
0: Ya.
3: Salam aja ya.
0: Oke. Okay. Salam balik katanya.
3: Semuanya ya. Bang
0: Billy,
3: selamat siaran aja, pulangnya tadi ya Bang.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik juga untuk Mbak Ita di Sungai Lais ya. Oke, kita move ke WhatsApp dulu. Sepertinya sudah ada juga yang bergabung dengan kita di 0821-792-79090. Oke, Billy ketemu sama Bu Asari di Pelaju. Dari Mbak Asari di Jalan Bakaran Simpang 4 Pelaju, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Pili, apa kabar? Tentu sehat selalu, amin. Salam buat Pro 1 RRI Palembang serta pendengar Ruang Rindu, jaga selalu kesehatan. Oh ya Bang, tolong dong putarkan lagu dari mancanegara, single track vokal dari Stereo, with a Subtle Extra Goodie. Sebelumnya terima kasih buat Bang Pili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Asari di Pelaju. Oke, kita dengarkan dulu ya beberapa lagu yang sudah di request oleh para pendengar kita yang sudah masuk di sesi pertama di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Nanti Pili bakal balik lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, panas banget hari ini. Lihat es teh, jadi pengen minum.
1: Sabar dong, kita kan lagi puasa.
0: Iya sih, tapi godaannya berat banget.
1: Justru itu makna puasa. Bukan cuma menahan laparan haus, tapi juga menahan godaan dan emosi.
0: Bener juga ya. Jadi, puasa itu latihan supaya kita bisa lebih sabar.
1: Betul. Kalau kita bisa menahan diri, insya Allah puasa kita jadi lebih bermakna.
0: Iya deh, aku tahan sampai waktunya berbuka.
2: Puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga melatih kesabaran dan pengendalian diri. Mari jadikan Ramadan sebagai momen memperbaiki diri.
3: Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi kebersamaan kita di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, dengan siapa di mana walaupun sudah tahu.
1: Pura-pura gak tahu ya. Iya, kura-kura dalam perahu ya Bang Pili.
0: Iya, Bu Masita apa kabar?
1: Alhamdulillah, wa syukurillah Bang Pili, sehat.
0: Baik, sehat ya. Kira-kira hari Minggu ini ngapain aja aktivitasnya? Pasti seabrek-abrek ya?
1: Iya, berhubung dari pagi sudah hujan. Mm-hmm. Jadi nggak keluar tadi senamnya.
0: Wow, senam sendiri aja di rumah.
1: Iya, di dalam rumah jadi senamnya.
0: Senam sendiri ya.
1: Putar lagu sendiri sambil gerak-gerak badan sendiri.
0: Gerak-gerak badan sendiri. Oke, Bu Masita mau dengar lagu apa malam ini?
1: Send You Been Gone dari Eddie Pegrina.
0: Eddie Pegrina.
1: Iya, Pegrina.
0: Oke, apa tadi judulnya?
1: Send You Been Gone.
0: Send You.
1: Send you been gone.
0: Oke, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Dikirim buat senior-senior yang sudah masuk tadi Bang Pili ya. Mm-hmm. Buat Pak Darmawan. Apa kabar juga buat Ibu Irma yang ada di Bukit ya, Pak Anwar. Mm-hmm. Pak Gandhi yang ada di Pelaju, Ibu Asma ya. Uh-huh. Apa kabar juga untuk Bu Maria di Kertapati, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Untuk Bu Ali di Pamekasan, untuk Pak Predi yang ada di Merauke ya, sama Utrinya juga. Mm-hmm. Pak Haji Andi yang ada di Pekanbaru. Untuk yang di Aceh itu, ini Bang Pili lupa ya. Oh, Pak Tengku ya.
0: Pak Tengku ya.
1: Mm-hmm. Untuk Pak Tengku juga Bu Ibu Anna di Sorong. Mm-hmm. Sama Teh Dinda yang ada di Bogor, Ceguria. Untuk Bang Uju juga ya. Bu Eli tadi masuk, Mbak Ita ya.
0: Mbak Ita udah masuk.
1: Cik Gu Eli belum masuk ya, yang dari Gandus. Belum ya?
0: Belum.
1: Ya, semoga cepat bisa masuk ya. Untuk yang di ini juga di Pali ya, Pak Iqbal. Pak
0: ini enggak, Pak Aldo enggak?
1: Pak Aldo ya. Pak Aldo. Untuk semua-semua yang sering masuk di Pro 1 ya. Pak Jek juga ya, Bang Pili ya. Semua-semuanya deh yang lagi monitor di Pro 1 ya. Buat
0: siap.
1: Bang Pili tetap jaga kesehatan ya.
0: Amin.
1: Suaranya dijaga biar selalu merdu ya, bisa siaran terus.
0: Siap. Amin
1: buat
0: ya Allah.
1: Menghibur yang di sini ya, di Pro 1 menghibur
0: yang di rumah ya.
1: Ya sama opa-opanya ya.
0: Oke, siap. Amin ya Allah.
1: Suka lagu-lagu lama ya Bang Pili.
0: Oh, siap.
1: Lagunya ditunggu Bang Pili. Salam buat keluarga di rumah.
0: Oke.
1: Salam buat ibu dan tercinta ya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Hati-hati pulangnya Bang Pili ya.
0: Siap.
1: Karena di sini sudah cuacanya nggak menentu. Tadi gerimis, terus berhenti, gerimis lagi. Kayaknya ini udah reda ya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan Bang Pili. Lagunya ditunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Masito di Angkatan 45 Palembang ya. Lagunya dari Eddie Peregrina. Aduh, susah namanya. Since You've Been Gone. Lanjut, kita nantikan kembali kehadiran Anda di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo,
0: selamat malam. Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Mbak Ani.
0: Dengan siapa?
2: Mbak Ani.
0: Oh, Mbak Ani. Waduh, sudah lama tidak mendengar suara Mbak Ani ya. Apa kabar Mbak Ani?
2: Alhamdulillah. Kak, kok suaranya hilang-hilang ya?
0: Mungkin cuaca ya, sinyal ya. Mbak Ani masih di Sako atau udah pindah? Masih.
2: Kalau di Pro 4 jelas.
0: Sibuk apa nih hari ini Mbak Ani?
2: Hari ini sibuk kerja.
0: Sibuk kerja, tetap seperti biasa ya. Mau dengar lagu apa malam ini?
2: Lagunya Stop ya.
0: Kenapa?
2: Judika,
0: Kak. Iya, lagu pop.
2: Judika.
0: Judika yang mana tuh?
2: Di playlist ada lagu apa Judika?
0: Waduh, banyak nih kalau di playlist ya. Coba kita lihat. Di playlist ada, waduh banyak banget nih. Ada bentar ya. Ada Jadi Aku Sebentar Saja, terus Ku Tak Mampu, Maafkan Aku, Hati Yang Tersakiti, Merelakannya, Terus Berlari, terus Aku Milikmu, Putus Atau Terus, banyak tuh. Cinta Karena Cinta.
2: Halo?
0: Yang mana?
2: Ada yang featuring.
0: Kenapa?
2: Yang featuring.
0: Featuring sama Duma Riris.
2: Iya.
0: Yang itu aja. Oke, okay. Siap-siap. Dikirim untuk siapa lagunya?
2: Dari Hati. Kak, sudah nyampe kan pesanannya?
0: Kenapa?
2: Sudah nyampe kan pesanan kemarin.
0: Pesanan apa? Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Mbak Ani, kita terima lagi di 369977. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan alhamdulillah sehat. Dengan siapa di mana nih?
3: Dari kawasan Jalan Tol.
0: Dari kawasan Jalan Tol, siapa ya?
3: Putra Kelana.
0: Bang Putra Kelana, iya nih. Gimana bang, cuaca di sana?
3: Cuacanya nampak ini baru berhenti gerimis.
0: Baru berhenti gerimis.
3: Nampaknya Kota Palembang hari ini rata.
0: Iya ya, sepertinya memang dilanda hujan semua.
3: Iya, barokah.
0: Jadi untuk menyemangati malam ini, mau dengar lagu apa nih bang Putra?
3: Kita minta ini lah. Tikus yang di bawah meja ya.
0: Tikus yang di bawah meja?
3: Iya.
0: Lagu dari siapa tuh?
3: Iwan Fals apa itu?
0: Iwan Fals.
3: Tikus kantor.
0: Tikus kantor.
3: Iya.
0: Oke, dikirim untuk siapa aja lagunya?
3: Ada lagunya.
0: Ada dong.
3: Buatnya Bang Billy. Selamat malam, selamat bertugas. Pokoknya semua kru-kru Radio Pro 1. Semuanya selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
3: Salamnya fotokopi yang baru turun tadi, Bu Masito ya.
0: Bu Masito sama Mbak Ani.
3: Titip fotokopi lah.
0: Fotokopi.
3: Pokoknya semua band Pro 1 Nusantara.
0: Oke. Okay.
3: Semuanya selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Siap, amin ya Allah.
3: Buat Bang Billy. Bagian terima kasih waktunya.
0: Enggak apa-apa, sama-sama. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang udah 3 ya. Oke, berarti kita baca WhatsApp dulu ya. WhatsApp kita baca dulu. Tadi udah pilih putar nih lagu dari Adera Lebih Indah ya, spesial untuk siapa nih tadi? Mas Bro di Lubuk Lingga. Udah pilih putar ya lagunya. Terus di belakang Mas Bro pilih juga ketemu sama Cek Tiapati. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Pati Jawa Tengah, Cek Tia. Request lagu Jangan Ingin Menang Sendiri, Betaria Sonata. Dikirim untuk Bu Masito, Pak Teguh, Pak Anwar, Bang Napi, Dek Nadia, Oma Ana. Salam sejahtera, semoga bahagia selalu. Amin. Buat Bang Pili, selamat tugas sampai tuntas. Senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek Tia Pati, Jawa Tengah ya. Di belakang Cek Tia, Pili ketemu juga sama Pak Gandhi Pelaju. Selamat malam Bang Pili, saya Gandhi di Pelaju. Tolong putarin lagu dari Tom Jones yang judulnya Green Grace of Home. Lagu ini dikirim buat semua yang lagi monitor. Salam sehat semua. Dan buat Bang Pili lagunya ditunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Gandhi Pelaju. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi pendengar, seperti biasa kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request. Nanti Pili bakal balik lagi masih di Ruang Rindu. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami lanjutkan kembali Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita angkat lagi ya, telepon dari pendengar. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo
0: Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam Bang, Ruang Rindu Bang.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, dengan siapa ya, di mana?
1: Dari Pak Ibnu di Musi 2 Bang.
0: Pak Ibnu?
1: Iyo.
0: Di Musi 2, apa kabar Pak Ibnu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sibuk ngapain hari ini Pak Ibnu?
1: Lagi santai.
0: Iya, hari ini ngapain aja kegiatan seharian?
1: Di rumah.
0: Di rumah saja.
1: Ya sambil... paling ke masjid gitu.
0: Iya, sambil dengar Pro 4 ya.
1: Iya. Siap. Jadi yang siang-siang itu cuman muda-muda ya siang-siang itu.
0: Oke, mau dengar lagu apa Pak Ibnu malam ini?
1: Bang ya. Bung Billy ini lagu Titik Sandora Bang.
0: Titik Sandora?
1: Ya, lagunya Anu.
0: Apa? Lagu Anu.
1: Bukan, nanti dulu Bang. Perasaan yang ditinggalkan.
0: Perasaan yang ditinggalkan.
1: Yang ditinggalkan ya, lagu lama itu Bang ya. Dan 70-an juga sama dengan Pak Anu tadi. Kirim-kirim untuk semua yang penggemar ini Bang ya. Untuk Bang Billy, hati-hati balik ke rumah Mas.
0: Sukses selalu ya. Amin ya Allah.
1: Terima kasih Bang ya. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan yang ditinggalkan ya, dari Titik Sandora. Lanjut, masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977 di belakang Pak Ibnu Musi 2. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Mbak Yuni BK9.
0: Mbak Yuni BK9. Tadi dapat salam tuh dari Bu Masito ya.
2: Iya, salam kembali.
0: Oke.

0: Sadar ya.
1: Iya.
0: Lucu nih Mbak Yuni. Lagunya lagu apa Mbak Yuni malam ini?
1: Dari Pance Bang.
0: Pance Fondaak, yang mana tuh?
1: Diam bukan tak cinta.
0: Diam bukan tak cinta. Jadi apa kalau kalau tak cinta, bukan tak cinta?
1: Berarti cinta paling ya.
0: Ya, ini lagunya ini ya duet ya?
1: Iya.
0: Oke, dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Salam siapanya ada Bunda Masitah tadi, ada Pak Darmawan, ada Bang Ujo, ada Mbak Pipit, ada Mbak Nadia, Nadia ya yang di Sukabangun itu, ada semua pendengar bersatu lah.
0: Siap.
1: Buat Bang Bilinya salam sehat sekeluarga, pulangnya hati-hati. Kalau mau belok-belok, mau maju-maju.
0: Jangan maju mundur cantik ya.
1: Jangan maju mundur cantik.
0: Lanjut.
1: Kita tunggu lagunya, Bang. Yo. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama-lama lucu ya, Mbak Yuni. Di KM9, BK9, Blitang. Lanjut, kami masih nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Salam kenal.
0: Salam kenal kembali. Dengan siapa di mana? Lucu banget suaranya.
2: Dari Kirana di Pelaju.
0: Oh, Kirana di Pelaju. Kirana Sisi Sartika ya. Pakai apa suaranya bisa gitu?
2: Gak tahu, ini handphonenya Bang.
0: Oh, handphonenya. Bukan diselipin di bantal gitu.
2: Oh, enggak.
0: Apa kabar Mbak Sisi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Sibuk ngapain hari ini Mbak Sisi? Ada jadwal kondangan?
2: Gak ada Bang, santai aja
0: di rumah. Santai aja di rumah ya. Oke, lagunya mau lagu apa malam ini?
2: Lagu Mungkinkah aja Bang.
0: Mungkinkah? Stinky ya?
2: Iya.
0: Dikirim untuk siapa aja lagunya?
2: Salam-salamnya buat Nyakin Arok yang ada di Bali ya. Barang Mbak Siva ya.
0: Oke. Okay.
2: Selamat malam. Ada Mbak Yuni tadi ya.
0: Mbak Yuni.
2: Ibu Mas Ito juga selamat malam ya. Pada malam. Iway juga selamat malam. Bang Ujo sudah masuk belum?
0: Bang Ujo belum.
2: Belum, mungkin dia tidur sudah ya.
0: Oke.
2: Okay. Siapa lagi? Ada
0: siapa lagi tuh?
2: Rocky ya. Ita tadi ya. Siapa lagi ya? Semuanya aja deh kayaknya ya.
0: Siap.
2: Itu Bang Aldo juga ya, Bang Itham juga. Gak lama
0: gak
2: denger.
0: Iya. Oke.
2: Harul Rara juga selamat malam semua-semua aja ya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita move ke WhatsApp dulu ya. Di 0821-7927-9090. Pilih ketemu sama siapa nih? Gak ada nama nih. Oh ada. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu dari Boy di Sungai Lais. Tolong putarkan Bang lagu dari Triswaka Merayu Tuhan buat yang lagi monitor RRI RRI radionya. Buat Bang Pilih, terima kasih. Sehat selalu, amin. Terima kasih kembali Bang Boy. Di belakang Bang Boy, Pilih juga ketemu sama siapa lagi nih. Assalamualaikum Bang, mau request lagu Take My Home. Salam kenal dari Willy di Pagar Alam yang baca. Terima kasih. Terima kasih kembali, sama-sama. Lanjut. Ada Ibu Irma di Bukit. Selamat malam Bang Pili. Selamat malam. Irma mau minta lagu Dedi. Penyanyinya lupa Bang. Aduh, siapa nih? Jadi gimana nih? Dedi. Lagunya buat Ibu tersayang Bu Masito, Pak Darmawan, Pak Anwar, Pak Fauzan, Bang Idham, Bang Napi, Bang Leman, Oma Ana di Sorong, terus Oma Maria, Bang Kiwai, Pak Kliwon, Pak Predi, dan Ibu Tri di Merauke. Serta semua-semuanya tanpa terkecuali pendengar setia Pro 1 RRI Palembang, juga buat Bang Pili beserta kru Pro 1 yang lagi bertugas. Buat Bang Pilinya terima kasih. Salam sehat selalu Bang dari Mbak Irma Suciati di Bukit Besar Palembang. Amin. Bu Irma juga sehat-sehat ya. Di belakang Bu Irma kita langsung tuntasin aja deh. Dari Bu Asari di Pelaju udah tadi lagunya. Oh, lagunya ini, lagunya diganti ya. Ada Shocking Blue, judulnya Blossom, Blossom Lady. Kalau nggak ada lagu dari yang tadi, lagunya Gang Pengangsaan dari Dirimu. Oke, judulnya Dirimu. Lanjut, masih ada? Bu Masito masih monitor juga di sisi dari... Oke, habis karaoke langsung ke Pro 1 ya. emang luar biasa, ada di mana-mana. Lagi pendengar, kita lanjutkan lagi ya. Sudah Bang Pilih bacain semua requestan dari via WhatsApp. Nanti kita akan putarkan lagunya satu persatu.

Di samping itu, pilih masih terima nanti kehadiran Anda di 369977 via telepon di 0711, 369977 di WhatsApp di 0821792790. Ruang Rindu masih akan membersamai Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di sesi terakhir ya, kita coba angkat 3 penelpon lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Dengan siapa di mana, walaupun sudah tahu?
1: Sebut saja Mawar.
0: Sebut saja Mawar di Sukabangun ya. Mbak Nadia, hari ini kegiatannya ngapain aja tuh?
1: Kegiatannya hari ini di rumah aja.
0: Di rumah saja. Tidak ada jadwal kondangan hari ini?
1: Belum ada.
0: Belum ada. Coba tahu minggu depan ya. Lanjut, kita mau dengar lagu apa malam ini, Mbak Nadia?
1: Dari Michael and Sharon.
0: Judulnya apa tuh?
1: Blue Night.
0: Apa?
1: Blue Night.
0: Blue Night?
1: Iya.
0: Oke, okay. Blue Night. Malam biru ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Tadi ada Mbak Yuni ya. Katanya mm-hmm. dia bukan tak cinta ya. Mm-hmm. Mungkin lagi sakit gigi kali ya. Terus ada Mbak Yutia juga yang di Pati ya. Mm-hmm. Mbak Ita, Senai Lais.
0: Tadi siapa penyanyinya? Michael?
1: Michael Run to the Rock.
0: Michael Run to the Rock ya. Oke, lanjut.
1: Ada Bang Pim.
0: Ada dong.
1: Untuk siapa lagi ya? Untuk semua-semua aja lah pokoknya.
0: Oke.
1: Pendengar perusahaan itu dimanapun berada ya.
0: Siap.
1: Selamat malam, selamat beristirahat. Mm-hmm. Semoga terhibur dengan lagu-lagunya aja ya.
0: Siap.
1: Oke, okay. Bang Napi ya.
0: Bang Napi.
1: Iya. Oke, okay, buat Bang Pili, selamat bertugas.
0: Amin.
1: Lagunya ditunggu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Nadia suka bangun ya. Kami tunggu kembali kehadiran Anda di 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori Lewat Lagu. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Mbak Wati.
0: Mbak Wati di mana Mbak Wati? Di Pemulutan ya. Gimana Pemulutan malam ini?
2: Dingin Mang Billy.
0: Wow, dingin. Kenapa tuh? Hujan ya?
2: Hujan. Tapi lah berhenti.
0: Mm-mm. Mbak Wati hari ini kemana aja tuh aktivitasnya?
2: Nganter ke Songket tadi.
0: Mm-mm. Jauh dari rumah ya? Kenapa?
2: Palembang. Di Palembang.
0: Oh, di Palembang.
2: Ya nganter ke.
0: Nganter kemana?
2: Ke Perumnas.
0: Oh, ke Perumnas. Kok nggak mampir ke RRI? Sombong ya?
2: Ya,
0: gak tahu jalan ya. Oke, lanjut. Kita mau dengar lagu apa malam ini Mbak Wati?
2: Bang Billy, misalnya Cakrakan boleh?
0: Cakrakan boleh, gak apa-apa. Lagu apa ya, tuh?
2: Apa namanya? Kekasih Bayangan.
0: Kekasih Bayangan, emang kenapa?
2: Dasar deh.
0: Kok bisa menjadi kekasih bayangan, tidak menjadi kekasih beneran?
2: Bayangan, masalahnya ada yang beneran.
0: Oh, ada yang beneran. Jadi yang halu-haluan aja dulu ya. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
2: Tadi tuh di WA ada Bang Boy ya.
0: Ada Bang Boy.
2: Ya, Nadia suka bangun tadi. Sisi jaga bareng. Mana Mang Napi jaga raja. Nah, itu gak Bang Billy.
0: Oke, okay.
2: Ngapo Mang Billy? Mang Billy pindah ke sini, Bu.
0: Enggak apa-apa tuh.
2: Tukaran sama abang-abang sih.
0: Biar berbeza.
2: Iya.
0: Oke, okay, lanjut.
2: Ya, Mang Billy ya. Yuk. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, masih kami nantikan penelpon terakhir ya di sesi ini di Ruang Rindu 3 Mei 2026. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu, Mbak Pili. Memori, Ruang Memori Lewat Lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, gitu.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, baru betul. Dengan siapa di mana?
3: Biasa, Mbak Pili. Terima kasih.
0: Terima kasih, Bang Robi Purba. Apa kabar, Bang Robi?
3: Alhamdulillah sehat,
0: Mbak Pili. Alhamdulillah.
3: Mbak Pili sehat.
0: Sehat. Gimana makan tadi? Kenyang?
3: Makan tadi alhamdulillah kenyang. Makan mie 2 bungkus nasi wow. Piring tuh.
0: Bahaya tuh banyak-banyak makan mie ya.
3: Iya.
0: Emang ngapain hari ini? Ada kegiatan apa? Kok bisa makan mie 2 bungkus?
3: Kati.
0: Lagi doyan.
3: Lagi pengen wae.
0: Lagi pengen ini. Oke. Okay. Lagunya lagu apa Bang Robi?
3: Lagu Anji boleh, Bang Billy.
0: Lagu Anji yang mana tuh?
3: Kekasih hebat,
0: boleh.
3: Mm-mm. Boleh, Bang Billy.
0: Boleh. Kita kirim untuk siapa?
3: Salam buat Eli, ya. Buat Nadia.
0: Mm-hmm. Kekasih yang terhebat bukan? Kenapa?
3: Yang barusan tadi sama.
0: Ada Mbak Wati di Pemulutan.
3: Oh, Mbak Wati. Mbak Wati. Ada satu sisi tadi.
0: Mm-hmm.
3: Ada sisi, ada Arok sama Sipanya.
0: Ada
3: Ojo.
0: Mm-hmm.
3: Dan Mbak Tengah Persatu aja, Mbak Beli.
0: Siap.
3: Ucapannya selamat malam ya.
0: Mm-hmm.
3: Enak ini cuacanya nggak sibuk.
0: Kenapa?
3: Kemarin cuacanya panas.
0: Hmm, sekarang udah enak ya?
3: Enak ya.
0: Hmm.
3: Itu okay. Aja mau pilih ya.
0: Yo.
3: Semoga mau pilih sehat. Mm-hmm.
0: Amin.
3: Panjang umur, amin. Rezekinya.
0: Amin ya Allah.
3: Segala urusannya.
0: Amin.
3: Makasih Bang Billy.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama ya. Doa terbaik juga untuk Bang Robi di Ramakasi. Pendengar, Bang Robi tadi merupakan penonton terakhir di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Bang Billy ucapkan terima kasih untuk minat dengar serta partisipasinya yang sudah bergabung membantu isi playlist di kesempatan malam hari ini. Bang Billy mohon maaf juga kalau misalkan ada telepon atau WhatsApp yang belum sempat terbaca dan juga terangkan. Kita coba lagi di lain kesempatan di esok malam. Seperti biasa Ruang Rindu akan hadir dari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, setelah ini kami akan hadirkan Pas Jam Pro 1 untuk Anda di menit ke 00 lepas dari pukul 23 dan akan kami lanjutkan kembali di rangkaian Palembang malam ini dengan informasi terupdate hingga nanti akan kita akhiri dengan renungan malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap pastikan Anda bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Pas jam Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pilih Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, masyarakat Kota Prabumulih resah akibat pengurangan kuota penerimaan siswa SD dan SMP. Kebijakan ini membuat banyak orang tua khawatir karena anak mereka terancam tidak mendapat sekolah. Ketua Komisi 1 DPRD Prabumulih Riza Aryansyah menyebut pengurangan ini dilakukan karena jumlah rombongan belajar melebihi kapasitas ruang kelas. Akibatnya, beberapa sekolah yang biasanya menerima banyak kelas kini hanya menerima 1 hingga 2 kelas saja. Kadis Pendidikan Ahmad Darmadi memastikan pemerintah akan mencari solusi agar semua anak tetap bersekolah. Salah satu opsi yang disiapkan adalah subsidi bagi siswa yang kurang mampu untuk bersekolah di swasta. Selanjutnya pendengar, pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia melarang ziarah atau city tour bagi jemaah haji sebelum face Armuza 2026. Kebijakan ini tertuang dalam surat edaran yang ditetapkan pada 30 April 2026. Kakanwil Kemenhaj Sumatera Selatan, M. Arkan Nur Wahidin, menyebut larangan tersebut bertujuan menjaga kondisi fisik jamaah. Fokus utama diarahkan pada kesiapan ibadah inti di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Selain itu, pembimbing haji diminta tidak menjadwalkan perjalanan di luar Mekah dan Madinah sebelum puncak haji. Seluruh aktivitas jemaah juga harus terkoordinasi ketat demi keamanan dan kelancaran ibadah. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Ikuti juga sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-792-79090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pilih Makomi. Selamat malam dan sampai jumpa kembali.
1: Pas Jam Pro 1.

0: Anda. Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacot ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

0: nyebur. Ah.
1: Buang dulu sampahmu tuh. Jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel. Emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh. Kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolam.

Goa Jepang di Palembang adalah situs bersejarah peninggalan tentara Jepang saat Perang Dunia Kedua. Goa ini berfungsi sebagai benteng pertahanan, penyimpanan senjata, dan markas. Goa ini terletak

di belakang pasar KM5 dan kini menjadi objek wisata sejarah yang tengah diupayakan revitalisasinya menjadi destinasi edukasi dan budaya. Meskipun terkendala status lahan dan pemiliknya, gua ini dibangun sekitar tahun 1942 hingga 1943 sebagai pos pertahanan strategis. Gua ini digunakan untuk penyimpanan amunisi, komunikasi, dan perlindungan dari serangan musuh. Struktur bangunan berbentuk huruf U, memiliki lorong-lorong bawah tanah, sekat ruangan, dan menara pengintai dengan dinding beton yang tebal. Ada mitos yang menyebut lorongnya tembus hingga rumah sakit Caritas atau benteng Kuto Besar. Namun, masih perlu kajian ilmiah lebih jauh mengenai Goa Jepang ini.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-37 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami informasikan nanti sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita di rangkaian Palembang malam ini, kami akan hadirkan renungan malam untuk Anda sampai menutup pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Tarari, pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Pendengar, renungan malam untuk edisi malam hari ini akan kami hadirkan mengenai kebermanfaatan dan akhlak.

0: sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ketika kita menjadikan hidup kita penuh manfaat bagi orang lain, niscaya kemanfaatan itu akan kembali lagi ke kita. Tanpa diminta, akan datang dengan sendirinya. Ikhlas adalah ruh dari setiap amal. Karena ilmu tanpa amal, bagaikan pohon tak berbuah. Teruslah menebar kebaikan, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Minggu 3 Mei 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok, Senin 4 Mei 2026 pada pukul 4.50 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia, Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Senin, tanggal 4 Mei tahun 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dari Palembang. Senang sekali saya Alvina Damayanti dan Tata Edins dapat kembali menemani ruang dengar Anda dalam rangkaian acara Palembang pagi ini. Edisi hari Senin 4 Mei 2026. Selama beberapa jam ke depan, kami telah menyiapkan berbagai sajian informasi dan inspirasi untuk mengawali aktivitas Anda. Setelah ini akan kami hadirkan pengajian Al-Quran, dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi. Pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan menyimak informasi terkini dalam Warta Berita Palembang. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, update info cuaca langsung dari BMKG, serta dilanjutkan pukul 7 waktu Indonesia Barat, Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar kami hadirkan ruang diskusi hangat dalam dialog Palembang Menyapa. Dilanjutkan pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Halo RRI untuk menemani waktu Palembang pagi ini. Dan pendengar, sebagai pembuka pagi hari ini, kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran, Surat Al-Ma'idah ayat 41 hingga 42, dengan qori almarhum Kyai Agus Haji Ahmad Nawawi Denci.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: FM Prosota dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, saya Elvira Damayanti.
2: Saya Tata Edins, menemani Anda di pagi hari ini ya. Dan saat ini kami ajak Anda untuk menyimak acara selanjutnya, yaitu Mutiara Pagi. Di bahasan religi Mutiara Pagi pagi hari ini, kita akan membahas mengenai seni menghadapi ujian. Bersama narasumber kita adalah Ustazah Dr. Anda Nur Hayati Damir MPD. Kita sudah tersambung bersama beliau via telepon ya, Vin?
1: Iya. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar baik, alhamdulillah Ustazah.
3: Alhamdulillah, Mbak Tata, Mbak Pina sehat.
1: Alhamdulillah Ustazah. Dan juga untuk pendengar yang ingin memperdalam wawasan atau memiliki pertanyaan tentang tema hari ini, kami mengundang Anda untuk bergabung dan berinteraksi langsung bersama kami di line telepon 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-792-79090.
2: Bisa juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan kita langsung saja ya untuk membahas mengenai seni menghadapi ujian. Ustazah, perbincangan kita mengenai seni menghadapi ujian di pagi hari ini, sebelum pendengar tanya jawab untuk bergabung, silakan, apa yang mau ingin disampaikan?
3: Baik, terima kasih Mbak Tata, Mbak Pina. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Palembang. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala untuk semua rahmat, nikmat, rezekinya yang Allah berikan kepada kita yang tiada habis-habisnya. Yang membuat kita selalu bersemangat untuk menghadapi perjalanan hidup ini. Zat yang menciptakan kita bukan untuk hidup tanpa arah, bukan pula untuk hidup tanpa ujian. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Sang Agung yang mulia Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, manusia yang paling mulia yang hidupnya penuh ujian, tetapi justru dari ujian itulah lahir kemuliaan untuk beliau. Para pendengar Mutiara Pagi Pro 1 di mana saja berada, pagi ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu seni menghadapi ujian. Karena tidak satu pun manusia yang hidup di muka bumi ini yang tanpa ujian. Bahkan semakin tinggi keimanan seseorang, semakin berat ujiannya. Jadi Allah tidak pernah menjanjikan hidup itu dengan mudah, tapi kata Allah, di dalam kesulitan ada kemudahan. Allah menjanjikan makna di balik setiap kesulitan. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan pasangannya, dengan anaknya, ada juga yang diuji dengan kehilangan. Bahkan manusia banyak diuji juga dengan kelapangan rezeki, keberlimpahan, kekayaan, itu ujian ya, yang membuat kadang-kadang membuat manusia itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalahnya bukan pada apakah kita diuji atau tidak, tapi bagaimana cara kita menghadapi ujian itu. Jadi kalau pagi ini kita ada temanya seni menghadapi ujian, jadi bagaimana sih kita menyikapi ujian itu gitu ya. Jadi yang perlu yang kita pahami dulu itu adalah hakikat ujiannya. Hakikat ujian itu kan adalah sunnatullah dalam kehidupan. Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-155, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was-samarat wabashshiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, ini hakikat ujiannya. Artinya apa? Ujian itu bukan tanda Allah tak suka, Allah murka, atau Allah benci sama kita. Tapi justru itulah proses pendidikan yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana cara kita menghadapi kehidupan ini. Jadi bagaimana seninya itu, bagaimana hati kita tetap hidup ketika keadaan sudah rasanya sudah tak nyaman gitu ya. Kemudian bagaimana iman itu tetap berdiri tegak ketika dunia pun runtuh gitu bagi kita. Nah, jadi artinya ketika kita paham ya bahwa ujian itu pasti kepada manusia yang hidup, kalau sudah mati tak ada lagi ujian. Tak akan ada lagi ujian ya. Jadi yang perlu kita pahami ya, bukan kenapa saya diuji, tapi bagaimana kita menyikapi ujian itu. Dan yang paling penting lagi maknanya, apa yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki dari ujian yang kita hadapi ini gitu, yang sedang kita hadapi ini. Jadi artinya itu yang pertama. Jadi hakikat ujian itu adalah sunnatullah di dalam kehidupan. Nah, kemudian kita pahami juga, harus kita pahami juga dari seni menghadapi ujian ini, apa tujuan Allah memberikan ujian ini. Ya, bisa jadi ya Allah ingin terhapus dosa-dosa kita. Bisa jadi Allah ingin mengangkat derajat kita. Ya. Bisa jadi Allah ingin membersihkan hati kita. Jadi kalau kita lihat tuh di ayat kedua dan yang ketiga dari surat Al-Ankabut ya. Nah, di dalam surat Al-Ankabut itu di ayat yang kedua dan ketiga, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman lalu mereka tidak diuji? Sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum kamu. Maka Allah pasti mengetahui apa

apa tidak kita lafazkan atau kita lisankan atau kita hanya berpikir saja, Allah tahu. Tapi Allah artinya apa? Menguji kejujuran iman kita, ya, menampakkan kualitas iman manusia itu. Jadi ujian itu bisa jadi filter keimanan dan bisa jadi artinya apa? Allah ingin menunjukkan mana yang jujur, mana yang palsu, mana yang sabar atau yang putus asa gitu ya. Gitu. Nah, jadi ada yang menganggap bahwa ujian ya itu adalah membuat orang makin baik. Ada yang seperti itu. Orang tidak mengeluh, tidak berputus asa, tapi dia sadar ya, dia introspeksi diri gitu ya dan membuatnya lebih baik. Ya, dari tahun-tahun lalu, lebih baik dari hari kemarin lah begitu ya. Nah, jadi indikatornya artinya bukan keburukan, tapi justru inilah tanda cinta Allah, tanda sayang Allah, tanda perhatian Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-214 ya. Nah, di situ Allah mengatakan ya, Allah berfirman, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan, ujian ya, seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Gitu kan? Nah, jadi artinya ketika kita paham bahwa hidup pasti ada ujian. Selama hidup pasti ujian. Kalau tidak ada ujian, berarti orang itu sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Nah, itu. Apa seni pertamanya? Bagaimana kita menahan diri? Ya, kita menahan diri. Kenapa? Ketika kita menahan diri, itulah bukti kesabaran kita. Seperti di ayat 10 Az-Zumar. Sungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala tanpa batas. Kalau kita baca Al-Quran dengan satu huruf 10 kebaikan, kalau kita bersedekah, berinfak akan dibalas 700 kali lipat, maka ketika kita sabar, pahalanya tanpa batas. Jadi bukan sabar itu berarti diam gitu ya, ngelunda. Tapi tetap taat ketika kondisi tak kondusif ya. Tetap taat walau kita dalam kesulitan ya, tetap tidak bermaksiat ketika putus asa itu datang gitu kan. Nah, tetap ridha ketika Allah menghendaki takdir itu kepada kita. Jadi sabar ini adalah bagaimana kita menahan hati agar tetap bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian seni yang berikutnya ketika Allah memberikan ujian ini sebagai mengangkat derajatnya manusia, membersihkan hati kita. Maka artinya apa? Seninya itu apa? Agar kita mampu mengubah cara pandang kita, pola pikir kita gitu kan, mengubah cara pandang dari hukuman ya, dari hukuman ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa ini adalah satu hukuman, satu teguran atau satu senggolan Allah sedikit gitu ya. Nah, kita berpikir ini seni kita menghadapi ujian ini, kesempatan kita naik kelas gitu kan. Bagaimana kita dengan ujian ini kita naik kelas nih? Masa kelasnya satu terus? Naik kelas 2 dong, gitu ya. Masa 2 terus, harus tamat nih, kelas 3. Tamat nanti dari SD, SMP, SMA gitu kan. Harus naik kelas. Kalau kita berada di satu titik itu, dan kita merasakan bahwa keterpurukan yang terjadi pada diri kita, maka kita tidak akan menjadi orang yang meningkat keimanannya. Nah itu, jadi kita ubah nih cara pandangnya ya. Jadi jangan merasa, oh, kenapa aku diuji, kenapa aku seperti ini, kenapa aku selalu mendapatkan hal-hal seperti ini, kenapa aku tidak pernah mendapatkan kebahagiaan, nah, gitu ya. Secara umumnya banyak yang begitu, padahal aku sudah lakukan ini dan itu, begitu ya. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa kita harus sabar. Nah, kemudian apa? Sholat gitu. Artinya apa? Sholat sebagai apa? Penopang jiwa kita ya. Selain itu kewajiban, itulah penopang

0: jiwa kita. Ya, itu di dalam surah Al-Baqarah ya, di suratnya surat Al-Baqarah ayatnya yang ke 45. Nah, itu di ayat yang ke 45-nya itu dikatakan bahwa mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, gitu kan. Jadi sabar dulu nih. Sabar dan sholat. Sholat itu berat. Sholat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk, gitu kan. Nah, jadi kenapa untuk orang yang khusyuk, orang yang benar-benar ingin meningkatkan keimanannya kepada Allah, orang yang benar-benar ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang khusyuk itu? Nah, di 46-nya itu dijawab tuh ya. Siapa orang yang khusyuk itu? Mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Nah, itu. Siapa yang khusyuk itu? Orang yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Apa ini sinyalnya nih? Ya kematian. Dan pada saat kita menemui Tuhan, menemui Allah, mereka akan kembali kepadanya dan diminta pertanggungjawaban. Nah ini. Nah, jadi artinya dari cara pandang kita tadi, seninya dengan mengubah cara pandang kita dari hukuman hingga mendapatkan kesempatan untuk naik kelas. Maka ketika kita tadi sabar menahan, arahkan hati kita hanya kepada Allah. Jadi sholat ya, sabar sholat, sujud kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikutnya bahwa setiap ujian itu ada kebaikan. Apa itu? Ada maknanya. Apa itu hikmah di balik ujian? Ya. Jadi Allah ingin menghadirkan hikmah di balik setiap ujian yang kita rasakan. Nah, tadi di surat Al-Baqarah ya, kita banyak kalau tentang ujian ini banyak juga di surat Al-Baqarah, seperti di ayat yang ke-216 ya. Dikatakan di situ, diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik. Boleh jadi nih kita enggak suka nih. Gak suka nih sesuatu, ya. Gak suka seperti ini. Tapi kata Allah, baik untuk kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sementara kamu tidak mengetahui. Artinya apa? Setiap apa yang kita doakan, bisa jadi doa itu terkabul. Bisa jadi doa itu tertunda. Bisa jadi doa itu tergantikan oleh Allah. Kenapa? Ya tergantung Allah maunya apa. Mau-maunya Allah, suka-sukanya Allah lah begitu kan. Nah artinya apa? Kita diuji nih dengan sesuatu yang tidak kita senangi, tapi itu baik kata Allah. Ketika kita menyenangi sesuatu ya, sesuatu yang membuat kita gembira, kadang membuat kita lupa, ternyata itu tidak baik bagimu. Nah gitu. Jadi apa yang terjadi di sini? Apa seninya gitu ya. Tetap husnuzon. Tetap kita berbaik sangka sama Allah ya. Kadang-kadang orang dagang nih, satu harian penuh orang-orang dagang. Orang-orang dagang ternyata tidak dapat apa-apa gitu ya. Balik modal aja tidak gitu, apalagi mau untung gitu kan. Lain kayak Rasulullah. Kalau Rasulullah itu berdagang tidak pernah tidak pernah rugi ya. Jadi untung terus gitu ya, tidak pernah balik modal, tapi untung terus gitu. Kenapa? Beliau bersyukur. Dengan apa yang beliau dapatkan, beliau bersyukur gitu ya. Nah kita kadang-kadang kita ngeluh nih, kenapa nggak balik modal lah begitu kan. Nah padahal dengan adanya kita tadi mungkin berdagang, di situ Allah uji kita ya. Maka kita tetap husnuzon, tetap berprasangka baik kepada Allah ya. Ya gitu Mbak Tata, Mbak Vina, mungkin perdana kita ya.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Nah pendengar, waktunya untuk tanya jawab. Silakan saja yang mau bertanya ya di line telepon 0711-369-977, 0821-7927-9090, bahkan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita terima dulu penelpon.
2: Mutiara Pagi, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Mbak Tata.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
3: Dengan Pak Azhari di Sekayu.
2: Baik, silakan Pak Azhari.
3: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhari, sehat selalu ya.
3: Ya, sama-sama Azhar. ini saya mau tanya kan, apakah kunci sukses dalam kehidupan? Okay. Dan bagaimana cara kita untuk menghadapi ujian itu?
1: Baik, silakan dijawab Ustazah.
0: Ya, baik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Azhari ya. Sekayu ya. Jadi apa kunci kita ini di dalam kehidupan kita ini? Kunci suksesnya ya. Ya itu tadi. Jadi bagaimana kita menyikapi kehidupan ini ya. Menyikapi kehidupan ini agar bisa lebih baik ya. Kuncinya bagaimana kita jalani kehidupan ini dengan menerima apa yang Allah inginkan. Tapi itu tadi, kita berikhtiar. Nah, itu kuncinya. Jadi segala apapun keinginan kita, segala apapun cita-cita kita gitu kan. Nah, apa nih cita-cita kita? Jadi kalau kita punya cita-cita gitu, ya udah kita lakukan segala sesuatu itu dengan cara mendapatkan yang terbaik tentunya. Nah, jadi kunci yang pertama itu ketika kita ingin sukses ya, letakkan niat karena Allah. Ya, apapun yang kita lakukan, kita terima sebagai apa? Kehendak Allah, gitu kan? Tapi itu tadi, kita harus benar-benar bagaimana caranya kita harus menerima, harus melakukan maksudnya ikhtiar gitu kan. Bagaimana kita ikhtiar usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tadi melakukannya dengan yang terbaik, tetap husnuzon, sabar gitu ya, kunci sukses kita. Nah, kemudian kita harus menapaki apa yang ingin kita capai tadi itu dengan bertahap. Tidak bisa kita, misalnya kita mau naik tangga ketika tiba-tiba kita udah di tangga yang ke-10. Tidak bisa. Pasti kita akan melaksanakan proses. Langkah awal itu menentukan ya kesuksesan kita gitu. Jadi yang pertama tadi bagaimana kita meletakkan niat yang terbaik, itu semua yang kita lakukan adalah karena Allah. Kemudian kita lakukan sesuatu itu dengan terbaik, sabar, tekun gitu ya. Dan itu tadi, apapun yang terjadi di dalam usaha kita untuk mencapai kesuksesan itu, tetap husnuzan kita kepada Allah ya. Dan ingat, ketika kita bersama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tidak mungkin. Sesuatu sekecil apapun itu begitu ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Lanjut lagi, silakan pendengar di line telepon, WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital. Halo, selamat pagi, Mutiara pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara pagi, Mbak Elvinan dan Mbak Papa Edi.
1: Iya, sama siapa?
4: Sama Ibu Utri di Merauke, Papua Selatan.
1: Ibu Utri di Merauke, Papua Selatan, silakan Bu Utri.
4: Iya, saya menyapa dulu untuk Ibu Ustazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Utri, Papua ya. Masya Allah, sehat terus.
4: Iya, di Papua Selatan, Ibu Ustazah.
0: Iya, ya, Masya Allah, sehat selalu untuk Ibu Utri.
4: Iya, terima kasih Ibu Ustazah. Mudah-mudahan sehat selalu ya, Ibu.
0: Sehat, amin.
4: Ya. Itu tadi Ibu saja sudah menjelaskan apa seni menghadapi ujian. Saya mau bertanya sama Ibu saja. Tawakal, berusaha, ikhtiar, serta berzikir bahwa ujian untuk kasih sayang Allah, untuk menggugurkan dosa-dosa kita di dunia ini, bagaimana dalam Islam Ibu saja? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Hutri di Merauke, silakan Ustazah.
0: Itu yang di ujung tadi, untuk apa tadi?
2: Ujian untuk kasih sayang Allah, untuk menggugurkan dosa di dunia ya, Ustazah.
0: Untuk menggugurkan, untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya.
2: Iya Ustazah.
0: Ya. Jadi begini Ibu Utri, Masya Allah ya, jauh ya Papua Selatan. Tawakal, berzikir ya, bagaimana untuk menggugurkan dosa agar kita gitu kan selalu mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan Bagus sekali ya. Jadi Ibu Tri, ya terima kasih udah bertanya pada pagi ini ya. Artinya bukan bertanya sih, hanya berdiskusi kita ya, agar kita selalu mendapatkan rahmat Allah, agar kita selalu mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bagaimana ya? Nah, jadi artinya udah benar nih tadi bahwa bagaimana kita bertawakal. Kita berzikir ya, untuk menggugurkan dosa-dosa kita gitu kan, agar kita selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana kita lakukan itu dengan ikhlas? Kita mengikhlaskan hati kita, diri kita, artinya ketika kita memberikan sesuatu yang terbaik di kepada Allah Subhanahu wa taala, kita saja seperti kata Ibu Tri tadi, kita ikhtiar. Segala sesuatu yang kita ikhtiarkan, seperti kita banyaknya dosa-dosa kita apa lakukan? Taubat. Kita sholat taubat, kita bermunajat kepada Allah, kemudian kita meneguhkan hati kita, benar-benar kita dalam kata berserah diri kita kepada Allah, ya mau Allah apakan juga kita terserah Allah gitu kan. Nah, artinya ketika kita ikhlas melakukan hal ini sepenuh hati, sekuat ikhtiar kita, berupaya untuk menjadikan diri ini terbaik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Bagaimana kita yang dosa-dosa kita lalu itu bisa terurai, kemudian kita bisa mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi artinya terus kita lakukan upaya kita selain daripada ikhtiar tadi, yaitu apa? Berzikir kita ya. Terus kita berzikir, mengingat Allah, salat kita jangan pernah tertunda. Begitu kita mendengar panggilan Allah, kita lakukan salat gitu kan. Ya, kecuali kalau ada alasan-alasan syar'i gitu ya. Kemudian setiap ikhtiar kita, apapun yang tidak kita merasa bahwa itu belum mencapai ekspektasi kita, harapan kita, enggak apa-apa, tetap tawakal, tetap usaha, jangan pernah menyerah, jangan pernah mengeluh gitu ya. Nah, itu kuncinya. Jadi artinya ketika kita berharap bahwa Allah kan, kalau kita sudah berserah, kita tobat nih, sholat tobat, kita bertobat, tidak akan pernah mengulangi tentunya ya. Kita menyesal, tidak akan pernah mengulangi, jangankan mengulangi, mendekatkan diri kita kepada maksiat itu saja, tidak. Untuk akhirnya apa? Ujungnya, bagaimana Allah mengampuni dosa kita. Kenapa? Ketika kita dengan bertawakal, berzikir ya, itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Itu tadi dengan niat-niat kita yang benar-benar lillah. Jadi kalau kita sudah lakukan sesuatu itu dengan lillah, karena Allah, insya Allah ya, Allah selalu membersamai kita gitu ya. Wallahualam bisawab Putri.
2: Baik, kita kembali terima telepon pendengar di 369977. Sudah ada pendengar yang bergabung kembali. Mutiara pagi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Alpina.
2: Iya, baik, silakan Pak Zakaria.
5: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Mbak Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.
5: Ya, sama-sama Ustazah, semoga sehat selalu bersama dengan yang lain. Begini Ustazah, saya mau tanya masalah ujian itu kaitannya pasti dengan musibah biasanya. Yang saya tanyakan kan, kalau ujian memang ketentuan Allah, mau di dalam Al-Quran bahwa musibah yang menimpa kita itu karena perbuatan diri kita sendiri, Allah lebih banyak memaafkan. Kalau nggak salah di surat Asyura ya, menjelaskan itu. Dan juga di surat Ibrahim, kalau kita bersyukur itu bisa menjauhkan kita dari musibah, karena dengan bersyukur Allah akan menambah nikmat kepada kita. Mohon pencerahan ya Ustazah, masalah dengan musibah, dengan ujian. Terima kasih, mudah-mudahan berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Zakaria di Kenton, silakan Ustazah.
0: Insya Allah ya, terima kasih Pak Zakaria, sehat selalu ya. Nah, tadi dikatakan bahwa musibah itu karena perbuatan diri kita gitu ya. Nah, jadi artinya bahwa apa yang kita lakukan itu bisa jadi Allah memberikan segala sesuatunya itu ya. Ya itu tadi, seperti tadi yang saya katakan, bahwa itu bisa jadi dampak dari apa yang kita lakukan. Ya, kita artinya kadang-kadang kita merasa salah gitu. Ya salah benar itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya cuma hidup ini pilihan gitu kan. Hidup ini pilihan. Artinya ketika kita memilih sesuatu gitu kan, ternyata itu salah, maka Allah menegur kita ya. Maka dengan perbuatan kita, dampak dari perbuatan kita, jadi artinya segala musibah itu yang terjadi bisa jadi itu adalah sesuatu yang memang sudah ada jalannya begitu ya, seperti dikatakan di apa oleh Pak Zakaria tadi di surat Asy-Syuroh ya. Nah, jadi ketika kita paham ya, musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Sebanyak apapun yang kita bawa, sebanyak apapun yang kita hamparkan, dan itu semuanya adalah dosa. Ya, maka ya tidak ada bagi Allah yang tidak mungkin. Ya, artinya apa? Kesalahan sebesar apapun, maksiat sebesar apapun, ketika kita ya menghadap Allah, ketika kita membawa itu kepada Allah, sebanyak apapun ya, maka itu akan terurai, maka itu akan dimaafkan oleh Allah sebanyak apapun kesalahan dan kehilapan kita. Inilah Allah, Maha Penyayang. Ya, Allah itu Maha Kasih, Maha Sayang kepada kita ya. Artinya apa? Allah tak zalim. Allah beri ini kesempatan. Allah beri ruang waktu kepada kita di dunia ini. Untuk apa? Untuk bertaubat. Untuk apa? Untuk memahami bahwa kehidupan ini proses. Apa itu tadi? Sunnatullahnya kehidupan. Setiap ada ujian, pasti Allah ingin kasih sesuatu yang terindah. Setiap ada ujian, Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Setiap ujian yang datang itu berarti Allah ingin kita yang terbaik. Jadi ketika ada orang misalnya, sepasang istri, ada mungkin suaminya yang meninggal, ternyata Allah pengen yang terbaik ini untuk istrinya. Allah angkat derajat istrinya, kemudian Allah ingin yang terbaik. Kalau dia mungkin dengan masih dengan suaminya, bisa jadi dia menggantung sepenuh hidupnya kepada suaminya. Nah, ini kan tidak baik menggantungkan sesuatu kepada manusia. Nah, artinya apa? Setiap ujian itu pasti ada hikmahnya. Dan hikmah yang terbaik ini dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita besarkan husnuzan kita kepada Allah, insyaallah tidak ada sesuatu yang tidak baik dari Allah. Ya. Maka apapun yang terjadi pada kita ya, tetap husnuzan. Itu tadi kan seperti kata Pak Zakaria tadi ya, di surat Asy-Syuroh ayat yang ke-30 itu, musibah apapun yang menimpa kamu karena perbuatan tanganmu sendiri, tapi Allah memaafkan gitu. Ya. Jadi tetaplah mau gimana aja, udah kita berserah aja. Maka kita siap nih waktu nih Pak Zakaria ya, selalu kita siapkan waktu me time kita ya. Berholwat kita setiap malam nih kepada Allah ya, dalam apa tahajud kita, dalam witir kita ya. Insyaallah sekecil apapun, sedikit apapun waktu kita, gunakan hal itu walau hanya 2 rakaat saja ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, lanjut lagi silakan pendengar di line telepon 0711-369977, 0821-792790. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, assalamualaikum Ustazah.
1: Sama siapa nih, Mbak?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bunda Ida di Banyuasin.
1: Baik, Bunda silakan, Ida, silakan Bunda Ida.
6: Ya, jadi Ustazah ya, gimana ya cara usaha kita jika kita mendapatkan ujian, kita kan tak perlu mengeluh gitu ya. Tapi kita seharusnya mendoa kepada Allah supaya diberi kekuatan gitu, karena di balik ujian tuh ada hal yang membuat kita jadi senang, apalagi ketika kita sudah mati ya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana cara kita mengikapnya gitu Ustazah, mohon pencerahannya lebih lanjut gitu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Ida di Banyuasin, silakan Ustazah.
0: Ya, dari Bunda Ida di Banyuasin. Kalau tidak salah nih, ambil kesimpulannya bagaimana kita diberikan kekuatan dalam kehidupan, begitu ya?
2: Iya, bagaimana cara kita menyikapinya Ustazah?
0: Iya, bagaimana kita menyikapinya. Iya, jadi yang pertama tadi kalau kita pahami bahwa setiap ujian Allah ingin sesuatu yang terbaik dari kita gitu kan. Kita diuji dengan segalanya, dari sakit yang tak sembuh-sembuh gitu kan. Jadi dari sakit yang tak sembuh-sembuh ini saja misalnya, udah berapa tahun nih kita sakit nih, tak sembuh-sembuh. Maunya apa sih Allah begitu kan? Pertanyaanmu itu mungkin ada ya artinya. Jadi bagaimana kita diberikan kok sabar? Ya. Jadi hakikat ujian itu artinya apa? Bukan tanda Allah benci sama kita, murka sama kita, tapi apa? Allah ingin kita berinteraksi langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita paham ya, segala sesuatu itu kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa? Karena Allah sedang menguji kejujuran iman kita. Jadi tetap sabar, kekuatannya itu ya. tetap ikhlas, tetap husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apapun ujian terberat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, tidak lain itu cara Allah untuk meningkatkan derajat kita, ya. Nah, kemudian bagaimana kekuatan kita? Jangan pernah kita lengahkan salat kita, ya. Terus apalagi kekuatan kita? Sedekah. Sedekah itu bisa menjadikan kita segala sesuatu harapan kehidupannya di tengah kehidupan yang seperti ini beratnya, ya. Semakin banyak sedekah kita, semakin Allah tolong kita, ya. Nah, begitu. Jadi artinya ingat bahwa ketika Allah akan memberikan sekecil apapun kebaikan, ya, seberat zarah pun kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat hasilnya. Kita ingin akan melihat balasannya. Kenapa? Karena ujian itu tidak akan pernah sia-sia hasilnya, gitu kan? Dan hasil itu tidak akan pernah mengkhianati usaha kita, begitu ya. Nah, jadi kekuatannya tetap berpegang teguh pada agama Allah, lakukan dengan baik, ya, dengan sabar, ikhlas, tetap husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita ingin segala sesuatu, ikhtiar jelas, ya. Tidak bisa kita mengharapi sesuatu, ya. Kita nih mengharap buah di atas pohon nih, misalnya, ya. Gimana nih? Dia jatuh belum? Nah, terus kita juga nunggu aja begitu, ya. Apa naik atau gimana? Enggak ada usaha begitu kan, ya, nunggu, ya. Ya sudah, tunggu aja sampai dia masak jatuh sendiri gitu kan. Nah, gitu. Tapi kan prosesnya lama begitu. Padahal dia sudah masak tapi enggak jatuh-jatuh gitu kan. Nah, jadi ada usaha. Seperti kita mencari rezeki, juga itu harus ada usaha kita. Jadi kalau misalnya mau hari ini makan apa begitu, ya. Tapi kita enggak masak nih, enggak mencari nih, atau enggak belanja gitu. Ya, tunggu aja gitu, insya Allah rezeki datang begitu kan. Tapi itu tadi, kita harus usaha. Jadi artinya kita harus banyak-banyak menyadari, ya. Jadi mungkin hari ini kita diuji, ya, dengan hal yang tidak kita bisa bayangkan. Hati kita terasa sempit, ya, terasa lama sekali doa kita dikabulkan begitu, ya. Tapi ketika pundak kita diberikan Allah untuk sebuah kemampuan menghadapi segala sesuatunya itu, ya, insya Allah mudah-mudahan, ya, kita diberikan kekuatan, ya, tetap husnuzan, ya, Ibu Ida. Wallahualam bissawab.
2: Baik, Ustazah. Ustazah, karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin Ustazah bisa sampaikan penutup untuk tema kita hari ini. Silakan, Ustazah.
0: Ya, baik, terima kasih. Insya Allah, ya, sudah di ujung waktu nih. Nah, jadi artinya ujian apapun kita hari ini, insya Allah itu cara atau mungkin salah satu dari jalan pintu surga kita, ya, oleh Allah, yang Allah siapkan untuk kita. Nah, jadi jangan fokus kita kepada apa yang terjadi, ya, tapi tanyakan dalam hati kita, apa yang Allah ingin sampaikan dari ujian yang Allah berikan ini. Jadi Allah itu tidak pernah salah, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah memberikan sesuatu apapun kepada kita itu sesuai dengan kemampuan kita, ya. Seperti anak kecil, dia tidak akan bisa membawa beras mungkin yang beratnya 10 kilo. Sementara anak yang mungkin, ya, tadi umurnya 4 tahun, nggak mungkin, gitu kan, secara logika kita, ya. Nah, kemudian kalau anak yang tadi yang mungkin sudah dia SMA, pasti dia bisa. Artinya apa? Sesuai dengan kemampuan. Jadi Allah tidak pernah salah, ya, di dalam memberikan takdir kepada hamba-hambanya. Jadi kalau ujian itu datang kepada kita, hadir dalam kehidupan kita, Allah tahu itu kita mampu menghadapinya. Allah tahu kita mampu melewatinya. Jadi bagi siapa saja hari ini yang sedang diuji, termasuk kami yang sedang berbicara ini, itu mungkin tidak pernah membayangkan sesuatu datang, ya, yang mungkin tidak masuk nalar kita, ya. Tapi ingatlah, segala sesuatu itu adalah cara Allah, ya, untuk mencintai kita, menyayangi kita, menginginkan kita yang terbaik, ya. Maka ketika hidup ini adalah pilihan, pilihlah di mana kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ketika hidup ini adalah pilihan, bagaimana kita selalu tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena ketika kita diuji ya dengan segala sesuatu yang mungkin di luar nalar kita tadi ya, maka artinya apa? Allah tidak menjanjikan kehidupan yang begitu mudah gitu ya, tapi Allah janjikan makna di balik setiap kesulitan yang kita hadapi ini ya. Jadi pahami bahwa manusia hidup di dunia tidak ada yang tanpa ujian, dan bahkan semakin tinggi iman seseorang itu semakin berat ujiannya. Insya Allah kita semua bisa melewati perjalanan hidup ini sampai menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang Allah berikan kita terima dengan hati lapang, ridho kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap sesuatu yang terjadi pada diri kita, insya Allah itu yang terbaik untuk diri kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian Mbak Tata, Mbak Vina ya.
2: Iya, Ustaz.
0: Insya Allah mudah-mudahan kita pagi ini selalu dalam pertolongan Allah, perlindungan Allah, kasih sayang Allah, dan semua pendengar ya Pro 1 RRI, Pro 1 Palembang ini, kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, kebahagiaan dunia wal akhirat.
1: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih banyak Ustazah atas ilmu dan pencerahannya pagi hari ini di Mutiara Pagi. Salam sehat selalu Ustazah.
0: Ya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Selanjutnya kami akan sampaikan informasi terupdate lewat berita pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama Alvina Damayanti.
2: Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Kita juga nantinya menggelar apel personil dan peralatan 6-7 Mei 2026. Itu salah satu upaya kita untuk membakar hutan lahan. Saat ini telah menaikkan SK Satuan Tugas, Posko Satuan Tugas, di mana posko-posko yang ada di Provinsi Sumatera Selatan mulai akan diaktifkan setelah SK Posko Satuan Tugas itu akan ditandatangani oleh Pak Gubernur.
3: Beras nih diturun ke kami pedagang ini, harga beras mahal tinggi itu bingung nak jualan, terlalu tinggi harga beras. Kalau bisa diturun ke

Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Provinsi Sumatera Selatan bersama 4 kabupaten menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan menghadapi musim kemarau yang diperkirakan lebih panjang. Masyarakat mengeluhkan kenaikan harga beras premium yang berdampak pada pelaku usaha kecil dan pengeluaran rumah tangga. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 4 Mei 2026 bersama saya Alvina Damayanti.

0: Pendengar, informasi pertama di Warta Berita pagi ini, Provinsi Sumatera Selatan bersama 4 kabupaten menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan untuk menghadapi musim kemarau yang diperkirakan lebih panjang dan kering tahun ini.
1: Sebanyak 4 kabupaten di Sumatera Selatan resmi menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan Karula menjelang musim kemarau 2026. Terbaru, Kabupaten Muara ini menyusul 3 daerah lainnya yang lebih dahulu menaikkan status kewaspadaan. Sebelumnya, status siaga Karula telah ditetapkan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki, Ogan Ilir OI, dan Musi Banyu Asin Muba. Dengan bergabungnya Kabupaten Muara ini, kini total 4 daerah di wilayah Sumatera Selatan yang berada dalam status siaga Karula. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD, Kepala Bidang Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan, langkah tersebut merupakan bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi meningkatnya risiko kebakaran saat musim kemarau. Ia menjelaskan status siaga di muara ini berlaku mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Sementara Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki menetapkan status siaga sejak 14 April hingga 31 Desember. Ogan Ilir dari 6 April hingga 30 November serta Musi Banyu Asin sejak 23 April hingga 30 November. Adapun status siaga di tingkat Provinsi Sumatera Selatan telah berlaku mulai 22 April hingga 30 November 2026.
2: Hingga 24 April hari Jumat yang lalu. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan saat ini. Nah, kita juga nantinya memang akan menggelar apel personil dan peralatan yang kemarin memang sudah 2 kali ada perubahan, awalnya tanggal 21-22 yang akan dipimpin oleh Kemenko dan diundur di tanggal 28-29 dan akhirnya diundur lagi di tanggal 6-7 Mei 2026. Itu salah satu upaya kita untuk membakar hutan lahan. Setelah itu juga kita saat ini telah menaikkan SK Satuan Tugas, Posko Satuan Tugas, di mana posko-posko yang ada di Provinsi Sumatera Selatan mulai akan diaktifkan setelah SK Posko Satuan Tugas itu akan ditandatangani oleh Pak Gubernur. Nah, kita juga Provinsi Sumatera Selatan melalui BPPD.
1: Menurut Sudirman, penetapan status tersebut didasarkan pada potensi meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan seiring memasuki musim kemarau dalam beberapa bulan ke depan. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah mulai mengintensifkan berbagai upaya pencegahan, mulai dari patroli terpadu, sosialisasi kepada masyarakat, hingga pengecekan sarana dan prasarana pemadaman. Selain itu, koordinasi lintas sektor juga diperkuat dengan melibatkan berbagai pihak seperti BPBD, TNI, Polri, hingga Manggala Agni untuk memastikan kesiapan penanganan di lapangan. BPBD juga mendorong daerah lain yang rawan karula untuk meningkatkan kewaspadaan sejak dini agar kebakaran tidak meluas seperti yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ketua Tim Data dan Informasi BMKG SMB 2 Palembang, Sinta Andayani mengatakan, penurunan curah hujan diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Sumatera Selatan. Kondisi ini berpotensi menyebabkan curah hujan berada di bawah normal, terutama di wilayah barat Indonesia. Menurut Sinta, dampak yang ditimbulkan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan, kekeringan hingga krisis air bersih. Ia menambahkan, musim kemarau tahun ini berpotensi berlangsung lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
3: Curah hujan di Sumsel, walaupun potensi hujan masih ada, namun dengan intensitas ringan sedang dan bersifat lokal tidak merata. Jadi dengan kondisi ini memang menyebabkan cuaca cukup panas di siang hari.
0: Di Sumatera Selatan, kekeringan diperkirakan terjadi hampir merata. Namun, wilayah pegunungan di bagian barat masih berpeluang mengalami hujan lokal dalam intensitas terbatas. Pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan ragam komentar masyarakat.
4: Semoga dengan pergantian musim ini tidak banyak menimbulkan kerusakan dan korban jiwa. Dan Pemda selalu siaga dengan pergantian musim ini.
5: Semoga masyarakat dan perusahaan tidak agar tidak terjadinya kebakaran hutan di musim kemarau.
0: Sementara itu, memasuki musim kemarau, potensi kebakaran hutan dan lahan di Banyuasin meningkat seiring cuaca yang diperkirakan lebih kering akibat fenomena El Nino. Meski di tengah keterbatasan anggaran, BPBD Banyuasin menyiapkan langkah antisipasi menghadapi ancaman karhutla tahun ini. Berikut wawancara Muhammad Maulana bersama Kepala Pelaksana BPBD Banyuasin, Reza Agus Perdana.
6: Musim kemarau ini, potensi karhutla di Banyuasin untuk tahun ini.
7: Berdasarkan data dan report yang dibagikan oleh BMKG, memang tahun ini kemungkinan kita mengalami karhutla ini dikarenakan musim kemarau-nya lebih panjang dan lebih panas dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, ini mungkin dikarenakan efek dari El Nino. Kalau kemarin, tahun kemarin kan kita El Nina, iya, itu basah. Nah, ini El Nino ini kering, sifatnya jadi lebih panas. Walaupun berdasarkan yang kami terima, report dari BMKG ini masih yang lemah dan moderat. Jadi El Nino-nya belum yang maksimal istilahnya. Tapi sudah memasuki tahapan El Nino. Jadi kemungkinan terjadinya bencana asap melalui karhutla itu cukup besar. Dan kita harus waspada untuk melakukan pencegahan dan langkah-langkah antisipasi.
8: Seperti apa langkah-langkah antisipasi yang sudah kita ini jalankan?
7: Tentunya kami BBBD sudah berkoordinasi dengan instansi terkait, baik Manggalakni, TNI, Polri. Nah, salah satunya kita juga sering melakukan koordinasi rapat-rapat, baik Zoom meeting, mendengarkan arahan baik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan dari Kepolisian Republik Indonesia. Terakhir kemarin kami sempat berdiskusi dengan Pak Kapolres, kemungkinan dalam waktu dekat ini kami akan mencoba mengumpulkan perusahaan perkebunan, karena sebagian besar berdasarkan pengalaman selama ini yang sering terjadi karhutla itu di wilayah perkebunan, tentunya yang HGU dari perusahaan-perusahaan perkebunan di Banyuasin. Nanti itu mungkin ke depan kami akan mengumpulkan mereka, kita ajak berdiskusi untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan mitigasi. Itu yang akan kami lakukan dalam waktu dekat ini. Yang kedua juga kami sudah melakukan komunikasi dengan pihak kecamatan untuk dilakukan patroli, dalam arti kata kita memantau kondisi sekarang. Memang masih ada hujan. Ini nanti di akhir Mei, di awal Juni yang mungkin pasti itu sudah penghujannya sudah berkurang.
8: Kurang Juni ya.
7: Sudah masuk di kemarau. Dan nanti mungkin masuk musim penghujan lagi, walaupun mungkin intensitasnya rendah itu di sekitar Oktober. Langkah-langkahnya selain itu juga kami dari Pemda sudah melalui Pak Bupati sudah meningkatkan status siaga. Mungkin dalam waktu dekat ini akan ditandatangani Pak Bupati. Jadi kita meningkatkan status siaga terhadap bencana asap karhutla. Yang kedua juga mungkin di sekitar bulan Juni kita akan melaksanakan apel siaga tentunya. Dan kemudian kalau terkait posko, tentunya kita tetap melaksanakan posko terpadu. Namun dikarenakan adanya efisiensi, kami mungkin hanya terdapat 4 posko dan waktunya mungkin sekitar 2 bulan. Jadi nanti mungkin dilaksanakan di pas musim puncak kemarau, Juli Agustus atau Agustus September, mungkin masih kami pelajari dahulu.
8: Nah, kalau sebelum efisiensi biasanya berapa posko yang kita siagakan?
7: Sebelum adanya efisiensi di tahun-tahun sebelumnya itu bisa 7 posko. Tapi di 2025 kemarin sudah mulai adanya pengurangan anggaran, itu sudah menjadi 5 posko dan 4 bulan. Kalau kita sebenarnya kalau full sebenarnya kita sebaiknya itu idealnya itu 7 posko dan 6 bulan. Jadi selama musim kemarau.
8: Sepanjang musim kemarau.
7: Iya, karena anggaran makanya terbatas, sehingga kami cuma ada 4 posko untuk tahun 2026 dan lebih kurang cuma 2 bulan masa beroperasinya dari posko terpadu tersebut.
8: Ya, lebih ditingkatkan patroli mandiri kayak.
7: Ya, itu makanya kami koordinasi dengan camat, nanti juga kami menyiapkan edaran, mereka juga kami minta untuk berkoordinasi dengan desa-desa untuk patroli mandiri pencegahan. Karena kalau mengandalkan kita dari posko seperti yang kita ketahui tadi cuma 2 bulan, dan itu sangat minim maksudnya. Itulah makanya kita tetap berkoordinasi juga dengan perusahaan dan pemerintah kecamatan dan desa.
8: Untuk potensi wilayah yang berpotensi kak sudah dipetakan kak, ada berapa kak untuk tahun ini yang apalagi kita ada efisiensi ya.
7: Iya.
8: Mungkin ada wilayah yang benar-benar difokuskan.
7: untuk fokus sendiri kami dari BPBD berdasarkan data-data tahun sebelumnya memang ada paling tidak 5 kecamatan yang prioritas rawan karhutla, itu Rambutan, Rantau Bayur, Banyuasin 3, Talang Kelapa, dan Rambutan.
8: Rambutan. Untuk perusahaan sendiri kak, biasanya perusahaan ada tim posko sendiri dan tim pemadam kak?
7: Iya, kalau berdasarkan peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup diwajibkan setiap perusahaan perkebunan memiliki satgas tersendiri terkait pemadaman kebakaran hutan, juga harus setiap perusahaan diminta untuk menyiapkan peralatan baik mobil, kendaraan lainnya dan peralatan misalnya untuk pompa air dan sebagainya, itu memang sudah diwajibkan, termasuk juga menara pemantau dan embung. Jadi setiap perusahaan
8: wajib itu kan?
7: Diwajibkan di aturan itu memiliki hal-hal tersebut. Namun untuk monitoring dan pengawasan memang sebenarnya itu ranah dari Dinas Lingkungan Hidup. Tapi biasanya mereka bekerja sama baik dengan TNI Polri, dengan BPBD dan Dinas Perkebunan, biasanya kita rutin melaksanakan monitoring. Namun saat ini memang dari Dinas di Lingkungan Hidup sudah melakukan pendekatan, sudah melakukan komunikasi dengan kita, mungkin dalam beberapa waktu ke depan akan kami laksanakan. Tentunya himbauan terkait karhutla ini untuk masyarakat, saya minta untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, tentunya yang pertama. Yang kedua, terkait karhutla, mengantisipasi untuk tidak melakukan pembakaran yang sifatnya masif, walaupun itu sekedar membakar sampah atau sebagainya, itu untuk diawasi dalam melakukan pembakaran. Yang kedua, terkait kemarau, saya minta juga untuk masyarakat untuk mengantisipasi takutnya terdapat dampak kekeringan dan mungkin pertanian juga ditakutkan akan mengalami penurunan waktu panennya, takutnya gagal karena musim kemarau yang panjang. Dan untuk perusahaan tentunya kami minta untuk menyiapkan apa-apa yang sudah menjadi kewajiban mereka dan komitmen untuk melakukan pemadaman baik di lingkungan perusahaan mereka dan di radius 5 km, tentunya mereka wajib untuk bersama-sama dengan tim terpadu untuk melakukan pemadaman. Saya kira itu.
9: Baiklah pendengar Radio Republik Indonesia, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyuasin, Bapak Reza Agus Perdana. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Purus 1, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, upaya pengendalian banjir di Palembang kini diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah dan kalangan akademisi. Langkah ini dilakukan untuk mencari solusi yang lebih terukur dalam mengatasi genangan yang kerap terjadi di sejumlah kawasan kota.
10: Pemerintah Kota Palembang mempercepat upaya penanganan banjir dengan melibatkan akademisi dan peneliti untuk merumuskan solusi yang lebih komprehensif. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat strategi penanganan banjir jangka pendek hingga jangka panjang. Peneliti Hidrologi dan Banjir Perkotaan Universitas Sriwijaya, M. Baitullah Alamin menilai, banjir di Palembang banyak dipicu penyempitan serta sumbatan pada jaringan drainase. Ia merekomendasikan normalisasi saluran air, peningkatan kapasitas tampungan, dan penyediaan ruang terbuka hijau sebagai langkah awal pengendalian. Selain penanganan fisik, pengembangan sistem pengendalian banjir berbasis teknologi juga dinilai penting. Menurutnya, penerapan digitalisasi melalui sistem IT dan IoT dapat mendukung pemantauan serta respon cepat terhadap potensi genangan.
11: Secara komprehensif, mulai dari hulu dan hilir, kaitannya dengan hujan deras dan juga pemicunya dengan akibat muka air pasang di Sungai Musi ini. Sebetulnya kalau yang paling dekat kita di Kota Jakarta itu sudah dilakukan semacam digitalisasi, kemudian juga menggunakan sistem IT dan IoT. Jadi semua masyarakat bisa mengakses informasi mengenai potensi dan risiko banjir, termasuk juga daerah-daerah mana yang rawan untuk terjadi genangan.
10: Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mengatakan masukan dari akademisi akan menjadi dasar dalam penyusunan langkah penanganan. Dalam waktu dekat, pemerintah kota akan memprioritaskan normalisasi drainase dan pengerukan kolam retensi.
12: Tidak hanya sebatas tadi, tetapi ada progres dan follow up-nya. Makanya pokok-pokok pikiran sebagai pengkayaan dari hasil pertemuan tadi, insya Allah akan dibuat sejenis IPGD, terus kasih masukan ke saya, ada yang harus ditangani secara cepat, artinya program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. seperti tadi sudah disinggung Pak Dokter bahwa penanganan dalam waktu dekat adalah soal penanganan drainase, sumbatan-sumbatan, terus pengerukan di kolam-kolam bertensi.
10: Ratu Dewa menambahkan penanganan banjir membutuhkan kolaborasi lintas sektor termasuk bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Balai Besar Wilayah Sungai. Kerjasama berkelanjutan dinilai penting untuk menciptakan sistem pengendalian banjir yang lebih efektif.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Harga beras premium di Kota Palembang kembali mengalami kenaikan dalam 2 pekan terakhir. Kondisi ini dikeluhkan pedagang dan warga karena menambah beban pengeluaran harian. Pantauan di pasar KM5 Palembang menunjukkan harga beras premium kemasan 5 kg naik menjadi Rp74.000 dari sebelumnya Rp72.000. Kenaikan juga terjadi pada harga per kilogram yang kini dijual lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Salah satu pedagang sembako, Levi, mengatakan kenaikan harga membuat daya beli masyarakat menurun dan perputaran stok menjadi lebih lambat. Sebagian pembeli mulai beralih ke beras dengan kualitas yang lebih rendah untuk menekan pengeluaran. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas turunan seperti tepung beras. Pedagang juga menyebut harga tepung beras ukuran 10 kg kini naik menjadi Rp135.000 dari sebelumnya Rp120.000.
13: Batin kokis lancar segala beras lah dek naik kan? Iya premium, ya premium kan naik juga segala beras naik per kilo per ini per karung naik 2.000, 4.000, 1.000 tergantung besarnya kan yang 5, 10 dengan yang 20 lah 2 minggu sebulanan lah. Gak bisa jangan naik lah pemerintah tuh. Gak bisa standar lah beras pokoknya bahan sembako lah.
0: Sementara itu, salah satu pembeli, Santi, mengaku kenaikan harga beras berdampak langsung pada usaha nasi uduk yang dijalankannya. Menurutnya, modal usaha meningkat hingga sekitar 10%, sehingga harus menyiasati biaya produksi agar tetap bertahan.
14: Beras ini diturun ke kami pedagang ini, harga beras mahal tinggi itu bingung, nak jualan terlalu tinggi harga beras, kalau bisa diturun ke...
0: Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga beras di pasaran. Stabilitas harga dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlangsungan usaha kecil. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store.
15: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pendengar, beralih ke informasi selanjutnya. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menerima gelar kehormatan adat Minangkabau, Sutan Malin Batuah, sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi dan pengabdiannya.
16: Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menerima gelar Nini Mama Adat Minangkabau, Sutan Malin Batuah dalam rangkaian pengukuhan pengurus Solo Saiyo Sakarto periode 2026 hingga 2031. Gelar ini memiliki makna sebagai sosok pemimpin yang dihormati, berilmu serta mampu membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat. Pemberian gelar adat tersebut tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga mengandung harapan agar penerimanya mampu menjaga nilai-nilai adat, menjadi teladan, serta berkontribusi positif dalam kehidupan sosial. Ratu Dewa menyampaikan apresiasi atas kehormatan tersebut dan menegaskan bahwa gelar merupakan amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.
17: Dari S3 Provinsi Sumatera Selatan maupun Kota Palembang sekaligus pemberian gelar kehormatan kepada saya, Ibu secara pribadi, Ibu jajaran Kota, ucapkan ribu terima kasih. Apalagi hadir langsung Pak Wakil Bupati Solo dari Kota Palembang. Itu ini akan menjadi sebuah amanah, menjadi sebuah kehormatan untuk saya dan juga tanggung jawab. Sinergi, kolaborasi, akan kita pelihara dengan baik antara Kota Palembang dengan Kabupaten Solo.
16: Selain itu, nilai-nilai kearifan lokal dalam adat Minangkabau sejalan dengan semangat pembangunan Kota Palembang yang mengedepankan kebersamaan, musyawarah, dan kepedulian sosial demi mewujudkan kota yang harmonis dan inklusif. Erlin Partesa melaporkan.

0: Sekian pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia, Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Provinsi Sumatera Selatan bersama 4 kabupaten menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan menghadapi musim kemarau yang diperkirakan lebih panjang. Masyarakat mengeluhkan kenaikan harga beras premium yang berdampak pada pelaku usaha kecil dan pengeluaran rumah tangga. Pendengar informasi lainnya dapat Anda akses melalui website resmi kami, rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti undur diri dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sumbangsih Bengkulu meniti jalan menuju kemerdekaan Indonesia memang tidak bisa dihilangkan. Karena itu, di Bengkulu terdapat cukup banyak wisata sejarah. Jauh sebelum Bung Karno diasingkan di Bengkulu, dulu seorang Pangeran Ali Bashiah Prawira Diraja atau yang lebih dikenal dengan Sentot Ali Bashiah diasingkan di Bengkulu pada tahun 1833. Dia adalah seorang panglima perang pendukung Pangeran Diponegoro pada Perang Diponegoro. Setelah kekalahan Pangeran Diponegoro, Sentot dan para pengikutnya dimanfaatkan oleh Belanda untuk memerangi kaum Padri di Sumatera Barat. Karena dianggap bersimpati terhadap perjuangan kaum Padri, akhirnya Sentot Ali Bashiah dibuang hingga akhir hayatnya di Bengkulu. Beliau wafat pada 17 April 1885. Makam Sentot Ali Bashiah terletak di komplek pemakaman umum dan dikelilingi pagar tembok dan berpintu besi. Gapura pintu gerbang berbentuk kerucut, di dalamnya terdapat bangunan beratap dan di atas makam dihiasi dengan pilar seperti pintu gerbang. Dan terdapat ruang terbuka untuk pengunjung yang ingin berziarah. Hingga sekarang, makamnya dapat dikunjungi di Bengkulu, dikenal dengan Makam Sentot Ali Bashiah. Tempat ini menjadi satu di antara banyaknya wisata sejarah di Bengkulu.

0: Palembang, FM 92,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari
2: ini. Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
5: Info cuaca.
6: ...92,4 FM Prosoto dari Palembang, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dalam program Palembang pagi ini. Dan agar rencana aktivitas Anda hari ini berjalan dengan lancar, saatnya kita simak perkiraan cuaca langsung dari BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Sudah tersambung juga bersama kami ada Mbak Isti. Selamat pagi Mbak Isti.
7: Selamat pagi Mbak Vina.
6: Baik, silakan Mbak Isti dengan laporannya hari ini.
7: Baik. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan berlaku hari ini, Senin 4 Mei 2026. Untuk pagi hari, wilayah Sumatera Selatan secara umum cerah berawan, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Oki bagian timur. Kemudian untuk siang hingga sore hari, terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Oki, Banyu Asin, Musi Banyu Asin, Pali, Muara Enim, Oku, Oku Selatan, Pagar Alam, Lahat, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara. Sedangkan untuk potensi hujan ringan di wilayah Oku Timur, Ogan Ilir, Palembang, dan Prabu Mulih. Selanjutnya untuk malam hari, terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Musi Banyu Asin, dan Banyu Asin. Sedangkan untuk potensi hujan ringan di wilayah Oki, Muara Enim, Pali, Lahat, Pagar Alam, dan Empat Lawang. Kemudian untuk dini hari, terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Muara Enim, Banyu Asin, Musi Banyu Asin, Oki, dan Oku Timur. Sedangkan untuk potensi hujan ringan di wilayah Pali, Prabu Mulih, Oku, Ogan Ilir, Palembang, Lubuk Linggau, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara. Selanjutnya untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah berkisar antara 24 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 63 sampai 98%. Untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi berkisar antara 19 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 66 sampai 100%. Kemudian untuk angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 sampai 25 km per jam. Selanjutnya untuk peringatan dini agar diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat pada siang hingga sore hari di wilayah Oki, Banyu Asin, Musi Banyu Asin, Pali, Muara Enim, Oku, Oku Selatan, Pagar Alam, Lahat, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara, serta pada malam hingga dini hari di wilayah Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Muara Enim, Musi Banyu Asin, Banyu Asin, Oki, dan Oku Timur. Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Untuk informasi cuaca selengkapnya hingga level kelurahan dapat diakses melalui website kami cuaca.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi Info BMKG. Serta jangan lupa kunjungi sosial media kami @infocuacasumsel. Terima kasih.
6: Baik, terima kasih banyak Mbak Isti dan pendengar, itu tadi informasi cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda yang sudah bersiap memulai aktivitas, tetap waspada di jalan dan jangan lupa jaga kesehatan. Bagi Anda juga yang punya informasi terkini soal cuaca di sekitar, kondisi lalu lintas atau update bahan pokok, silakan berbagi informasi bersama kami melalui WhatsApp di 0821-792-79090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
5: Info cuaca.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
0: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anak-anak kita banyak yang mengalami kurang gizi, badannya kecil, selnya tidak berkembang. Dengan MBG, ekonomi kita hidup di mana-mana, saudara-saudara sekalian.
2: Kita ingin masyarakat, terutama anak-anak muda kita, hidup lebih sehat, lebih kuat, lebih cerdas tentunya, dengan